0: menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1.000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemimpin kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
9: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indera. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik mendengar dimanapun berada, baru saja kita bergabung bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan saat ini lanjut, Mesa hadir kembali menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi hingga menjelang pukul 9 ya. Dan yang pastinya nanti akan ada program MBG. Nanti Mesa bakal membahas sedikit informasi mengenai makanan bergizi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 di kesempatan pagi hari ini. Tetap terus bersama kami pendengar. Dan beberapa informasi lainnya dari Aceh Barat juga akan coba Mesa hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Bunga Citra Lestari, hot untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan beberapa lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani pagi Anda yang sedang sibuk dengan rutinitas dan aktivitas masing-masing, atau juga yang masih rebahan ya, masih bobo pagi. Udah boleh bangun ya pendengar ya, udah mataharinya udah mulai keluar tuh. Kayaknya berolahraga pagi di pagi hari itu gak masalah ya pendengar ya, untuk menghabiskan waktu libur Anda yang lagi menikmati waktu libur di Sabtu Minggu. Nah, atau juga untuk Anda yang lagi sarapan pagi bersama keluarga di warung-warung atau di rumah makan pagi, atau sambil berolahraga pagi, bungkus nasi ya, makan di pantai-pantai. Waduh, seru tuh. Yang pasti buat pendengar ya yang lagi dengerin program Satu Bersama Meisa, semoga paginya menyenangkan ya, walaupun cuma secangkir teh atau kopi atau sepotong kue. Yang pastinya apapun aktivitas kamu, apapun kegiatan kamu untuk hari ini pendengar, semoga berjalan lancar ya sampai selesai pastinya. Semangat terus untuk kita semuanya, karena Meisa juga bakal terus semangat temenin Anda pendengar dengan informasi-informasi yang tentu saja sudah Meisa persiapkan untuk menemani pagi Anda, yang tentu saja kita kutip kembali dari rri.co.id. Satu informasi coba kita hadirkan dari wilayah Tenom ini, Aceh Jaya ya. Air bersih untuk fasilitas publik jadi perhatian pemerintah Gampong Tenom. Ketersediaan air bersih di sejumlah fasilitas publik menjadi perhatian pemerintah Gampong di Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Bahkan para kecik di Kecamatan Tenom menyatakan dukungan terhadap arahan Bupati Aceh Jaya terkait pentingnya penyediaan air bersih yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat pada Jumat 25 September 2026. Air bersih ini juga merupakan kebutuhan dasar yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi juga sangat penting bagi berbagai fasilitas publik seperti kantor pemerintah, gampong, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, serta sarana pelayanan masyarakat lainnya. Bahkan mendengar, dukungan terhadap arahan tersebut juga ternyata merupakan bagian dari komitmen pemerintah Gampong untuk terus mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan fasilitas umum yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Para kecik di Kecamatan Tenom juga tentunya berharap penyediaan air bersih dapat menjadi perhatian bersama dan dilakukan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah Gampong, serta pihak-pihak terkait lainnya. Ya, menurutnya mendengar, fasilitas publik ini tentu saja memiliki ketersediaan air bersih akan lebih mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Karenanya diperlukan juga langkah nyata dan berkelanjutan agar kebutuhan air bersih di fasilitas publik dapat terpenuhi. Bahkan dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, penyediaan air bersih di fasilitas publik diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan pelayanan publik di Kecamatan Tenom semakin baik pastinya. Dan terakhir pendengar, pemerintah Gampong di Kecamatan Tenom juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan arahan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mewujudkan fasilitas publik yang bersih, sehat, layak, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

Berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.

Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih akan lanjut menghadirkan beberapa informasi-informasi kembali untuk menemani pagi Anda. Satu informasi lainnya dapat Meza hadirkan dari Aceh Barat mengenai Bunda Literasi Aceh Barat ajak generasi muda ramaikan festival literasi. Diinformasikan kembali dari rri.co.id mengenai Bunda Literasi Kabupaten Aceh Barat yaitu Afrinda Novalia SEMM mengajak masyarakat khususnya generasi pelajar serta pemuda dan pemudi untuk hadir dan memanfaatkan berbagai stan, pameran buku dan festival literasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Afrinda juga mengatakan festival literasi ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperluas wawasan dan pengetahuan melalui berbagai bahan bacaan yang tersedia. Ia juga mengajak para pelajar dan generasi muda untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi stan-stan pameran buku yang telah disediakan selama kegiatan berlangsung. Karena menurutnya, budaya membaca perlu terus ditumbuhkan di tengah generasi muda karena literasi memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, kreativitas, serta pola pikir generasi penerus. Ia juga berharap festival literasi ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong masyarakat untuk menjadikan buku dan kegiatan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN Tekudirunding, Melabuh.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat

ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baik, pendengar, masih bersama Meiza, salah satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, tentu saja sudah menemani Anda di pagi hari ini. Jadi masih terus juga kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia, tapi sesaat lagi pendengar. Satu informasi dapat Meiza hadirkan untuk menemani pagi Anda di program MBG. Kita bakal membahas mengenai makanan bergizi anak berprestasi. Tentu saja untuk Anda pendengar dimanapun berada, satu informasi ini juga tentu saja mudah-mudahan dapat menambah informasi terbaru untuk Anda ya, karena kita tahu program MBG sekarang masih terus berlangsung ya, dan memberikan makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak bangsa pastinya. Dan tentu saja makanan bergizi ini juga merupakan sumber energi bagi anak untuk bermain, terus juga belajar, berpikir, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, tentu saja nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, ya, vitamin dan mineral, serta air yang memiliki peran penting juga dalam mendukung pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak ini sangat-sangat diperlukan. Nah, maka dari itu nih pendengar ya, kita juga harus tahu sebenarnya seberapa besar sih pengaruh gizi terhadap prestasi anak. Nah, tidak ada satu angka yang pasti memang pendengar ya, yang dapat menyatakan bahwa gizi menyumbang sekian persen terhadap prestasi belajar anak. Akan tetapi, prestasi dipengaruhi juga oleh banyak faktor seperti kecukupan gizi, kesehatannya yang bagus ya, kualitas tidur, lingkungan keluarga, kondisi psikologi, serta kualitas pendidikan dan kebiasaan belajar. Namun ya, kekurangan gizi juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, serta berdampak juga pada kemampuan mereka untuk belajar dan berkonsentrasi pastinya. Oleh karenanya pendengar, memenuhi kebutuhan gizi merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung anak agar dapat belajar secara optimal. Nah, yang perlu kita ketahui nih, apalagi sebagai orang tua ya pendengar. Nah, makanan apa saja sih yang baik untuk anak-anak kita? Untuk itu orang tua juga dapat menyediakan makanan yang beragam dan juga seimbang ya pendengar. Misalnya aja seperti nasi atau kentang, jagung yang memang mengandung karbohidratnya. Nah, atau juga sumber karbohidrat lainnya sebagai sumber energi. Jadi selain karbohidrat ya, tentu saja kita membutuhkan yang namanya protein seperti telur, ikan ya, ayam, daging, terus juga tahu dan tempe sebagai sumber proteinnya. Jangan lupa tambahkan sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral dan juga serat mereka pendengar. Nah, tentu saja untuk sarapan ya, misalnya anak ini juga mengonsumsi nasi dengan telur dan sayur atau roti dengan telur ditambahkan buah dan susu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bekal sekolah juga sebaiknya tidak hanya mengenyangkan ya pendengar, tapi mengandung beberapa kelompok makanan agar kebutuhan zat gizinya itu lebih terpenuhi tentunya. Selain makanan ya, anak juga perlu cukup minum ya, terutama minum air putih, dan membatasi makanan serta minuman yang tinggi gula, terus tinggi garam dan lemak pendengar. Jadi untuk Anda yang tentu saja pengen anak-anaknya berprestasi ya, bukan hanya anak yang rajin belajar saja, tapi juga anak-anak yang mempunyai kebutuhan gizinya itu diperhatikan. Nah, maka dari itu coba deh untuk biasakan ya, menyediakan makanan-makanan yang beragam, bergizi dan tentu saja seimbang dan aman bagi anak-anak sejak dini pendengar. Nah, selain itu juga karena dengan tubuh yang sehat dan kebutuhan gizi yang terpenuhi, anak juga memiliki bekal yang lebih baik untuk tubuh belajar ya, tumbuh dan juga belajar dan mengembangkan potensi mereka masing-masing pendengar. Nah, tentu saja ya, makanan bergizi ini juga sangat penting ya untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Dan tentu saja semoga aja kita semuanya ya dapat ya memberikan makanan-makanan bergizi tersebut setiap hari ya kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh lebih sehat ya, lebih segar yang pasti pikirannya, tetap fokus ya, dan tetap menjadi anak-anak yang memang kesehatan dan juga gizinya itu terpenuhi gitu ya pendengar ya. Nah, semoga aja dengan adanya informasi ini ya, kita bisa menjaga yang namanya makanan kepada anak-anak agar tidak mengonsumsi makanan-makanan sembarangan, apalagi kita tahu ya sekarang ya banyak sekali makanan-makanan yang
yang tinggi gula ya kan, yang cepat saji, yang memang tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda dengan tema kita makanan bergizi anak berprestasi. Seberapa besar sih pengaruh asupan gizi terhadap makanan yang kita konsumsi terutama kepada anak-anak kita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh pendengar, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda di kesempatan pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Agar MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu Bersama Meisa, dan semoga lagu-lagu pop Indonesia tadi dapat menghibur dan menemani Anda di suasana pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapa pendengar, karena untuk kesempatan pagi hari ini Meisa juga harus pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga informasi-informasi yang Meisa hadirkan untuk pagi hari ini dapat menambah informasi baru untuk Anda, dan semoga lagu-lagu yang sudah Meisa putarkan juga dapat menghibur Anda di suasana pagi hari ini. Tetap terus bersama kami. Akhir kata Meisa yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
3: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Sabtu 26 September 2026, bertepatan di 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini nantinya juga dengan baik hingga tuntas, hingga sore bahkan nanti malam. Baik pendengar, kami akan lanjutkan di kesempatan program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Reno yang bertugas menemani Anda. Di antaranya pendengar, kami sudah siapkan berbagai mata acara untuk menemani Anda pagi hingga siang nanti. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda menuju ruang disabilitas dan inklusi. Insya Allah nanti kita akan menghadirkan atau mengangkat tema soal menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus, yang nanti akan kita hadirkan tiga narasumber. Insya Allah akan hadir di studio. Yang pertama, guru pendidikan khusus spesial Tunarungu SLB Negeri Melabuh, ada Ibu Mutia Fahrini Wali, SPDGR. Kemudian juga ada guru lain, masih guru pendidikan khusus SLB Negeri Melabuh, namun kali ini ada guru pendamping lomba tahun 2026, yaitu Ibu Sinta Purnamasari, SPD. Dan juga kita akan hadirkan salah seorang peserta didik Tunarungu SLB Negeri Melabuh, yaitu Siti Nur Aulia Rahmah atau yang akrab disapa Sinar begitu. Nanti kami juga ajak Anda di line telepon interaktif seperti biasa di 0811-6889-697. Ruang disabilitas dan inklusi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Kemudian pendengar, setelah itu nanti kita akan simak dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat menemani Anda dan dilanjutkan Haba Getanyo. Di sini juga kami ajak nanti pendengar yang ingin menyampaikan informasi seputar di tempat Anda berdomisili, ya kami buka kesempatan seluas-luasnya nanti di line telepon 0811-6889-697. Dan jangan lewatkan juga berita dalam bahasa Aceh, yaitu Haba Oronyo. Kemudian kita lanjutkan sesi yang kedua, Haba Getanyo menemani Anda hingga jelang azan zuhur wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, nanti jangan lewatkan juga, kami akan lanjutkan di sesi terakhir, yaitu pendengar di lintas siang juga kami hadirkan ya menemani Anda. Sebelum itu nanti juga akan kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan di penghujung sebelum kita berpisah nanti pukul 14, kami lanjutkan di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Demikian pendengar sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kami juga sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Saya Rino yang bertugas bersama kru RRI pagi hari ini mengucapkan salam jumpa.
1: Cinta, cerita indah namun terkenal.

0: Pendengar, itu dia persembahan Galau yang dipopulerkan oleh Al Ghazali. Kali ini kita dengarkan dari Chill ya, dengan genre R&B Jazz. Baik pendengar, nanti kami akan awal informasi untuk Anda soal perkembangan cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, dan juga informasi lain menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya, jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu, semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba.
8: Senutunatu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Ronda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh di program Lintas Melabuh Pagi. Tentunya bersama saya Reno menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kami awal informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakan cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya berlaku hari ini tanggal 26 September 2026. Di mana pendengar, Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung terjadi hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Pekanbaru terjadi hujan disertai petir, kemudian Palembang dan Pangkal Pinang terjadi udara kabur. Untuk informasi cuaca selengkapnya untuk wilayah Barat Selatan Aceh akan kami suguhkan untuk Anda di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Nagatraya, tentunya untuk edisi hari ini dan edisi besok begitu. Pendengar, selepas ini nanti kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda soal pendidikan gratis dinilai perlu prioritas mulai jenjang dasar. Kami ingatkan lagi pendengar, di ruang disabilitas dan inklusi nanti kami akan temani Anda tentunya dengan topik yang sudah kami siapkan, yaitu mengenali potensi batas tanpa batas anak berkebutuhan khusus, yang tentunya akan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama ada guru pendidikan khusus spesial Tunarungu SLB Negeri Melabuh, Mutia Farini Wali. Kemudian guru yang lainnya sebagai guru pendamping pada lomba tahun ini pendengar, yaitu Sinta Purnamasari, dan juga salah seorang peserta didik Tunarungu SMA LB SLB Negeri Melabuh, yaitu Siti Nur Aulia Rahmah atau yang akrab disapa dengan Sinar. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kami suguhkan kembali lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Setelah tadi ada Al Ghazali, kali ini ada Glenn Fredly dengan Sedih Tak Berujung. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nasional, mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya begitu. Pendengar, pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Perihal ini, pengamat pendidikan Doni Wisoma menilai bahwa rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah tentunya harus juga memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu. Doni menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia juga menambahkan jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Doni sepakat bahwa pemerintah harus membiayai pendidikan dasar anak-anak sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1445. Namun dia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas guru di sekolah dasar yang menjadi kunci menentukan kemampuan anak pada jenjang berikutnya. Menurutnya, pendengar, pemerintah perlu memperkuat seleksi, kemudian pembinaan, ada kesejahteraan juga di dalamnya, serta generasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara berkelanjutan. Doni berpandangan bahwa pendengar dengan dibenahinya kualitas guru, maka kualitas pendidikan pun ini akan mengikuti. Dan ia juga mendorong pemerintah menetapkan prioritas pembiayaan pendidikan sesuai mandat undang-undang sebelum memperluas kebijakan gratis hingga perguruan tinggi. Ia juga menambahkan lebih baik fokus ke pendidikan gratis 9 tahun, namun hasilnya pendengar tentu bisa lebih optimal. Dengar berikutnya informasi lain, Menteri P3A mencatat bahwa negara hadir mengawal kasus kekerasan seksual di sekolah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita dengarkan lagu yang tidak asing lagi di indera dengar kita. Siapa dia? Iwan Fals dengan Kemesraan. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh-aduh. Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan Teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakai.

0: Ayo, Kie.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
0: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang disabilitas dan inklusi yang akan kita angkat tema pagi hari ini nanti pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya. Pendengar, yaitu menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus, di mana nanti akan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama, guru pendidikan khusus spesialis tunarungu SLB Negeri Melabuh, Mutia Fahrini Wali, dan juga ada guru lainnya, Ibu Sinta Purnamasari, sekaligus menjadi guru pendamping lomba tahun 2026, dan juga peserta didik tunarungu SLB Negeri Melabuh, yaitu Siti Nur Aulia Rahma atau yang akrab disapa dengan Sinar. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi menegaskan bahwa negara hadir mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah Tangerang Selatan. Arifah memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum serta psikologis sesuai kebutuhan selama proses penanganan kasus. Arifah mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik di lingkungan satuan pendidikan. Ia meminta penanganan kasus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta memastikan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Arifah mengatakan, pendengar, Kementerian P3A telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, penyidik dan keluarga korban juga. Jadi menurutnya berdengar bahwa pemerintah memastikan korban, keluarga, dan tim kuasa hukum memperoleh perlindungan serta pendampingan hukum dan psikologi sesuai kebutuhan. Kami akan hadirkan informasi lainnya. Setelah ini, pendengar, pemerintah siapkan gudang logistik bencana di berbagai wilayah rawan bencana, dan juga ada informasi lain. DJP menegaskan PPH Pasal 22 bukan pajak baru bagi pedagang online. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, dan kali ini kita simak persembahan Katon Bagaskara, pendengar,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama Prosate Era di Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini pendengar diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi pemerintah di daerah kepulauan. Pendengar, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan kini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik pengungsian di Indonesia ini sangat beragam pendengar, termasuk kelompok warga yang memilih bertahan dekat harta benda mereka. Pendekatan sosiologis dan kearifan lokal wajib diperhatikan juga dalam proses evakuasi di lapangan. Pendengar, sementara itu informasi lainnya, DJP menegaskan PPh pasal 22 bagi pedagang online bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak dari pedagang kepada marketplace atau loka pasar, pendengar. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Ine Diana Rismawanti, mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memberi kemudahan. Kemudian pemungutan dan penyetoran pajak kini dibantu oleh marketplace yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Ine, pendengar, sejumlah marketplace besar ini telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak pedagang online. Marketplace tersebut antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Penerapan kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Disampaikan juga bahwa perubahan mekanisme tersebut ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kemudahan bagi penjual daring. Baik pendengar, selepas ini kami lanjutkan lagi nanti di ruang disabilitas dan inklusi dengan tema menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Mandina, KW 16, Rusatu, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dan juga untuk Anda yang juga selalu mengikuti siaran kami melalui platform digital RRI. Senang sekali pagi hari ini menjelang siang di program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah ruang yang menghadirkan informasi, kemudian edukasi dan inspirasi seputar dunia disabilitas, pendidikan khusus, serta pentingnya membangun masyarakat yang inklusi. Pendengar dan pemirsa, setiap anak tentu memiliki potensi, kemudian bakat dan juga kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus, di balik tantangan yang mereka hadapi, terdapat juga berbagai kemampuan luar biasa yang perlu kita kenali, kita dukung juga dan juga kita kembangkan. Namun mungkin muncul pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar memberikan kesempatan yang cukup kepada anak berkebutuhan khusus, tentunya untuk menunjukkan potensinya. Bagaimana peran guru dan orang tua dalam membangun atau mengembangkan kemampuan mereka dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam dunia pendidikan khusus. Nah, untuk membahas lebih lanjut dan lebih jauh tema kita pagi hari ini tentang mengenali atau menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus, hari ini telah hadir bersama kita tiga narasumber, baik guru yang memiliki pengalaman dalam pendampingan dan mendidik anak kebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu, dan juga kami hadirkan seorang peserta didik. Yang pertama adalah Ibu Mutia Fahrini Wali, SPD GR ya, selaku guru pendidikan khusus spesialis tunarungu dan Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Melabu. Assalamualaikum Bu Mutia. Lebih dekat lagi Bu Mutia. Ya, kita santai aja Bu Mutia. Kita ngobrol-ngobrol ya sharing ya pagi hari ini. Kemudian sehat ya Bu ya?
2: Iya.
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dan cuaca Melabu cerah.
2: Cuacanya kurang mendukung
1: ya. Oke, baik. Narasumber yang kedua ada Ibu Sinta Purnamasari, SPD, sebagai guru pendidikan khusus SLB Negeri Melabu juga. Tapi dalam hal ini, Ibu sebagai guru pendamping lomba tahun 2026, Ibu ya. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, mana nih suaranya? Coba, Bu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Sehat ya. Oke, tadi udah menunggu juga ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga, iya, di belakang tadi. Dan narasumber yang ketiga ada peserta didik ya. Dan sekaligus juga kalau hari-hari disapa dengan sapaan Sinar, nama aslinya Siti Nur Aulia Rahma. Assalamualaikum Siti atau Sinar. Iya, ngomong aja gak apa-apa.
2: Iya, Bang, kecil suaranya, Pak.
1: Kecil ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi kita ajak juga pendengar ini, Bu Sinta dan juga Ibu Mutia ya. Kita ajak pendengar yang ingin bertanya nanti di dalam perjalanan dialog kita pagi hari ini, bisa menghubungi kami dan juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di line telepon 0811-6889-697. Jadi untuk masyarakat di Aceh Barat Daya itu dapat juga mendengarkan kita dengan baik ya di frekuensi FM 97,7. Kemudian yang ada di Simelu juga bisa mendengarkan kita di sana di Kota Sinabang di frekuensi FM 92 MHz dan juga pendengar kita yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya ini dapat juga mendengarkan dengan baik ya siaran kita di frekuensi 96,7 MHz. Baik, mungkin saya ke Ibu Mutia terlebih dahulu ini. Bu Mutia, mungkin Ibu bisa ceritakan jumlah peserta didik yang ada di ini kan kalau dari peserta didik ini kan kalau dari SMA itu berapa orang di satu rombelnya?
2: Satu rombelnya SMA itu ada tiga.
1: Ada tiga ya?
2: Tiga rombel.
1: Tiga rombel. Jadi satu rombel itu berapa peserta didik yang di proses belajar mengajar yang ada di kelas begitu?
2: Sekitaran 60 lebih itu Pak.
1: 60 ribu lebih ya. Jadi kalau di SLB sendiri saat ini jumlah semua peserta di berapa orang?
2: 140 lebih itu Pak, sama-sama peserta didik barunya.
1: 140 itu lebih. Dari TK,
2: dari SD kelas 1 sampai S3 SMA.
1: Begitu, jadi 140 kurang lebih ya.
2: Kurang lebih ya.
1: Oke, baik. Baik, mungkin selama ini sering kita melihat ada keterbatasan Ibu Mutia ya, yang tentunya dimiliki oleh mereka yang punya berkebutuhan khusus begitu. Sebagai guru pendidik khusus spesialis tunarungu ini, bagaimana Ibu melihat potensi yang dimiliki anak tunarungu dan mengapa penting bagi kita untuk mengubah cara pandang terhadap mereka, Ibu? Ibu Mutia.
2: Cara mengatasinya apa namanya anak berkebutuhan khusus ini? Karena ada kelebihannya Pak.
1: Iya.
2: Iya, kelebihan atau kekurangannya.
1: Kita harus lihat kelebihannya dulu.
2: Iya betul.
1: Baik.
2: Kelebihannya, habis itu kelebihan dia kayak juara-juara seperti ini Pak, lomba-lomba seperti itu, bakat-bakat minatnya gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau melihat dari bakat dan minat ini dari awal mereka mulai duduk di SD tentunya begitu ya?
2: Iya Pak betul.
1: Kalau Ibu Mutia sendiri mengajar di SMA
2: saya
1: atau?
2: Saya sekarang kelas 1 SD Pak.
1: Oh SD ya. Iya. Oke. Okay. Jadi kalau dari SD ini sudah terlihat betul ya perkembangan
2: kalau
1: anak-anak.
2: Kalau di kelas 1 belum sih Pak.
1: Belum
2: nanti
1: ya.
2: Paling kelas 3, kelas 4 itu sudah ada perkembangannya.
1: Iya ya.
2: Bakatnya.
1: Bagaimana cara Ibu mengenali bakat dan potensi seorang anak tunarungu Ibu?
2: Saya mengenalinya cara mengenalinya seperti apa namanya?
1: Apakah ada proses pengamatan atau pendekatan khusus begitu?
2: Paling nanti latihan gitu Pak, latihan di kelas kayak gitu. Apa yang kamu bisa seperti itu? Itu paling. Jadi setelah itu baru kita kembangkan.
1: Oke. Jadi dalam satu kelas itu tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa bukan hanya satu siswa. Satu siswa artinya bukan hanya dari tunarungu saja.
2: Iya,
1: berarti kalau selama ini dalam satu kelas itu berapa orang?
2: Kalau saya sekarang ini masuk kelas 1 SD ada 6 orang Pak. Berbagai itu? Macam tunarungu, tuna Down syndrome.
1: Oh, sindrom gimana itu?
2: DS Pak.

0: kenapa tidak dipisah aja nih? Apa dari
1: misalnya narung-narung gitu
0: Pak. Ah, begitu. Kan lebih mudah.
1: Itulah sebenarnya kekurangan guru, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Kami di sekolah.
0: Jadi berapa orang guru sekarang yang mengajar?
1: 18 kalau enggak salah, 19 gitu, Pak. 19 guru.
0: 19 guru ya?
1: Iya.
0: 19 guru itu dari semua apa dari kelas dari SD sampai SMA.
1: Iya, SD sampai SMA.
0: Oh, sedikit ya?
1: Iya, sedikit, Pak.
0: Berarti dari satu kelas itu cuma satu guru yang
1: satu guru.
0: Mengajar. Ya, berapa betul. Jam mengajar Ibu Mutia?
1: Kami 4 jam, Pak.
0: 4
1: satu
0: jam.
1: Hari.
0: Oh, begitu ya.
1: Jadi dari kalau kelas 1 SD dari kelas dari jam 8 sampai jam 10. Itu kan sekolah 10 istirahat.
0: Yeah.
1: Jam 10 pulang. Itu sampai kelas 3. Kelas 3, jam, kelas 4 sampai SMA kelas 4 sampai kelas 6 jam 11 pulang, Pak.
0: Oh, jadi 4 jam ya.
1: Iya, dari SMP SMA sampai jam 12.
0: Sampai jam 12 ya. Ada nggak ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan di luar jam mengajar begitu? Misal sore begitu?
1: Sore tidak ada, Pak. Paling nanti hari-hari tertentu, apa hari Kamis, apa hari Sabtu seperti itu.
0: Itu kegiatannya apa itu,
1: Bu Sin? Itu kegiatannya, itulah kayak tadi kayak misalnya kayak sinar nikah nanti bakat-bakat minatnya apa nanti oral gitu, Pak. Itunya program khususnya gitu kan? Nanti apa memakai sepatu kayak untuk anak tunagraita seperti itu mengajarkan gitu.
0: Iya, iya.
1: Biar anak mandirinya, Pak, bina dirinya. Seperti itu.
0: Begitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah, ya, tapi ada hari-hari
1: seperti kayak vokasional, PKPBI, tunarungu gitu.
0: Kalau ada kegiatan atau lomba-lomba tingkat nasional atau daerah, kita sering ikut nggak?
1: Sering, Pak.
0: Ada yang juara-juara juga selain sinar nih. Sinar katanya sering sinar. Juara nih.
1: Ada,
0: juara apa tuh?
1: Juara apa? Iya. Yuk, jadi.
2: Kalau untuk sinar sendiri, Pak, kan alhamdulillah.
0: Oh iya ya, Ibu kan sebagai pendamping.
1: Iya,
0: iya. Iya, baik. Oke, baik Ibu Sinta, mungkin bisa disampaikan tadi yang prestasinya gitu.
2: Prestasi sinar itu lumayan banyak, alhamdulillah, Pak. Salah satunya untuk ajang lomba FL3SN itu dia mengikuti cabang lomba comic strip. Comic strip di tahun ini juara satu tingkat kabupaten. Juara satu tingkat kabupaten. Lalu di ajang lomba LKSN dia mengikuti cabang lomba merangkai bunga.
0: Oh, merangkai bunga.
2: Yeah.
0: Dari bahan apa itu?
2: Dari daun-daun, daun-daunan, daun-daun dan bunga-bunga.
1: Iya, seperti itu.
2: Iya. Meraih juara satu tingkat kabupaten juga.
0: Tingkat kabupaten.
2: Lalu yang di O2SN yang saya menjadi pendampingnya itu sinar mengikuti cabang lomba lompat jauh. Lompat jauh di
0: olahraga juga.
2: Iya, olahraga juga.
0: Luar biasa.
2: Jadi
0: ya.
2: Sinar meraih juara satu tingkat kabupaten, di tingkat provinsinya meraih juara tiga, Pak.
0: Oh, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Rupanya di tingkat provinsi juga juara tiga.
2: Iya,
0: ya.
2: Juara tiga.
0: Yang juara satu siapa itu kemarin
1: dari,
0: itu?
1: Dari Abdia, Pak.
2: Abdia, SLB Abdia.
0: Itu juga dari Tunarungu?
2: Iya, Tunarungu.
1: Iya, Tunarungu.
0: Memang
1: kalau,
0: khusus Tunarungu ya?
1: Kalau O2SM memang untuk khusus Tunarungu, Pak.
0: Tidak bisa digabung dengan yang...
1: Tidak bisa.
2: Kalau untuk cabang lomba lompat jauh itu khusus Tunarungu. Kalau untuk cabang lomba yang lain ada...
1: Down syndrome, kita dibocor tuh bola lempar bola tuh dengan Down syndrome.
0: Syndrome ya.
1: Yang mukanya sama.
0: Tunarungu juga boleh.
2: Kalau untuk tunarungu enggak dibocor.
0: Oh,
1: emang khusus untuk ini.
2: Jadi kalau untuk bocor khusus Down syndrome, untuk lompat jauh itu khusus tunarungu.
0: Oke.
1: Bulu tangkis nanti situ, Pak.
0: Bulu tangkis juga masuk yang tunarungunya.
2: Iya, tunarungu bulu tangkis.
0: Gitu.
1: Tenis meja.
0: Selain itu apa nih prestasi sinar selain lompat jauh tadi ya?
2: Iya, sinar juga mengikuti kegiatan memanah. Kalau kegiatan memanah itu di luar jam sekolah.
0: Oh, gitu.
1: Memang,
0: ya,
1: emang
2: memang,
1: sama orang
2: emang anaknya suka suka mencoba ya,
1: suka olahraga.
0: Biasa ya.
2: Segalanya dicobain.
0: Jadi,
2: sama sinar.
0: Jadi memanah ini kan saya setahu saya kan fasilitas apa penggunaan panah ini juga mahal itu kan harganya. Dan itu dibeli sendiri begitu?
1: Emang ada ini ada, Pak, latihan kayak gitu, Pak, juga.
0: Dari kabupat dari
1: enggak, emang dari mama sama keluarganya.
0: Oh.
1: Emang dibawa untuk dia
2: diikutin memana. Kelas memana.
1: Iya, kelas memana kayak les seperti itu.
0: Kalau sinar ada kakak memang sebelumnya. Ada
1: abang.
0: Kakak, abang. Ya. Dan olahragawan juga?
2: Enggak
0: ya. Oh. Jadi panah ini siapa punya sebenarnya? Yang dipakai oleh sinar.
1: Ada kita ada emang ada les sendiri.
0: Oh,
1: Pak.
0: Ada les sendiri. Oh,
2: iya,
0: ada jadi
2: kelasnya.
0: Maksudnya fasilitas ada di sekolah.
2: Bukan dari
1: emang
2: sekolah.
1: Dari luar.
2: Kalau
1: emang orang tuanya.
2: Kalau untuk memanah ini sinar gabung sama anak-anak umum, bukan

0: anak-anak berkebutuhan
1: kemarin
0: khusus.
1: Kemarin ke Banda ya, dibawa
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Jadi bukan sama anak berkebutuhan khusus.
2: Artinya di anak apa teman-teman yang lain tidak ada seperti Sinar, maksudnya di dalam grup itu hanya
1: iya,
2: Sinar
1: tidak
2: saja.
1: Tidak hanya Sinar,
0: Sinar aja yang benar.
2: Jadi selama ini ada dapat prestasi juga untuk ya, panahan.
1: Di Banda kemarin ada.
0: Di Banda
2: Aceh ada.
1: Ada ikut lomba ke Banda, tapi enggak ini ya, enggak juara.
0: Belum rezeki.
2: Kan belum fokus. Dia kan yeah, masih tahap belajar gitu ya. Oke, luar biasa emang banyak prestasi. Selain itu enggak ada lain ini, cuman itu ya ada, prestasinya.
0: Cuman itu. Ini juga melukis, Pak.
1: Oh,
0: Sinar.
1: Oh,
0: jago ngelukis tahun kemarin.
1: Tahun 2024 ya.
0: Iya, melukis juga alhamdulillah dia punya bakat.
2: Oh, luar biasa ya. Jadi Sinar tuh lebih dominan apa yang dilukis Sinar? Misal dia lebih menguasai apa, pemandangan kah atau
1: sebenarnya apa yang misalnya yang diikut lomba kan tuh, Pak. Misal kami latihan nih apa yang ikut lomba Sinarnya nanti dia gambar gitu. Dia kalau salah sikit langsung hapus itu lama.
2: Oh iya. Tapi dia berbakat ya.
1: Berbakat.
2: Punya potensi juga gitu ya, kemampuan bisa melukis, olahraga juga ya.
1: Lebih ke olahraga sih, Pak, dia, Pak.
2: Ini enggak lama lagi kan bakal selesai ya Sinar.
1: Kelas 1 SMA masih, Pak.
2: Oh, masih kelas 1. Masih panjang ya. Teman-teman yang lain selain Sinar ada enggak yang punya prestasi begitu?
1: Indonesia ya.
0: Alhamdulillah ada, Pak. Di SLB lumayan banyak anak-anak yang berprestasi. Ada yang dari tunanetra kemarin juara satu juga, juara satu di tingkat provinsi lomba menyanyi.
2: Oh, menyanyi ya, ini menyanyi pula ya.
0: Menyanyi.
2: Oke, olah vokal. Di Banda Aceh?
0: Di Banda Aceh juara satu.
2: Itu lomba apa, event apa ya?
0: Itu ajang lomba FLS 3N.
2: Oh, oke.
0: Juara satu.
2: Kalau juara satu biasanya bakal ke tingkat nasional.
0: Iya, bakal. Iya, udah, tapi belum rezeki.
1: Belum
0: ya.
1: Rezeki.
2: Oh, tapi udah tingkat nasionalnya udah alhamdulillah ya. Cukup bagusnya. Baik, ini Bu Sinta ya, sebagai guru pendidik sekaligus juga guru pendamping ya. Lomba artinya apapun lomba begitu ya yang didampingi oleh Bu Sinta ya. Bagaimana Ibu melihat dan menemukan potensi atau bakat peserta didik ini, Bu Sinta, kemudian dianggap memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti sebuah perlombaan. Ini kan dari sesi perlombaan ya. Kalau dari Bu Sinta ini bagaimana kemampuan anak yang punya prestasi? Apakah memang potensi ini itu biasa terlihat dari kegiatan belajar sehari-hari atau ada proses pengamatan atau ada latihan khusus, Ibu Sinta?
0: Yang pertama pasti kita dari pihak sekolah itu semua guru-gurunya bekerja sama untuk mengamati kemampuan dan bakat anaknya. Lalu setelah kita mengamati pasti terlihat bakat anaknya ini di bidang apa. Misalnya kayak Sinar ini, dia ada bakat di seni, olahraga. Nah, dari situ nanti kita beri latihan secara bertahap, berulang-ulang untuk mengasah kemampuannya dia. Lalu nanti pada saat ada kesempatan seperti perlombaan, kita memberikan kesempatan buat mereka itu mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut supaya mereka bisa
2: terbiasa juga. Gitu. Artinya semakin jam terbang sering ikut, dia kan semakin terbiasa begitu ya, mengasah. Terus ada, kalau ngomong fasilitas nih, apakah memang di SLB sendiri fasilitas cukup memadai begitu untuk mereka yang punya kebutuhan khusus untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan event, lomba begitu?
0: Fasilitas
1: kurang,
0: masih kurang, Pak, kalau untuk fasilitas.
2: Yeah. Sebenarnya kalau yang merubah Sinta, fasilitas apa yang sangat penting begitu, sangat dominan diperlukan oleh sekolah kita begitu?
0: Kalau yang kemarin saya dampingi kan Sinar ini cabang lomba lompat jauh. Jadi kan di sekolah kami itu belum ada lapangan untuk yang khusus untuk lompat jauhnya
1: untuk olahraga ya.
0: Jadi kami kemarin itu latihannya di sekolah lain, Pak.
2: Oh, begitu.
0: Karena enggak ada lapangannya kan. Jadi numpang di sekolah lain.
2: Minta izin sekolah lain di sekolah mana itu?
0: Di Sekolah Wirabangsa.
2: Oh, harus ke sana jauh lagi.
0: Iya, lumayan.
2: Apa memang ada MOU ya sama sekolah modal bangsa mungkin? Di sana mungkin fasilitas juga memadai begitu ya.
1: Ya, di sana fasilitas memadai. Itulah seperti itu, Pak. Sore-sore kami latihan.
2: Ini sebenarnya lalu berkaitan juga kalau kepala sekolahnya kenal sama ini kan bisa aja kan. Apalagi memang mereka kan cuma untuk pinjam saja begitu ya.
1: Iya, pinjam saja untuk, Pak, bisa, untuk latihan.
2: Itu latihannya. Jadi selama ini memang latihan tetap di sana.
0: Iya, tetap di sana.
2: Oke.
1: Jam sore, Pak, latihannya.
2: Karena jauh kan. Kalau yang enggak ada yang lebih dekat lagi apa?
1: Tidak ada, Pak. Kalau di dekat pantai bisa juga cuma susah, Pak, licin.
2: Oke, baik. Jadi ini fasilitas tuh lapangan ya. Kan iya, memang di kalau saya lihat di SLB negeri ini Melabu ini kan apa tidak begitu luas ya.
1: Iya betul.
2: Baik. Baik, Ibu kalau melihat potensi yang ada sama apa Sinar ini kan bagaimana menentukan apa lomba-lomba ataupun olahraga yang punya potensi sama Sinar, misalnya seperti tadi bulu tangkis dia juga kuasai gitu ya, kemudian lompat tinggi, atau ada olahraga yang lain memang sebenarnya bisa di, bisa dikuasai oleh Sinar sebenarnya selain lomba-lomba tadi.
1: Bulu tangkis pak.
2: Bulu tangkis ya. Yeah.
1: Cuman kan kalau lomba-lomba seperti F1 itu karena kan ya laki-laki yang diminta pak.
2: Oh begitu.
1: Kalau misalnya perempuan kami latihan juga Sinarnya untuk bulu tangkis.
2: Ya kalau bulu tangkis ada lapangannya di sana di sekolah kita.
1: Ada bulu tangkis ada.
2: Oke baik, baik Bu Sinta ini kalau tantangan terbesar ini Bu Sinta apa yang sering dihadapi oleh guru pendamping ketika mempersiapkan anak kebutuhan khusus mengikuti lomba begitu, apa nih tantangannya?
0: Tantangannya mungkin dalam hal menyesuaikan dengan karakter si anaknya. Misalnya kayak Sinar ini kan dia tunarungu. Jadi saya sebagai pendamping harus menyesuaikan dengan karakternya Sinar. Sinar kan cara berkomunikasinya itu dengan bahasa isyarat, Pak kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi saya juga harus menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan Sinar. Mungkin seperti itu.
2: Jadi tantangan terbesarnya di isyarat ini ya.
0: Komunikasi.
1: Komunikasi.
2: Berarti Sinar memang harus bicara dengan isyarat ya. Kalau tanpa isyarat mungkin tidak bisa begitu memahami begitu ya. Walaupun tadi kita sempat ngobrol kalau Sinar ini kan pendengarannya sedang gitu ya, masih bisa dengar. Cuma suaranya Sinar kecil gitu ya.
1: Iya, kecil betul.
2: Oh, enggak bisa ngajak ngobrol nih Sinar.
1: Paling dengan tulisan, Pak.
2: Oh, gitu
1: nanti
2: ya.
1: Kita kasih lihat tulisan.
2: Padahal saya pengin ngajak ngobrol juga gitu ya. Oke, baik. Baik, kita ajak pendengar dan pemirsa juga yang mengikuti siaran kita di pagi hari ini menjelang siang ya dengan tema upaya menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus, tentunya dengan menghadirkan tiga narasumber di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ada Ibu Mutia Farini Wali sebagai guru pendidikan khusus spesialis tunarungu dari Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Melabu. Ada juga Ibu Sinta, ini juga sebagai guru pendidik khusus SLB Negeri Melabu, tapi dalam hal ini adalah sebagai guru pendamping lomba ya di tahun 2026. Mungkin lomba ini bukan tahun 2026 aja ya, tahun depan juga iya gitu ya. Dan juga hadir Sinar ya atau Siti Nur Aulia Rahma ya sebagai peserta didik tunarungu tapi duduk di bangku sekolah menengah atas SLB Negeri Melabu begitu ya. Baik, kita ke Bu Mutia lagi nih. Luar biasa nih. Kita juga ajak pendengar silakan yang ingin bergabung kami ajak Anda di line telepon interaktif di 0811-6889-697 dan juga siaran Pro 1 ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang mengikuti siaran melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, bagaimana Ibu melihat tantangan terbesar ini Ibu yang dihadapi dalam pengembangan potensi anak tunarungu di SLB Melabu? Apakah ini berkaitan dengan fasilitas, metode pembelajaran, atau komunikasi atau faktor lain yang Ibu lihat begitu selama ini, semenjak mengajar begitu?
1: Mungkin ya Pak, komunikasi Pak ya, terutama komunikasi. Habis itu dengan aplikasi tadi medianya kayak gitu Pak.
2: Oh, oke.
1: Okay. Untuk lomba Pak, latihan itu seperti itu Pak. Karena komunikasi sulit Pak kalau kita belum terbiasa berkomunikasi dengan anak tunarungu seperti itu.
2: Jadi seberapa besar pengaruh kemampuan komunikasi terhadap pengembangan akademik begitu Ibu Mutia selama ini? Apakah memang ada kita melihat juga rasa percaya diri mereka dan apa yang dapat dilakukan jika anak ini mengalami hambatan dalam berkomunikasi? Kan nggak semuanya lancar mudah kita berkomunikasi kan, ada juga yang susah gitu. Gimana nih Bu cara menghadapinya?
1: Cara menghadapinya Pak, paling itu tadi Pak, kalau misalnya itu dengan tulisan, misalnya tidak ini, mungkin mereka ini tidak tahu saya bicara apa gitu, kan, saya tulisan, ataupun nanti saya tunjuk dengan benda-benda apa yang ini, itu.
2: Jadi ada bahasa isyarat juga begitu ya?
1: Iya, bahasa isyarat.
2: Bagaimana peran orang tua ini, Bu Mutia, yang menghadapi dalam pengembangan potensi anak tunarungu di SLB Malabo. Apakah memang ini berkaitan dengan fasilitas, metode, dan juga hal-hal yang lain yang kita kaitkan dengan peran orang tua gitu?
1: Komunikasi tadi paling berkomunikasi tadi dengan orang tua.
2: Tapi orang tua kan nggak semuanya bisa berkomunikasi ya?
1: Iya.
2: Dengan betul. Itu. Jadi tapi mereka harus lebih, harus belajar juga begitu ya?
1: Iya betul Pak. Mau. Tapi karena udah terbiasa Pak, bisa jadi juga bisa. Pak.
2: Apa sama komunikasi orang tua mereka nggak belajar ya kan? Iya. Dengan komunikasi yang memang sudah terarah begitu.
1: Komunikasi
2: selama ini.
1: Komunikasi dengan bahasa ibu Pak, dengan keluarganya sendiri.
2: Oh.
1: Seperti itu. Hampir sama juga Pak.
2: Hampir sama juga ya. Dari iya. Karena memang dari kecil gitu.
1: Dari
2: ya.
1: Dari kecil memang sudah sama sama ibunya.
2: Oke okay, baik. Baik kalau bicara soal kemampuan akademik ini Bu Muti ya. Ini anak berkebutuhan khusus tentu memiliki potensi di bidang seni, olahraga ya, seperti sinar ada keterampilan, kemudian ada teknologi dan juga bidang lainnya. Bagaimana sekolah dapat memberikan ruang bagi anak tunarungu untuk mengembangkan potensi di luar akademik Bu Muti ya?
1: Maksudnya seperti apa Pak?
2: Di luar akademik, jadi di luar daripada hal-hal yang berkaitan dengan olahraga tadi, keterampilan begitu. Mungkin seperti kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah begitu.
1: Itu orang tua paling Pak nanti. Dia ada ikut ini, ikut itu. Paling nanti jam-jam sore lagi gitu. Kalau pagi kan mengganggu sekolah Pak belajarnya.
2: Iya, tadi kita sempat ngobrol juga ya, kenapa tidak dibagikan kelas-kelas tertentu gitu ya, dari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Tapi mereka sepertinya lebih nyaman di pagi gitu ya.
1: Di pagi Pak kalau belajarnya Pak.
2: Jadi siang memang nggak ada ya di SLB?
1: Kalau siang tidak ada, paling nanti kayak mau latihan untuk lomba, paling sore. Seperti itu Pak, kayak lompat jauh sinar kemarin, seperti itu paling.
2: Baik.
1: Tapi dan itu nggak semua anak Pak yang mau, ada yang juga yang nggak mau gitu.
2: Jadi memang tergantung anaknya juga.
1: Tergantung anaknya
2: ya.
1: Juga.
2: Apalagi betul. Kan peserta didik kita nggak banyak ya.
1: Iya betul.
2: Kalau dari SD sendiri ada nggak yang punya prestasi selain dari SMA gitu? Yang
1: Akila
2: apa saja gitu?
0: Yang dari SD juga ada. Yang kemarin itu, yang tadi itu yang menyanyi. Lalu ada yang mewarnai.
2: Itu SD.
0: Ya.
2: Oh SD.
0: Tapi sekarang SMP. Udah naik.
2: Oh sekarang SMP. Udah SMP. Oh.
0: Yang mewarnai juga ada kemarin juara satu di tingkat kabupaten juga.
2: Itu SD juga.
0: Itu SD.
2: Oke, karena memang
1: tunarungu ya.
0: Iya, tunarungu juga.
2: Ya pasti kalau mewarnai SD lah ya. TK SD ya, kalau mungkin SMA. Ya. Tapi mungkin udah beda ya tahapannya. Jadi dia naik SMP sekarang gitu ya, yang menyanyi SMP, tadi ya.
0: Yang menyanyi ya.
2: Dan ini terus digali ya, maksudnya
1: terus digali, terus digali. Sering juga latihan kami di sekolah.
0: Iya.
1: Gitu. Emang ada gurunya yang untuk latihan.
2: Kalau lihat dari jenis vokalnya, memang ini cocoknya lagu-lagu apa dia sering bawakan kalau untuk lomba. Kan kita kan nggak semua penyanyi itu kan bisa bawain lagu seperti ini, lagu seperti ini. Iya,
1: ditentukan kalo, Pak.
2: Dia warna suaranya gimana nih? Lagu-lagu pop
0: biasa
2: kah?
0: Biasa lagu pop. Kemarin lagu pop sama lagu daerah.
1: Iya, pop sama daerah.
2: Yang dapat juara itu?
1: Iya, satu. Itu di provinsi.
2: Di provinsi ya. Oke, baik. Kita berharap memang peran guru ini luar biasa. Kalau ngomongin masalah SDM nih, apakah sudah cukup guru yang ada di sekolah kita nih? Sudah cukup maksudnya sudah memadai, oh ini belum cukup misalnya?
1: Belum.
2: Belum ya?
1: Belum. Tapi memang kekurangan guru ini Pak.
2: Jadi untuk lowongan guru untuk sekolah SLB negeri ini memang ada dibuka begitu selama ini?
0: Ada
1: ya.
0: Kalau untuk guru SLB kan biasanya yang dibutuhkan itu memang dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus.
2: Iya.
1: Ya ijazahnya.
0: Iya, yang jurusan pendidikan khusus atau jurusan pendidikan luar biasa. Kalau untuk di SLB cuman karena di sekolah kita itu memang kekurangan guru, ada juga guru-guru mapel ya. Guru-guru mapel.
1: Itu memang udah guru mapel itu memang udah duluan mengajar.
2: Oh, mereka udah duluan mengajar.
1: Duluan aja udah lama, ada berapa tahun, ada 10 tahun, ada yang berapa tahun.
2: Emang gak banyak yang ngambil jurusan apa yang memang berhubungan dengan sekolah luar biasa ini ya?
0: Iya, kurang.
1: Kurang. Tergantung kita juga kuliahnya.
2: Kalau Bu Mutia tuh kan titelnya saya lihat ini SPD GR. GR ini apanya?
1: Itu PPG, guru sertifikasi.
2: Oh, sertifikasi. Oh, gitu ya. Baik, jadi selain SDM ya, kekurangan gurunya, jadi fasilitas juga kita masih
1: juga kurang
2: jadi selama ini apa ada dari sekolah SLB itu mengajukan sesuatu dari pemerintah daerah untuk pengajuan fasilitas misalnya, ada dilakukan itu?
0: Ada Pak.
2: Ada, udah terrealisasi? Ada sebagian atau belum sama sekali?
0: Sebagian udah ada ya, kayak kemarin yang alat untuk tata boga ya.
1: Iya,
2: Tata boga ya.
0: Tata boga itu ada alatnya kemarin, oven ya.
1: Iya, open udah dikasih. Habis itu drum band tuh kan.
0: Iya.
1: Yang gendang-gendang itu untuk musik.
2: Oh, ada kelompok ini juga kita di sekolah. Ada. Itu yang memegang ini untuk drum band misalnya anak SMA atau SMP?
0: Itu SMA.
1: SMA.
2: SMA ya.
1: Oh, kan, itu kan firman, cuman kan enggak ada firman kan.
2: Jadi berapa orang yang untuk drum band ini? Kan enggak rame nih, per kelas aja 6 orang tadi ceritanya.
1: Kalau untuk drum band belum ada ya, Dek?
0: Gendang.
2: Oh, gendang.
1: Gendang
2: ya?
1: Paling.
2: Oh, gendang ya.
1: Gendang nanti ada yang 3 orang, 4 orang. Nanti kalau misalnya ada buka lomba, maksudnya kita nanti ada tampil-tampil apa, nanti acara di sekolah nanti kita tampilkan gendang itu.
2: Oke. Okay. Kalau bicara komite sekolah, gimana nih perkembangan komite sekolah di sekolah kita? Ada komite sekolah juga kan?
1: Ada.
2: Yang dikaitkan dengan orang tua juga begitu ya. Jadi selama ini ya, peran komite sekolah untuk perkembangan sekolah kita apa nih yang sudah terlihat?
0: Komite sekolah itu menjadi penghubung ya, antara komunikasi antara guru sama orang tua itu kan dari komite sekolah juga. Jadi kalau misalnya ada acara apa-apa di sekolah, pasti komite sekolah itu diundang.
2: Iyalah pastilah begitu ya. Jadi soal pembangunan sekolah juga ini kan diikut sertakan ya komite sekolah. Jadi dukungan selama ini komite sekolah cukup baik ya.
1: Baik.
2: Oke, baik. Selain peran orang tua tadi kita udah tanyakan juga sama Bu Mutia, dan dari Sinar sendiri ini gimana nih? Saya mau ajak ngobrol ke Sinar.
1: Boleh, apa aja saya bantu.
2: Okay. Mungkin Sinar ini saya mau tanya ke Sinar lah ini ya. Sinar, sebelum kita ini ya, ini kan Sinar ada peserta didik SMA ya, SLB ya. Bagaimana pengalaman Sinar selama bersekolah? Apa yang paling Sinar sukai dari lingkungan sekolah dan guru-guru di SLB Melabu, Sinar?
1: Senang. Senang katanya.
2: Oh, senang ya, alhamdulillah.
1: Ada guru yang kamu suka?
2: Apa guru-guru? Guru yang disukai sekolah. Di sekolah.
1: Guru. Yang siapa?
2: Oke. Okay.
1: Oh, ibu siapa? Nenek. Ibu Sarah. Wali kelasnya
2: ya, luar biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi memang berkomunikasi dengan mereka yang punya berkebutuhan khusus ini memang kalau nggak tahu ya susah juga ya berkomunikasi ya. Jadi memang ada. Kalau belajar itu di mana ya? Kalau kita belajar untuk apa bahasa
1: kamus
2: isyarat?
1: Kamus juga ada Pak. Kamus ada ya? Bahasa isyarat.
2: Ada kamus. Seperti yang di TV-TV juga gitu ya?
1: Iya, di TV-TV di YouTube ada juga.
2: Sehingga mereka paham apa yang disampaikan gitu ya. Baik, kita memang mengajak ini pendengar kita ya yang ingin bertanya, kami mengajak Anda bisa ikut serta ya bersama 3 narasumber kita. Boleh tanya juga nih sama Sinar pagi hari ini di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita upaya menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Ada Ibu Mutia Farini Wali SPD IR sebagai guru pendidikan khusus spesialis tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Melabu, dan juga ada Ibu Sinta Purnamasari sebagai guru pendidik khusus SLB Negeri Melabu, juga dalam hal ini sebagai guru pendamping lomba tahun 2026. Ibu Sinta, ada perkembangan apa tentang lomba ini berkaitan dengan Ibu sebagai pendamping di tahun 2026 atau 2027 nanti ke depan? Mungkin ada lomba-lomba yang juga terlihat potensi dari peserta didik kita yang lain selain lomba yang sudah dijalankan oleh Sinar tadi.
0: Kalau untuk lomba paling setiap tahunnya nggak jauh berbeda Pak ya.
2: Oh, gitu.
0: Jadi
2: ya?
0: Kayak tahun kemarin sama tahun ini juga lombanya sama.
2: Sama.
0: Secara garis besar sama. Kayak FLS3N, LKSN, O2SN itu cabang-cabang lombanya.
2: Yang memang itu teragenda ya.
0: Iya,
2: setiap tahun ada.
0: Setiap
2: ya.
0: Tahun ada.
2: Tapi kalau gimana?
1: Berbeda ini aja apa namanya anaknya Pak, misalnya kan tahun kemarin kayak perangkai bunga tuh Tuna Gerita, yang untuk tahun ini tunarungu gitu.
2: Iya, kalau tahun depan tahun 2027 sudah ada agenda nanti untuk ikut event-event atau lomba-lomba berikutnya begitu. Kita harus persiapkan juga dari mulai sekarang gitu ya.
1: Kalau anaknya ada ikutkan, Pak.
0: Iya.
2: Sudah ada yang terlihat potensi dari SD atau SMP. Ya,
1: sudah pengalaman sudah, Pak.
2: Jadi mereka yang punya prestasi mungkin ini akan diikut sertakan lagi.
1: Dan
2: mana tahu nih ada apa ketertarikan peserta didik yang lain mau belajar juga nih gitu ya.
1: Iya.
2: Sehingga bisa ikut lomba. Untuk agenda tahun depan ada lomba apa nih yang akan diikut sertakan kira-kira gitu yang Ibu Sinta lihat gitu.
0: Mungkin Sinar juga ikut lagi cabang lomba lompat jauh ya.
2: Iyalah kan masih kelas 1
0: SMA. Karena kan memang udah ada bakatnya. Jadi kita kalau misalnya udah terlihat bakat anaknya pasti kita terus dorong ikut terus.
2: Biar dia terbiasa juga nanti mana tahu nanti dapat prestasi untuk tingkat nasional nanti ya. Mana tahu begitu ya. Mudah-mudahan kalau orang tua nih ikut juga ibu ya mendampingi ya. Kalau dari ibu sendiri selama ini dukungan terhadap Sinar bagaimana ini selama ini gitu. Apa saja yang didukung oleh ibu begitu?
0: Dukungan orang tua Sinar cukup besar untuk
2: pastilah,
0: Sinar ya.
1: Semangatnya.
0: Kemarin juga pada saat lomba di provinsi, orang tua Sinar itu semuanya ikut hadir.
2: Oh begitu, didampingi juga.
1: Tahun-tahun kemarin juga ikut.
2: Biaya sendiri dong Bu ya.
0: Iya. Demi dukung Sinar.
2: Iya pastilah ya. Biar
1: latihan juga, lagu latihan ke sekolah pada saat itu juga ikut juga mamanya Sinar.
2: Oh gitu. Berarti Sinar ada abang ada adik
1: satu.
2: Adiknya tiga. Oh rame.
1: Satu lagi yang cewek agak kembar, agak mirip.
2: Oh agak mirip.
1: Cuman ya. Normal.
2: Normal. Itu masih di
1: mau kelas SMP kalau.
2: Oh mau SMP.
1: Tapi di Kalimantan.
2: Cowok.
1: Cewek.
2: Cewek juga.
1: Di Kalimantan.
2: Oh begitu ya. Kirain kembaran tadi.
1: Ya mirip memang cuman tapi normal.
2: Prestasi juga. Enggak ada ya. Oke baik, luar biasa. Memang di sisi satu sisi memang sebagai penyandang tunarungu tapi prestasi banyak yang didapatkan oleh Sinar gitu ya.
1: Kelebihannya
2: begitu ya. Oke baik, mungkin kita di penghujung ini kita masih menunggu juga pendengar ya. Mungkin apa nih harapan Mutia terhadap perkembangan anak-anak sekarang gitu ya, khususnya untuk peserta didik yang ada di sekolah gitu. Apa nih harapan dan juga pemerintah kita gitu. Bicara tentang berkaitan dengan fasilitas, kemudian kondisi guru begitu. Silakan Bu Mutia.
1: Harapan saya di sekolah lebih ditingkatkan lagi latihan belajarnya. Nah, karena kan anak-anak ini kan berpotensi kelebihannya, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Di lomba-lomba seperti itu, Pak. Kalau untuk di pemerintah, kami kekurangan fasilitas. Terus juga guru.
2: Guru ya. Tadi berapa guru?
1: Guru
2: jumlahnya
1: kami 19.
2: 19 ya. Kalau yang SMA satu kelas itu satu guru ya.
1: Iya.
2: Jadi cuma tiga guru dong.
0: Yang SMA, iya.
1: SMA
2: tiga guru ya.
1: SMA sampai kelas 3.
2: Baik, mudah-mudahan ini ya harapan kita semua lah ya, harapan Bu dan juga mungkin Ibu Sinta bisa nambahkan apa nih harapannya, keinginannya juga sebagai guru gitu ya. Apa juga ada sesuatu yang mungkin disampaikan untuk cinta dan juga peserta yang lain begitu ya, Sinar juga gitu. Silakan Bu Sinta.
0: Kalau dari saya mungkin harapan untuk pemerintahnya betul seperti kayak Ibu Mutia sampaikan tadi, fasilitasnya, lalu semoga makin banyak ruang untuk anak berkebutuhan khusus ini bisa menunjukkan kemampuan, bisa mengembangkan, menunjukkan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Karena sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat banyak potensinya, Pak ya kan. Ada yang dari bidang seni, ada yang dari olahraga, keterampilan, sangat banyak. Kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, harapan saya semoga mereka lebih percaya diri. Lebih percaya diri, jangan merasa rendah diri.
2: Betul.
0: Jangan merasa rendah diri. Kalian itu hebat, kalian itu punya potensi. Jadi jangan malu untuk menunjukkan kemampuan kalian.
2: Belum tentu ada yang di dia, gak ada yang di yang lain.
0: Iya, betul.
2: Begitu. Jadi galilah potensi yang ada, tunjukkan bakat gitu ya, sehingga dia bisa membuktikan bahwa dia bisa gitu ya.
0: Iya,
2: baik, Luar biasa emang. Baik pendengar dan pemirsa, di ruang disabilitas dan inklusi ya, tanpa terasa sudah sampai di penghujung dengan tema kita pagi hari ini menjelang siang, menggali potensi tanpa batas anak berkebutuhan khusus. Tentu dari perbincangan kita hari ini kita bisa belajar bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang layak untuk dihargai, tentunya dikembangkan dan juga diberikan kesempatan apresiasi begitu ya. Jadi anak berkebutuhan khusus termasuk anak tunarungu ini bukan hanya membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan semata, tetapi juga lingkungan yang mendukung, keluarga yang menerima, kemudian guru juga yang memahami, serta juga masyarakat yang memberikan kesempatan ya tentunya untuk berpartisipasi kedepannya begitu. Jadi menggali potensi tanpa batas berarti kita tidak membatasi ya, iya, masa depan anak hanya berdasarkan kondisi atau hambatan yang mereka miliki. Kita perlu melihat kemampuan mereka, mendengarkan kebutuhan dan juga memberikan ruang bagi mereka untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan juga dan percaya diri begitu ya. Baik, terima kasih Bu Mutia yang sudah hadir di studio menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Sinta. Terima kasih ya juga Sinar. Kok bisa Sinar sih namanya? Saya mau nanya juga tadi. Sama-sama. Kenapa namanya Sinar?
1: Sama-sama. Bapak.
2: Oke, baik. Kenapa namanya Sinar ya panggilannya? Namanya kan Siti Nur Aulia. Oh, mungkin Sinar karena Sinar, Nur tadi.
1: Iya,
2: oh,
1: karena Nur gabung.
2: Cahaya gitu ya. Cahaya. Baik, terima kasih Sinar ya. Semoga dialog pagi ini menjelang siang dapat memberikan manfaat ya buat semua kita, manfaat juga buat orang tua, guru, masyarakat dan juga seluruh pendengar dan pemirsa di ruang disabilitas inklusi. Mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pelaksanaan dialog pagi hari ini. Saya Karno Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali dalam program Ruang Disabilitas Inklusi berikutnya dengan tema dan topik yang menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Rooney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026.

0: melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 R.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan

0: beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut.

0: Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di TESBES berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sabea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea minaksa aminan. Karya ule osenangku, samerot RRI air, ketutup lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wai.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Ban Bandung Cedara Lentuan Ipat Mantong berada di kesempatan Uronyo Ban Menota Dengoh. Berita olahraga, dinamika olahraga Poh Siblah Warta Indonesia Barat. Lagi biasa mendengar di Haba Getanyo Manteng Nganlun Reno ge pengen cedera lentuan mandum Toh Poh Putblah Warta Indonesia Barat atu. Dan langsung manteng tak dengar lagu-lagu yang akan direquest oleh pendengar di Pat Manteng berada bak kesempatan Uronyo bak edisi Uro Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Dan saatnya memang terjadi hujan di Pasir Jambu dan sekitar Ji disertai dengan angin dengan cuaca yang cukup redup di luar laginya. Dan tanya buka kesempatan pendengar-pendengar yang lain yang ingin bergabung di 0811-688-6-7. Kajar Tuan Ban Mandum Cedara Lun di kesempatan Uronyo Lun buka ngan saboh pantun meja umelabuh ba Uro Raya singgah ba saboh kedai kopi haba getanyo katruh ba getanyo tapi ga haba ngan ati yang gembira. Karena Bang Herman di KW16. Assalamualaikum Bang Herman.
1: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Bang Herman?
1: Khabar
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya kau mulai angin-angin Bang Herman?
1: Angin angin di sana.
0: Angin. Sabi Cina lagi nyanci nyo. Angin.
1: Aman takkan ada jauh dengan tempat-tempat
0: kecamatan. Ya betul. Okey, baiknya cuaca jeda pegah.
1: Tinggal
0: untuk gaduh. Okey. Alhamdulillah Herman sehat. Luar biasa. Kaji
1: Jim. Yang penting mau udara selalu.
0: Insyaallah. Kaji, jika jauh pantun dia tambah Bang Herman.
1: Oh, man. Itu buat pantun dia tambah bukan cara
0: mereka. Apa pilih dia yang? Ilang aku baca pantun tambah ke pendengar mana. Jino Bang Herman.
1: Ah, kali. Oh, man. Benar.
0: Riwak aja tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jalan melabuh tutut na Pasi Jambu.
0: Dro.
1: Di sinan na RRI Pro 1.
0: Dro.
1: Kita lagi lagu Aceh mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
1: Waktu itu. Uriang. Ya, saya sonor hoka
0: kebun. Dengan Reno lagi.
1: Waktu itu uriang Reno. Yang dua bak Pro 1.
0: Pak Pro 1 ya. Okey, baik. Apa lagu dah putar, Bang Herman?
1: Ya nan lagu-lagu Sabirin Lamno na mesti bohong kan.
0: Sabirin Lamno pun menang je dah.
1: Bang apa je. Sebab kat Tesa anu wana tau dulu lagi.
0: Ya Sabirin Lamno kat jereng sah gila ke request eh. Punya di tempat Bang Herman pernah informasi untuk saatnya mentang na.
1: Angin kayak piu.
0: Oh angin kayak piu. Mentang na maulud ide.
1: Mula gelam-gelam mula kamu.
0: Oh gelam mula eh. Berarti maulud akhir mungkin nanti eh. InsyaAllah.
1: Mungkin akhir biasa kamu akhir.
0: No? Di bulan bulan ke lah eh. Bulan.
1: Akhir yang mungkin biasa.
0: Okey.
1: Uronyo di daerahnya mulut. Merbau.
0: Oh di Merbau Uronyo.
1: Di daerah komplek Penaga Baru.
0: Oh ya Uronyo eh.
1: Uronyo.
0: Oh okey. Mantang.
1: Depan komplek bukan Penaga Baru
0: eh. Penaga Baru eh. Komplek Penaga depan. Baru. Yang tamang dalamnya kan?
1: Budak suci.
0: Budak suci. Oh, budak suci. Ya, ya.
1: Yang inan kita kena gabung negara dengan WRI.
0: Oh, yang kenyana.
1: Raja kena-kena. Gabung lagi.
0: Kaji
1: nanti okey lah, sehat mendu-mendu mau aron apa?
0: Kaji.
1: Umur rezeki berlamai, banyak mu, banyak mu berberkat umur.
0: Berberkat umur betul ya.
1: Berberkat umurnya banyak mu tu hehe tak kau belum.
0: Kaji terima kasih Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Padmantang berada, nah Bang Herman yang tadi KW16, Cino, cuaca, munyo pasti jambu, tengah hujan, memang hujan hana tadra, hana tadega, tapi nah disertai dengan angin. Dan terima kasih pendengar yang lain di likut Bang Herman, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Ana.
0: Puh habar, Macik Ida.
1: Habar, Bu.
0: Sana buk kiban cuaca.
1: Kagaduk,
0: mana? Kagaduk, galam hujan eh?
1: Hujan ya, gede-gede kan.
0: Oh, hujan galam eh? Biasa aja melihat tegangan kan? Gimana?
1: Jadi hujan, mana ada keadaan?
0: Ini kau hujan tau di Pasir Jambu eh? Kau hujan, angin lah melagiannya. Ini kadang-kadang cuaca kita prediksi kiban. Kadang-kadang tiba-tiba hujan, benar cerah eh?
1: Tengah mendung pun gelantik je.
0: Tengah gelantik. Iya. Okey, macam dah baca pantun tu boh. Laki tulung ni acik. Iban.
1: Betul
0: pacu anu. Oh, pacu anu.
1: Lupa ya jemputan ya di rumah
0: tu. Kajir hana pu tapre hande ah.
1: Saya macam dia bawa ke dia he ikut oleh jangan buang tu.
0: Ya. Okey. Kiban, jom pantun tu boh. Macam dah.
1: Pantun jaman jaman.
0: Pantun jaman nak.
1: Kajak ugli, kajak toh sayang.
0: Cerah.
1: Tinggal peredai tempat lek putu.
0: Cerah.
1: Bek tabo-bo awal-awal.
0: Cerah.
1: Lepas lagi ranuk 30.
0: Ranuk 30, luar biasanya. Kasiap tak dengan pantun menurut. Raganya kan mangan ni macam ida ati laki pantun ke hana pantun.
1: Hana pantun macam janjian capek.
0: Hana apa?
1: Hana tingat pantun.
0: Pokok je pantunnya persiap aju getulih aju kiban matena cara bagi tanya aku petebit pantun eh.
1: Oh ya. Semua tahu siap pantun dia.
0: Kajut lah. Makasih banyak. Apa lagunya tahu ing?
1: Lagu ni Rafli macam.
0: Rafli ya. Apa judul?
1: Anak yatim.
0: Anak yatim ya. Kajit nanti leputar lagu ji. Terima kasih Cik Ida.
1: Sama-sama Boleh nyo biancit.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Berkat umur ya abang antayo.
0: Heeh, Bang Herman.
1: Panjang di dijonjo.
0: Kajit, okey.
1: Ya, terima kasih
0: Cik dan Cik Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Ipan Mantang berada, Taja Upekan Mita Bohtimon, Bohtimon Raya, Lambak Raya. Haba getanyo, tapugah ngan senang, salam kebedengo yang na disinan mandu. Terima kasih yang mantang kedengo kamu di perusahaan Irari Melabuh, kesempatan uronyo, dan langsung mantang lem trimong untuk penelpon yang lain di likut Maci Ida na Syarifah yang na di Simpang KB. Assalamualaikum Syarifah.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Apa kabar Syarifah dan Umi?
1: Kabar jet Bang Reno.
0: Umi kah masak?
1: Kalau Bang Reno.
0: Putiman.
1: Ini Bang Reno pegat kue.
0: Oh, pegat kue. Umi pegat kue, Umi.
1: Iya, Bang Reno pegat kue.
0: Umi baik lalu, baik lalu. Umi. Umi baik lalu pegat kue. Baik hana masak teman tu. Oke, okay. Syarifah, gejuk pantun Syarifah.
1: Hana carong pantun bahasa teh pekiban nyo Bang Reno. Ah,
0: laki ngan Umi, Umi kan carong.
1: Umi itu hana carong bahasa
0: Umi be pantun. Umi be senyum-senyum mentang Umi. Gepaca pantun tambah Umi. Gejuk jo.
1: Carong Umi pega Bang Reno.
0: Gejuk HP jo Umi. Pantun-pantun tuha kan na Umi.
1: Umi balik.
0: Ah, Umi, berarti baca pantun ke Malay ke? Ah, baca je pantun tak apa? Pantun bahasa Indonesia je cek.
1: Ah, jet kan?
0: Jet, cuba.
1: Buah manggis, buah kedondong. Bang Reno yang manis, selamat siarannya dong.
0: Mi, kayak rayu lho, Mi. Yang kahek lho, Mi. Oke.
1: Okay. Baik, indah kan, Syarifah. Bang Reno, biar Bang Reno Ji mangat siaran sampai tuntas.
0: Oke, okay. Lagu taweng ya, Syarifah.
1: Mau request lagu berget, Bang Reno, Boh Hati Gado.
0: Oh, Boh Hati Gado, ha? Oke. Okay. Kajian tetap putar, Bo.
1: Bo, Bang Reno.
0: Terima kasih, Umi, sehat, Bandung. Assalamualaikum.

0: Rajin lentuan mandum cedera lun, pendengar di Patmantang berada. Menurut tanging memang abah uronyo hana terlaksananya. Jadi tak sambung aju abah ketanyo. Karena Syarifah beno di Simpang KB dengan Umi sehat bandua, alhamdulillah dengan proyek lam. Proyek pegat kuih ambek tua masa antek kahana pajau buro. Kaji len terimang yang lain lam karena Mak Tengah di Sama Tiga. Assalamualaikum Mak Tengah.
1: Waalaikumsalam.
0: Puhaba Mak Tengah.
1: Alhamdulillah haba dia.
0: Beklam pepadum dengan.
1: Kadang-kadang nyantel, kadang-kadang tengah, kadang-kadang jalan-jalan, bidung-jalan, nak tadut.
0: Oh, menurut keadaan, ini lekai badan. Menyakam mengantuk saat tinggal bantah bawahnya. Kiban Sama Tiga saatnya, cuaca ini?
1: Renduknya, cuma nantik-rentik mentang hujan tegak hana.
0: Oh, hujan hana, hana hujan tegak, rintik-rintik. Angin nasi deh? Angin nasi deh?
1: Nah.
0: Meratanya angin tapi no nah hujan siat beno jina kan nah hujan lim yo tak dengar tinggal yang ke cuaca redup tak redup di luar ajet mata tengok baca pantun mata tengok
1: redup di gle hujan han jade
0: cerah
1: duk di Aceh iraya tiga
0: cerah
1: nyatanya di Aceh numpul jade
0: betul
1: dah han jade tap Tamu Seraya.
0: Dan aja deh Tamu Seraya. Ya, alhamdulillahnya memang pantun-pantun Mak Tengah luar biasa. Kajit pu lagu tawa wing Mak Tengah.
1: Lagu ni payung kenangan entong yang dicun de Cuk Zura be Leila Hasin.
0: Cuk Zura. Cuk Zura payung hitam. Pantun payung. Payung pu no payung.
1: Payung kenangan.
0: Payung kenangan. Kajit. Nanti tahu yang lagu je. Terima kasih. Mak Tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kehadiran dari payung kenangan Le Cut Zura sesuai dengan request Le Matengah yang na di sama tiga. Mupakat rakan lam jambu taduk mesapat dengan bahagia haba getanyo acara untuk getanyo ban mandum tapega haba ke urang Aceh. Terima kasih nyokana pendengar yang lain ilikut Matengah karena pendengar tanyo na Armadi di Pasi Tengah. Assalamualaikum Armadi.
1: Waalaikumsalam, apa ditanyo?
0: Apa khabar Armadi?
1: Di meleti wah ngemirapati.
0: Cakep, cakep. Jero.
1: Pacah bak diri cabung hambu.
0: Jero.
1: Benda kajaga hai ada. Hai ada itu mutiki. Dek aku beli tapi yang tiga hanya tu hot aja.
0: Oh luar biasa.
1: Di pasi tengah na pabrik pade di suah awi na pabrik gula. Ulun tajo bu barenyo takkan hanya mengakli. Di ingat cabe ke macik ida tercinta.
0: Dengar ngan macik ida bubu hanlet le. luar biasa.
1: Limang-limang kapenya tamang dua dua limang kapenya buka tapi hati lon hon nak ida tu tiga tane guna lom judu kagak ba.
0: Macik ida kibar macik ida pernah rencana ke membalah.
1: Baga sama yo.
0: Oh, tak mau je punya
1: pembalah. Tak ada mambu kan. Ada gunggul api. Ada gunggul api.
0: Oh, ya ya ya.
1: Okey. Okay, lagu payo on pisang ya.
0: On pisang. Oh, dia. On pisang.
1: Ya, hana wa kau yang abang. Bukan kali nyakian, nyakak bengahnya Allah.
0: Oh, bengah kan? Po, sekurang kejap, no. Berkelam kan? Oh,
1: bukan. Tapi, di rumah kan ada lain je, no. Atau di rumah memang kerja.
0: On pisang, so penyanyi je?
1: Baik, lu hanya lu cinta han putu kawin han jalan dari Abu Bakar.
0: Oh, Abu Bakar, Abu Bakar. Ya. Cinta han putu
1: kawin han jalan.
0: Cinta han putu kawin han jalan ki mana?
1: Ah, tapi lu muek lang kuduk punya.
0: Allahu Akbar. Aje dah ya. Putar lagu je.
1: Ya, salam mo, ana salam ke tamu.
0: Ana salam mo. Ana salam.
1: Ana salam mo.
0: Ana salam.
1: Kapale ha.
0: Kiban mah cakap lagi nya.
1: Saya awal ni pincang je ngadep tabrak noh.
0: Aje terima kasih Baritan Bang Armadi.
1: Terima kasih Murena selamat bertugas sampai jam tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelas Pantang berada Abang Armadi di Pasir Tengah. Lempengat kecederaan Lentuan Ban Mandum untuk Wate Azan Zuhur wilayah Melaba dan sekitar J Pukul 12 lewat Leplo. Mentang na 15 menit untuk wilayah Aceh Berada Pukul 12 lewat 28. Aceh Jaya Pukul 12 lewat Leplo lewat Indonesia Barat. Wilayah Nagan Raya Pukul 12 lewat Leplo sambil lagi di Melaba. Dan wilayah Semelu Kota Sinabang Azan Zuhur berkumandang Pukul 12 lewat 20 Sikureng lagi ni. Dan terima kasih pendengar yang lain karena Kak Ina di Langong. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Apa khabar Kak Ina?
1: Berbahagia Bang Reno.
0: Berkelam apa padum dengar?
1: Silan?
0: Berkelam apa padum dengar?
1: Hah?
0: Berkelam apa padum dengar hai?
1: Oh, apa padum dengar? Oh, KB tutup dengan nentel
0: berkelam. Oh, 12 ha?
1: Oh, anak kita dengar. Boleh uwi, boleh
0: nun. Oh, apa padum, apa jubu? Menyawara.
1: Menyawara belum.
0: Belum ah.
1: Ya tik ya tik
0: pun. Pemasak,
1: pemasak. Mari Marino le dua kerek ah.
0: Pemasak orangnya.
1: Pemasak le pu, masak nak dapur. tanya ada nyo di jok baju ah.
0: Okey. Baca pantun jo, pantun.
1: Pantun. Dua anak ada.
0: Dua anak je.
1: Ya, pada hatan.
0: Pada hatan.
1: Bawa jeruk, bawa pisang.
0: Terah.
1: Mata mengantuk ulai mumam.
0: Ini ada tengah ni. Ada tengah malam.
1: Ada tengah tu. Kan ada tengah ni.
0: Tikrek. Tikrek tu.
1: Pun tikrek tu.
0: Ay, pantun. Hanali.
1: Hanali. Tengok lah.
0: Biasa nak dua.
1: Hanya nak kaput yang tak boleh.
0: Mana nak put.
1: Ya, orang ke. Bawa jeruk tak boleh. Pisang tak boleh. Memang
0: ngantuk, memang lu lah. Payah, behan seri, behan menam seri payah.
1: Payah,
0: ke punya kang Kak Ina, behan menang seri, behan temeng tanya. Kak Ina, apa lagu Kak Ina?
1: Lagu di Semenyan Lamruk lah.
0: Semenyam, apa lah?
1: Semenyan.
0: Semenyam.
1: Bukan semenyam, Semenyan Dalam Bru dari Armawati AR.
0: Dalam Bru. Oh.
1: Nah, cerita le nan minta le ni tu bit tu.
0: Mak kepu Dalam Bru.
1: Armawati AR.
0: Ha, nyanyi
1: di.
0: Aja apa tapi
1: le minta minta. Kemenyan Dalam Bru.
0: Kemenyan.
1: Tempurung mana no?
0: Tempurung. Aja entah dapat lagu jiba. Entah dapat lagu jiba.
1: Jalan?
0: Nah, ketemu. Nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. N

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

terima kasih Bandung Cedera Luntuan di kesempatan Lorojo sesatu Wate Azan Zuhur berkemandang po 12 leut Lepluh Wate Indonesia Barat. Terima kasih ke Cedera Luntuan Bandung yang kagak ikut ke haba getanyo buat kesempatan Lorojo. Nah Pak Herman di Kawin 16. Nah Maci ada di Senebo. Nah Sarifah bareng Ngon Umi yang ada di Simpang KB. Nah Mak Tengah di Sama Tiga. Nah Bang Armadi di Basi Tengah dan Nah Kak Ina di Langong. Terima kasih Bang Mandum. Setelah nyolantu Posa Wate Indonesia Barat tak hadirkan Lintas Melaboh Siang yang tak hadirkan Cid ba channel YouTube RRI Melaboh. Dan terima kasih ya Cedera Luntuan Bandung yang ada di luar kota Melabu di Aceh Barat Daya. Jid kedengo RRI Prosa Melabu di frekuensi sekurang 7,7 MHz. Kedengo yang ada di Semelu atau kota Sinabang. Jid kedengo Cid Prosa RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan pendengo yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitar Ji. Yang Jid kedengo Cid Prosa RRI Melabu dengan Gad di frekuensi FM 99.6,7 MHz. Pendengar Katroh Wate Azan Zuhur berkumandang wilayah Melabu dan sekitar Ji po 12 lewat Leplo Wate Indonesia Barat. Mudah-mudahan amal ibadah yang tak kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RR, terima kasih Anda masih bersama Prosat RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, koin 16 Melabuh, pendengar saat lagi kita jelang Warta Melabuh Siang produksi RR Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RR Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
3: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. DRKA dan Distrik Capil Aceh Barat fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat. Bunda Lestari Aceh Barat Rinda Novalia mengajak masyarakat pada kegiatan festival literasi untuk ruang dalam meningkatkan minat baca.
5: Kami kepada Bapak Menteri KKP, Ratnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kampung Melayu ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Aceh Barat.
6: Menghadapi suatu bencana yang terjadi kapan saja bisa muncul, yang menurut kita tidak mungkin terjadi.
7: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan.
0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik KTPL, kartu identitas anak KIA, akta kelahiran, kartu keluarga atau KK, serta berbagai bentuk dokumen administrasi kependudukan lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat, Riki Abadi, mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
9: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh dan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
8: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar gotong royong bersama ASN di kawasan pantai. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut HUT ke-438 Kota Melabuh dan menjaga kebersihan kawasan pesisir pantai. Berikut laporan selengkapnya.
10: Menggelar gotong royong rutin bersama aparatur sipil negara atau ASN di kawasan Calok, Aceh Barat, Jumat pagi. Sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh yang ke-438. Sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Kegiatan tersebut dilakukan karena sampah laut yang terbawa arus terus bertambah sehingga diperlukan pembersihan secara rutin. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan gotong royong bersama ASN dilaksanakan setiap Jumat sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Bupati Aceh Barat. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menggerakkan ASN untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
11: Seluruh ASN kita lakukan gerakan gotong royong bersama yang minggu kemarin kita ada di posisi Ujung Karang untuk persiapan HUT Kota Melabuh, dan untuk Jumat ini kita di lokasi Calok karena memang di Calok ini fenomena sampah laut yang dibawa oleh laut setiap bulannya terus bertambah, sehingga kita memang perlu pembersihan secara rutin minimal satu bulan sekali di posisi Calok.
10: Kurdi menyebut pada Jumat sebelumnya kegiatan gotong royong dipusatkan di kawasan Ujung Karang sebagai bagian dari persiapan HUT Kota Melabuh. Sementara pada Jumat ini kegiatan dilaksanakan di kawasan Calok dengan fokus pembersihan sampah yang menumpuk di pesisir. Menurut Kurdi, kawasan Calok menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian karena fenomena sampah laut terus terjadi setiap bulan. Gotong royong tersebut diharapkan dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mendukung rangkaian persiapan menyambut HUT Kota Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Bunda Literasi Aceh Barat, Afrinda Novialia, mengajak masyarakat pada kegiatan Festival Literasi untuk Ruang dalam meningkatkan minat baca serta memperluas wawasan pengetahuan melalui berbagai bahan bacaan yang tersedia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Melaksanakan kegiatan Festival Literasi bertempat di lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Bunda Literasi Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengajak masyarakat khususnya generasi pelajar serta pemuda dan pemudi memanfaatkan berbagai stan pameran buku pada kegiatan Festival Literasi itu. Festival Literasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca di Kabupaten Aceh Barat dan juga mendorong masyarakat untuk menggemar membaca buku, dan kegiatan literasi merupakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
12: Literasi di Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan menyemangati dan mengajak semua generasi baru yang akan datang supaya mau dan peka untuk memahami makna literasi. Jadi literasi ini bukan hanya kita baca, tetapi mampu kita pahami dan mampu kita kita sharing informasinya ke orang lain atau orang sekitar kita.
8: Ia juga menambahkan agar seluruh masyarakat mendukung berbagai kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun komunitas sehingga gerakan literasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Mendengar dan pemirsa, Warta Melabuh siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Stan Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menampilkan karya dan dorong minat baca di Festival Literasi dengan menghadirkan berbagai hasil karya mahasiswa dan dosen. Berikut laporan selengkapnya.
13: Berbagai karya mahasiswa dan dosen melalui stan gabungan UPA Bahasa, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Pusat Riset Literasi dan Humaniora Digital pada Festival Literasi Aceh Barat. Kegiatan berlangsung pada tanggal 23 hingga 26 September 2026 di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat. Ketua Panitia Kegiatan sekaligus mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris UTU, Hafiz Maulana, mengatakan stan tersebut menjadi sarana memperkenalkan program studi serta karya literasi kepada masyarakat.
14: Dengan temanya sendiri Festival Literasi, Kak. Jadi kan kami lebih memperkenalkan budaya literasi lah, Kak. Maka kami lebih banyak barang-barang buku, misal pamerkan buku dari juga karya-karya dari mahasiswa, dari dosen. Juga tadi ada karya-karya dari mahasiswanya, buku multilingual, dua bahasa atau lebih. Gitu.
13: Salah satu karya yang dipamerkan yakni buku Cap Tudung yang turut ditulis mahasiswa UTU, Naila Natasha, bersama kelompoknya. Yang mana buku tersebut mengangkat kisah seorang anak yang pulang ke kampung neneknya dan mengenalkan budaya lokal, terutama tradisi Cap Tudung.
15: Buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil. Dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu cap tudung. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Jadi dari buku ini kami ingin memperkenalkan lagi budaya lama kepada generasi baru agar tetap melestarikan budaya leluhur.
13: Selain pameran karya, stan UTU juga menghadirkan spelling game atau permainan mengeja kata dalam berbahasa Inggris untuk berinteraksi dengan pengunjung. Dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris UTU, Revanja Rahmatillah, mengatakan Festival Literasi dapat menjadi sarana menumbuhkan minat baca, terutama bagi anak-anak.
16: Hanya Festival Literasi ini kita diperkenalkan buku-buku, ya, yang mana buku memang sumber pengetahuan, ya. Jadi kalau kita memang mau maju, mau berpengetahuan luas, dari buku lah. Banyak-banyak

0: buku itu, ya itu yang perlu kita ya sering-sering temui ya, baca.
1: Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat mendorong meningkatkan minat baca dan kualitas sumber daya manusia khususnya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Siang produksi RRI Melabu. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro Satu Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro Satu RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di

0: dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Jangan lewatkan juga berbagai informasi lain pendengar seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh. Pukul 5 atau pukul 17 sore nanti untuk edisi hari ini pendengar Sabtu di 26 September 2026. Dan hari ini sudah memasuki tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar Pro Dangdut, kami lanjutkan. Langsung saja saya terima sudah ada penelpon yang sudah tersambung di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, ternyata ingin lagi.
1: Iya, ternyata Bang Reno masih.
0: Iya. Iya, ini gimana nih cuaca di Langu saat ini?
1: Gerimis.
0: Oh, masih gerimis.
1: Masih,
0: tadi
1: di situ masih gerimis.
0: Di sini malah hujan di sini.
1: Oh, hujan. Di sini enggak hujan, gerimis aja.
0: Oh, cuma gerimis saja. Oh, iya. Gitu rupanya. Tadi sempat angin juga ya?
1: Iya, angin. Sekarang enggak ada.
0: Sekarang enggak lagi ya. Lagi. Alhamdulillah, ya. Udah enggak angin. Kalau udah angin kan susah juga kita.
1: Iya.
0: Oke, silakan Kak Ina ya. Seperti biasa kasihkan pantun untuk pendengar ya, kita semuanya. Ya. Oke.
1: Cari dalam taman.
0: Cakep.
1: Halo, hai semua teman-teman.
0: Cakep. Apa?
1: Iya,
0: habis Kak Ina ini cuma 2 bait, 3 bait, 4 kayak gitu.
1: Yang penting ada. Nanti
0: boleh. Masa yang penting ada? Asal aja nih sahabat kita. Jalan-jalan ke Pantai Bate Putih.
1: Iya,
0: singgah sebentar membeli kelapa. Pro Dangdut kembali menemani Anda. Salam iya, dangdut betul, untuk betul. Semua.
1: Iya,
0: silakan lagunya, okay. Kak Ina.
1: Lagunya. Selalu lagunya kenapa ya?
0: Lagunya lagu apa? Lagu dangdut.
1: Oh ya, ini aja laguku siapa tuh?
0: Laguku? Lagu dangdut.
1: Ya. Iyalah. Apa?
0: Oke, nanti kita cari lagunya. Ya.
1: Oh ya, salam malam gelap. Ada berbincang.
0: Aku suka apa itu?
1: Ya, Pak.
0: Judulnya laguku.
1: Iya, aku suka sodan kan.
0: Oh, nggak tahu ya.
1: Iya, kan sering bawa lagu itu
0: buat sodan. Laguku Mas, ya.
1: Mungkin kalau sodan dengar
0: segala. Eri Susan ya.
1: Iya.
0: Eri Susan ya.
1: Boleh
0: ya. Oke, baik. Nanti kita putarin.
1: Banyak penyanyinya mungkin ya.
0: Oke, baik. Makasih banyak nih Kak Ina.
1: Iya, sama. Bapak-bapak kalau pulang hati-hati jalan ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli ikat ketan, pulangnya membawa buah delima. Kalau hati sedang kesepian, yuk dengerin dangdut bersama Pro Dangdut. Oke, saya terima lagi di belakang Kak Ina ada yang lain. Ya, ini kayaknya teman kita memang stay terus dia, stay tune kalau bahasa Pro 2 itu teman-teman Pro 2 stay tune ya. Kita terima lagi, halo assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Kita.
0: Iya, Pak Bang Herman, gimana di KW saat ini cuaca?
2: Cuaca masih gerimis.
0: Masih gerimis, ya.
2: Iya.
0: Tadi walaupun tadi sempat hujan dan.
2: Kalau di Pati Jambu kemana hujan?
0: Masih hujan di sini.
2: Oh, masih hujan. Ini udah gerimis,
0: Hujan. Oh, begitu. Tapi nggak tahu juga nih karena
2: tadi
0: saya.
2: Tadi angin hujan, angin hujan kencang lagi tadi.
0: Kemungkinan udah nggak hujan, tapi saya tadi udah setengah jam di dalam. Tadi waktu saya pas waktu zuhur
2: kalau di dalamnya nggak hujan, saya pun nggak ada hujan di dalam.
0: Iya. Oke. Memang susah nih ngomong sama Pak Herman nih. Oke, kasihkan pantun. Tadi kan pantun bahasa Aceh. Ini bahasa Indonesia.
2: Berarti kan udah pantun.
0: Ini bahasa Indonesia. Indonesia. Ini Pro Dangdut. Ini bukan Haba Getanyuh nih, Pro Dangdut. Silakan. Iya, Bang Herman.
2: Oke. Ya.
0: Silakan.
2: Jalan Pati Jambu menuju Kota Melabuh.
0: Cakep.
2: Sampai Pasar Melabuh beli ikan dan cabai-cabai.
0: Panjang lah. Terus?
2: Ya udah.
0: Oh, itu aja. Ini
2: kayak panjang kali nanti kan kasihan.
0: Oh, pantunnya kayak Kak Ina nih, cuma 2 bait. Ya udah, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Roma Irama.
0: Judulnya?
2: Syahdu.
0: Syahdu. Baik, nanti kita putarkan lagunya. Makasih banyak,
2: oke,
0: Bang Herman.
2: Terima kasih. Terima kasih selalu pada Bang Penyanyi.
0: Amin.
2: Selama bagi putar, kalau pulang hati-hati.
0: Makasih Bang Herman. Iya, Bang Herman udah diingatkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: pendengar, itu dia persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto ya, dengan Syahdu. Baik pendengar, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di kesempatan siang menjelang sore ya. Untuk kesempatan hari ini sudah ada yang lain di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita.
0: Apa kabar Mak Tengo?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Masih sehat walafiat. Kalau sekarang gimana cuaca di sama tiga?
1: Cuaca gerimis datar.
0: Oh, gerimis datar.
1: Iya.
0: Ada ya Tengo di situ?
1: Ada.
0: Makan. Udah makan. Makan udah ya, udah makan siang. Udah.
1: Iya, makasih ya.
0: Udah lah, saya belum gimana nih. Ya tunggu pulang dulu lah ya. Oke, silakan Mbak Tengku kasih pantun.
1: Burung malam terbang yang tinggi.
0: Cakep.
1: Umar tadi terbang rata.
0: Cakep.
1: Kirim salam lewat RRI. Yang dekat-dekat di hati, tapi jauh di mata.
0: Oh gitu ya, dekat di hati, jauh di mata gitu ya. Baik, luar biasa Mak Tengo. Silakan lagunya Mak Tengo.
1: Lagunya Evita Mana, Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya.
1: Ya, terima kasih.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Tengo.

0: Pendengar naik sepeda menuju Melabuh, berhenti sebentar di tepi taman. Jangan hanya duduk melongo, kirim salam dong dan request lagu Pro Dangdut. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Di belakang matang sudah ada sahabat kita yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Perasaan nih gak beranjak-ranjak nih orangnya itu-itu. Dari semalam nyantel, request gitu ya. Memang luar biasa nih pendengar kita ya. Selalu dengar Pro Satu ya Pak Ci ya.
1: Ya, stay
0: terus. Stay terus ya. Oke, silakan Pak Ci. Oh iya, saya mau tahu gimana nih informasi cuaca di Kabel, Pak Ci.
1: Kabel lagi diguyur hujan ya.
0: Intensitas deras.
1: Intensitas sedang.
0: Oh, sedang ya. Tapi tadi sempat angin-angin juga ya kan?
1: Angin, badai.
0: Badai.
1: Sekarang lagi hujan agak-agak.
0: Udah aman, tinggal hujan doang ya. Oke, ya. Baik, silakan Pak Ci, pantunnya.
1: Naik kapal ke Pulau Seberang.
0: Cakep.
1: Sampai di sana abang mencari uang dan berjuang.
0: Cakep.
1: Jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau abang pulang, kau pasti akan kupinang.
0: Sedap. Waduh, ini pokoknya adik sabar lah ya adik ya. Biarlah tunggu abang pulang.
1: Biar nanti abang berjuang dulu.
0: Iyalah, baru dipinang.
1: Harga emas mahal nih.
0: Gimana mau dipinang, gak ada duit ya, gak ada uang. Silakan Pak Ci, lagunya.
1: Lagunya dari Om Irama udah?
0: Roma baru aja tadi. Ketahuan nih baru dengar radio. Hah?
1: Om Irama udah?
0: Udah.
1: Anaknya udah belum?
0: Oh, anaknya belum datang nih anaknya.
1: Anaknya aja lah.
0: Anaknya ya. Oke.
1: Kerinduan aja.
0: Kerinduannya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya ya.
1: Oke.
0: Makasih Pak Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dia persembahan dari Ridho Roma, anaknya Haji Roma ya, dengan lagu bertajuk Rinduan. Baik, saya terima telepon terakhir. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, Mareno.
0: Oke, ada Eka di kabel. Sekarang cuacanya sudah lumayan tidak angin-angin lagi ya di sana ya.
1: Ya, udah mulai lebat hujan nih.
0: Oh, hujannya udah deras ya. Oh,
1: ya,
0: begitu ya.
1: Udah deras nih.
0: Oke, Eka, silakan Eka mau request lagu apa? Tapi pantun dulu. Oke, silakan.
1: Pantun,
0: Eka.
1: Duduk di siang hari.
0: Cakep. Ngapain duduk di siang hari?
1: Siangnya. Pergi dari di pantai.
0: Oh, apa tuh?
1: Jangan lupa. Kalau lagi lari, kalau jumpa orang RRI, kita sapa lagi.
0: Oh gitu. Ini pantun apa cerita nih? Oke, okay. Eka, baik, silakan lagunya, Kak.
1: Mengejar badai, Pak.
0: Mengejar badai ya. Oke, okay, baik. Makasih banyak, Eka.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Radio Eka di kabel, lagu Mengejar Badai sekaligus penelpon terakhir. Terima kasih buat semuanya yang udah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Ina di Langung, ada Pak Herman di KW16, ada Matengo di Samatiga, ada Pak Ciodon dan Eka di kabel. Terima kasih buat semuanya, jangan kemana-mana. Selepas ini ada Emma Karisma yang akan menemani Anda kembali. Pro Dangdut dilanjutkan lagi nanti ya, tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tentunya bagi Anda masih terus bersama kami, karena mata acara akan terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, tentunya di edisi Sabtu 26 September 2026. Tentunya selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Kita berharap apapun kegiatan Anda hari ini membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Insya Allah kita ketemu di waktu dan kesempatan lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, senang sekali karena di siang hari ini alhamdulillah ya, kita kembali dapat bersua untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar 26 September 2026. Dan pendengar, semoga untuk di hari ini kita juga berharap kiranya untuk hari ini kita sehat semua dan mudah-mudahan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga pendengar, saya di sini Maka Risma akan menemani Anda insyaallah dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai program acara sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh. Dan pendengar, saya juga mohon maaf ya karena sudah beberapa hari juga kita tidak bersama gitu ya, tidak menemani pendengar disebabkan oleh sesuatu hal, bisa dikatakan kurang sehat gitu ya. Namun untuk hari ini insya Allah bisa akan kembali bersama menemani pendengar di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Oke, untuk pendengar yang ada dalam kota Melaboh dan di luar kota Melaboh, bagaimana kabarnya, semoga sehat. Terutama sekali saya ingin menyapa dulu ya pendengar kita yang berada di kejauhan, yang udah lama ya nggak saya sapa nih, pendengar kita yang berada di Semelu, apa kabarnya, Sinabang, dan juga di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, Betong, dan juga Oleh Jalan, Pangan, Tenom ya, dan juga pendengar kita yang berada di Gempang, Pantai Cermin, Tutut, dan masih banyak di Birun juga, di Sigli, dan juga di Tapatuan, dan juga di luar Aceh, di luar kota Melaboh ya. Pendengar kita yang berada di luar Aceh yang kiranya yang sedang menikmati atau mendengarkan Pro 1, tetap kita ucapkan selamat siang untuk semuanya. Mau ikutan program Pro Dandut, dipersilakan di 0811-688-9697. Jadi pendengar, seperti biasa mengawali awal perjumpaan kita, langsung saja dulu sebuah lagu yang akan menemani Anda untuk di program Pro Dandut. Dandut adalah

0: Baik pendengar yang mau bergabung dipersilakan di kesempatan siang hari ini yang pertama sekali. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, dan juga adalah kita.
0: Oke, Armadi bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat,
0: Kak. Oke, dipersilakan.
1: Apanya yang dipersilakan?
0: Pantunnya.
1: Iya, mungkin karena hari ini.
0: Mau ikutan program Pro Dandur, kan?
1: Oh, udah masuk program Pro
0: Dandur.
1: Hah? Ya, Kak, maaf. Tapi dikit, ya.
0: Nggak jelas suaranya, tolong cari posisi yang bagus ya.
1: Jelas itu, Wak. Udah ya?
0: Udah, coba pantunnya.
1: Jelas itu, Wak, datang tetap. Yang jauh dari dikurang.
0: Cakep. Terus?
1: Aku merindukanmu sangat merindukan.
0: Terus?
1: Anti emas. Perak ya, anti emas, uangnya perak.
0: Iya.
1: Di atas perahu dengan besar, antara kita perusahaan sangat jauh, persahabatan yang sangat besar.
0: Betul sekali. Aiki, lagunya apa nih, Armadi?
1: Lagunya dari Pantun Cinta, ya, Haji Roma Irama.
0: Pantun Cinta. Haji Roma Irama, baik ya, nanti kayak mau carikan ya. Baik, itu saja.
1: Terima kasih Kak Emma ya, sampai kapan kan mantan ya.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih lanjutkan untuk penelpon yang kedua di sesi kedua juga ya di program Pro Dandut. Ada lagi ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, siang juga.
0: Oke, Pro Dandut, Dandut adalah kita. Silakan pantunnya.
2: Dengan
0: siapa nih? Dengan Herman, kita. Herman di Kawai ya.
2: Iya.
0: Bagaimana di Kawai?
2: Masih satu kecamatan.
0: Hah?
2: Masih satu kecamatan.
0: Iya ya. Oke deh, pantunnya ya.
2: Kok pantun lagi?
0: Iyalah. Duit boleh juga.
2: Oh, enggak. Si pantunan ke mana? Jalan melabu tutut ada pasti jambu. Di situ ada Pro Satu.
0: Cakep.
2: Minta lagu sama Emma yang merayu.
0: Udah. Iya. Oh gitu ya. Lagunya apa, Herman?
2: Lagu Roma-Roma udah minta.
0: Udah nih.
2: Dari Ona Sutra.
0: Apa tuh?
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Bisa nggak nyanyikan lagu Terbayang-bayang?
2: Saya nggak bisa sih. Kalau Kak Emma kan bisa nyanyi untuk saya kan.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Nanti kakak nyanyikan ya. Sama Haji, okay. Sama Ona Sutra. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, itulah tadi untuk beberapa penelpon lagunya sudah dipenuhi. Semoga sudah terhibur, sudah senyum-senyum ya untuk hari ini dan tetap semangat. Masih kita lanjut lagi di program Pro Dandut Dandut Arla Gita sampai ke pukul 15 siang pendengar. Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Emma Dandut adalah kita.
0: Oke Kak Ida, gimana kabarnya? Sehat Kak Ida?
1: Alhamdulillah, sehat, emang.
0: Oke, pantunnya gimana?
1: Iya. Pantunnya? Sedia payung sebelum hujan. Sedia kafan sebelum mati.
0: Itu saja?
1: Iya, itu aja ya.
0: Oke, terus lagunya, Kak?
1: Lagunya Mancur Es ya.
0: Mancur Es.
1: Ya, judulnya emak yang pilih enak ya.
0: Oke, insya Allah. Baik kakak, terima kasih.
1: Ya, sama-sama emak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Ida ada siapa lagi pendengar? Silakan saja. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum, Bro Dandut. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Bro Dandut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mas Odon. Sudah lama tidak busuh Mas Odon ya?
2: Ya, Bu Emanya kemana?
0: Kurang sehat gitu ya. Salam sama Ibu ya.
2: Ya, Bu. Ya, Bu Ema. Mudah-mudahan Bu Ema cepat sehat ya.
0: Amin. Oke, silakan pantunnya Mas Odon.
2: Anak ikan dimakan ikan.

0: Cakep.
1: Ikan sendiri di dalam perahu. Hidup ini tak perlu dengki dan iri.
0: Betul.
1: Yang penting kita selalu berdoa dan berusaha.
0: Betul sekali. Oke deh. Lagunya apa nih?
1: Wah, Kuncar aja lah.
0: Wah, Kuncar. Oke. Sip. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kita bakal putarkan lagu yang disenangi oleh Kak Ida tadi. Katanya minta diputarin Mansur S. Iya. Lagunya Emma yang pilihin. Judulnya apa saja boleh. Baik ya, coba kita cari dulu Mansur S-nya apakah ada di sini. Oke. Biasanya kalau Mansur S itu ada banyak gitu ya. Oke. Untuk apa ya, Kak Ida sabar dulu Kak Ida ya. Lagi tak kotak-katik dulu nih lagunya. Mudah-mudahan keluar. Oke, untuk Kak Ida ini aja deh lagunya yang mau pilihkan ya. Air Tuba ya. Bukan Air Tebu Kak Ida, Air Tuba.

0: Oke, untuk yang kita sudah penuhi lagunya, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Lanjut adalah Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Budi di PLTU. Apa kabarnya,
1: Iya.
0: Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik ya.
1: Hujan dari sini, Kak.
0: Hujan ya?
1: Cuma
0: Sama.
1: doang kami masih sehat. Kok udah lama nggak pernah dengar.
0: Alhamdulillah untuk hari ini udah sehat. Kemarin tuh memang
1: Iya.
0: lagi kurang sehat, lagi sakit gitu ya.
1: Oh gitu. Udah dapat sehat gitu
0: Maklum
1: ya.
0: kalau sudah tua ya begitu Pak, ada perubahan gitu ya. Tulang-tulang udah nggak
1: Iya.
0: kuat gitu ya. Baik-baik Bapak, silahkan pantunnya Pak.
1: Pantun ya. Dapat tuan jembatannya gantung.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah bupati.
0: Iya.
1: Mau ditempa, mau digantung. Yang penting udah dengar penyiar si pujaan hati.
0: Asik gitu ya. Oke deh, sip. Terus lagunya apa Pak, Pak Budi?
1: Jatuh bangun dari Maggie Jones aja.
0: Jatuh bangun. Baik ya, nanti akan Emma hadirkan ya.
1: Terima kasih, guys.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main pantunnya, luar biasa ini. Kita lanjut, yang mau ikutan bergabung silakan. Masih di 0811-688-9697. Masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti pendengar tepat pukul 15, kita juga akan program selanjutnya, program acara Green Radio. Dengan tema nanti yuk berteman dengan sampah kita, dan kita nanti ada juga narasumbernya gitu ya melalui via Zoom kalau nggak salah nanti. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana kabarnya Cik Dun?
2: Hujan nih, apa
0: hujan.
2: Kabar hujan?
0: Jadi kalau hujan kabarnya nggak baik Cik Dun ya?
2: Ya, kabar hujan.
0: Ya, paling tidak loh hujan-hujan itu kan enak, walaupun nggak bisa kerja bisa
2: Ya.
0: menikmati secangkir teh hangat, Cik Dun ya.
2: Ya, istirahat hari ini.
0: Oh, istirahat, boleh, boleh,
2: Ya.
0: boleh. Cik Dun pantennya boleh langsung.
2: Oh, langsung. Ya. Apa pantunnya?
0: Apa pantunnya, Cik Dun? Kok udah lupa, Cik
2: Sudah
0: Dun?
2: Lupa pantunnya. Apa? Udah lupa lah.
0: Ah, coba pikir lu, Cik Dun.
2: Oh ya, kota Melabuh berpagar karang. Kota Sinabang berpagar bunga.
0: Cakep.
2: Kalaulah ada encim di tengah. Jangan dicaci, Cik Dun yang hina ya.
0: Gitu ya. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Terus lagunya Cik Dun? Oke. Okay. Lagunya Cik Dun? Apa nih judul lagunya ya?
2: Lagunya dari mau dengar tuh dari Arafik.
0: Arafik, apa judulnya
2: ya.
0: tuh?
2: Judulnya memang cantik, oh cantik ya.
0: Judulnya.
2: Ya.
0: Oke, nanti emang cari dulu lagunya ya, mudah-mudahan ya. Oke, Cik Dun itu saja.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: watch this.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, juga karena waktu, jadi sekaligus untuk di siang hari ini dengan berakhirnya lagu berikut nanti, Ini Zaman Uang, maka kita cukupkan sampai di sini program Prudandut Dandut Erla Gita. Dan juga terima kasih bagi pendengar yang sudah bergabung untuk siang hari ini, dan jangan lupa ikuti terus ya juga pada waktu yang sama. Dan juga untuk Anda yang telah berpartisipasi, terima kasih. Yang belum sempat ikutan, jangan lupa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama. Dan juga jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih terus bersama dalam program acara lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
5: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
6: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
7: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
6: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
7: Iya, Nak.
5: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, di kesempatan siang menjelang sore hari ini, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kita bersama di program acara yang sudah disiapkan Green Radio, yang bertema Yuk Berteman Dengan Sampah Kita. Dan di sini kita juga ada Ibu Fepti Febriani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fepti.
1: Selamat siang.
0: Iya Ibu. Iya, mungkin lebih lengkapnya Bu ya, sebelum kita bincang-bincang terkait dengan tema sampah kita untuk di suasana sore hari ini, ingin memperkenalkan diri lebih lebih jauh kepada pendengar kita, silakan Bu.
1: Iya, selamat sore pendengar Rasa Penolabuh ya. Saya Septi Sabdeni, salah satu co-founder dari Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Kami jauh nih dari Aceh ya. Kita berada di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tapi beberapa teman pemilah atau followers dari Pilah Sampah mungkin juga ada yang berasal dari Provinsi Aceh ya.
0: Ya, luar biasa nih Bu ya, jauhnya ya.
1: Banget ya Bu.
0: Ya, terima kasih Bu. Ini walaupun jauh mau meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang sejenak bersama RRI Pro 1 Melabuh Bu ya.
1: Iya.
0: Baik Bu, semoga tetap sehat, tetap semangat. Ini kita langsung saja ke pokok pembahasan ya Bu ya. Mungkin pendengar kita sudah tidak sabar lagi nih yang sedang mendengarkan atau juga yang sedang menonton ini. Baik Ibu, ini kan temanya Yuk Berteman Dengan Sampah Kita. Ini Bu, kalau kita berbincang-bincang, Ibu Fepti, ini kalau kita berbicara soal sampah ya, sebenarnya kapan Ibu mulai merasa bahwa sampah ini bukan sekedar sesuatu yang harus dibuang?
1: Kalau itu mungkin karena pengalaman di Jepang ya, saya pernah bersekolah di sana, kemudian ketika pulang, karena di sana kebiasaannya memilah sampah ya dari sebelum kita melepaskan sampah di tempat sampah. Nah, setelah pulang ke Indonesia, wah rasanya memang harus sesuatu dilakukan nih gitu ya, tidak bisa sampah digabung. Nah, ketika sudah sampai di Tangerang Selatan, bertemu dengan Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia ini adalah satu teman daycare anak saya. Nah, beliau itu selalu volunteer, secara volunteer memberikan pengumuman berkala gitu, siapa yang mengisi sampah, karena beliau kemudian menyetorkan sampahnya ke tempat-tempat yang memang bertanggung jawab untuk mengolah sampah organik itu. Nah, kita sering banget nih berdua ketemu. Nah, akhirnya terbentuklah komunitas ini di tahun 2020 ya.
0: Menarik Bu ya. Baik, ini kan kalau dari pengalaman Ibu sendiri ya, selama menjalankan rumah edukasi, komunitas pilah sampah, persoalan sampah, ini apa yang paling sering Ibu temui di masyarakat Ibu?
1: Yang paling sering ditemui di masyarakat adalah ini ya, mengubah paradigma bagaimana kalau sampah itu mesti dipilah dari, kita nyebutnya sumber utama ya Bu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi sumber utama itu ada tiga kriteria, rumah, sekolah, dan perkantoran gitu. Bagaimana sampah itu sebenarnya mesti dipilah dari sumber utama. Terus paradigma kedua adalah bagaimana kita menggeser, mengganti paradigma kalau sampah itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena selama ini kan di masyarakat itu terbentuk pemahaman kalau sudah menjadi sampah, tanggung jawab pemerintah atau tukang sampah gitu. Nah, dua paradigma ini yang mungkin memang harus kita pelan-pelan ubah gitu ya, di masyarakat kita. Bagaimana membuat pemilahan itu berada dari rumah, dan kemudian bagaimana ternyata sampah kita itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi kita yang harus bertanggung jawab memikirkannya gitu. Karena itu daripada memproduksi sampah, maka mungkin kita bisa berpikir bagaimana mengganti hal-hal yang kemudian menjadi sampah dengan sesuatu yang lebih panjang penggunaannya.
0: Lebih bermanfaat.
1: Benar sekali.
0: Tapi bisa dikatakan dalam hal ini butuh waktu dan butuh juga kesabaran, butuh perjuangan Bu ya.
1: Makanya karena kita mengubah orang ya, mengubah orang itu kan tidak bisa setahun 2 tahun. Makanya di rumah
0: Betul.
1: edukasi Komunitas Pilah Sampah, kita bermain di edukasi. Kemudian kita juga menjadi perekanan perusahaan, sekolah, dan ternyata kan cara yang paling efektif untuk melakukan edukasi itu kan lewat sekolah. Edukasi ini tidak sama seperti lari maraton ya, panjang gitu larinya ya. Jadi karena kita mengubah manusia. Tapi kalau seorang, 2 orang, misalkan di Aceh ada komunitasnya, di Banten ada komunitasnya, saya yakin akan menjadi sebuah gerakan yang besar ya. Dan kita juga tidak akan, bukan hanya sekedar bermimpi gitu ya, Indonesia juga suatu saat juga bisa melakukan pemindahan sampah mulai dari rumah masing-masing.
0: Iya, mudah-mudahan. Ibu, ini kan nama program kita hari ini cukup menarik, Bu ya. Yuk berteman dengan sampah kita. Ini menurut Ibu, kenapa sampah justru perlu kita temani, bukan hanya kita buang gitu ya, mungkin.
1: Ya, karena yang hal kedua tadi, Bu, rumah edukasi Komunitas Pilah Sampah itu pengen mengubah paradigma. Tadi yang kedua, bagaimana sampah itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kalau kita sudah terframe menjadi tanggung jawab kita, artinya bukan musuh kita kan, dia teman kita nih gitu. Nah, karena dia teman kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita memilih tidak memproduksi sampah. Kita mengganti dengan barang-barang yang penggunaannya lebih jangka panjang. Atau kalau kita ternyata terpaksa memproduksi sampah, maka karena dia teman kita, kita perlakukan dengan baik nih. Kita carikan tempat-tempat yang bisa misalkan dia diolah kembali atau kita olah secara mandiri di rumah. Nah, karena dia teman tadi sih ya, Bu. Kalau kita musuh ya udah buang aja lah ke tempat sampah, bukan tanggung jawab saya juga nih gitu kan gitu. Karena kita pengen mengubah itu gitu, paradigma itu.
0: Ya, tapi kalau kita melihat kebiasaan masyarakat, Bu, ya ini kalau kita perhatikan masih banyak orang mungkin ketika melihat sampah, Bu, langsung berpikir, ah, yang pentingnya sudah masuk tempat sampah. Menurut Ibu ini apakah cara berpikir seperti ini sudah cukup, Bu?
1: Nah, tadi yang kita saya sampaikan Bu Hal tadi ya, sangat tidak cukup kalau
0: Sangat tidak.
1: misalkan seperti ini. Kalau semua orang Indonesia 200 juta sekian berpikiran hal yang sama, maka semua persoalan TPA penuh akan dihadapi oleh semua kota-kota di Indonesia. Dan suatu saat kita menjadi negara sampah nih gitu ya. Kalau kita berpikir itu gitu. Maka perlu ada pergeseran pemikiran kita di kalau sampai tanggung jawab kita harus melakukan proses pemilahan mandiri ya tadi supaya kita hidup di negara yang bersih gitu ya. Kalau kita nggak pernah berpikir sampah ini adalah teman kita gitu dan ini adalah tanggung jawab tukang sampah, tanggung jawab pemerintah gitu. Ya, suatu saat kita jangan jangan marah juga gitu ya kalau kita berada di tempat yang sampah di mana-mana gitu ya.
0: Iya, ini bisa dikatakan untuk masyarakat kita khususnya ini memang masih butuh pemahaman dan juga butuh kesadaran ya Bu ya.
1: Benar.
0: Ini kalau Ibu dari pengalaman Ibu barangkali di lapangan ini kebiasaan apa yang kelihatannya sederhana tapi justru paling sulit untuk diubah ketika mengajak masyarakat memilah sampah nih Bu?
1: Yang paling sulit adalah bagaimana membentuk konsistensi gitu. Nah, konsistensi ini yang paling susah ya gitu. Karena kan proses mengubah paradigma itu kan berlangsung lama gitu. Kemudian karena kita pun juga belum didukung struktur pemerintah yang bisa memfasilitasi kita gitu ya. Kita kadang bergerak sendiri nih. Nah, maka proses mempertahankan semangat ini yang memang harus didukung oleh teman-teman yang mempunyai semangat yang kita dalam teman-teman yang bergerak di pilasan tidak dalam persampahan nasional biasanya memang masih berbasis komunitas karena tadi saling mencari teman untuk bersemangat itu.
0: Tapi kalau memang untuk bisa dikatakan Bu, ini kan kalau sampah biasanya kita cuma berpikir mungkin di tempat-tempat masyarakat kita mungkin ya sebagian mengatakan sudah membuang sampah berarti ya sudah tidak memikirkan lagi ya Bu ya. Tapi untuk kali ini sesuai judul harus kita pikirkan karena sudah menjadi teman gitu ya. Ini
1: Benar, benar karena sudah
0: iya, betul-betul Bu. Ini kan kalau di sebuah keluarga Bu baru mau mulai memilah sampah hari ini. Terus langkah paling sederhana, Bu, yang bisa dilakukan apa ini, Bu?
1: Nah, ya, Ini persoalan lainnya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk daerah-daerah yang berada dari jauh Jabodetabek, saya juga belum tahu kalau ngelabu ya. Persoalan lain adalah sedikitnya sedikitnya pabrik daur ulang sampah terdekat. Karena pabrik ini masih berpusat di Jabodetabek, terutama Jakarta gitu, Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk masyarakat desa itu yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari perkotaan kemudian jauh dari bank sampah, maka kami memberikan semacam gerakan gitu. Yang paling gampang adalah kelola sampah organik kita. Itu yang paling gampang kan. Kalau masyarakat di luar Jabodetabek ya, itu kan masih punya tanah yang cukup luas ya. Nah, bagaimana mengelola sampah organik? Nah, bagaimana mengelola sampah organik itu adalah sesimpel sampah organik kita itu kan yang berasal dari makhluk hidup, maka kita kembalikan kembali ke dalam tanah gitu. Dengan bisa membuat lubang, membuat biopori gitu, atau membuat, karena kita punya tanah yang cukup luas, kita bisa membuat lubang yang semuanya kita bisa masukin ke sampah organik ke dalam lubang tersebut. Karena proses mengolah sampah organik itu kalau kita masukin langsung ke dalam tanah, itu 2 minggu juga jadi tanah lagi deh. Jadi tanah lagi, dia tidak akan membusuknya pun juga tidak akan bau karena ada tanah, kemudian cocok dengan tanah lagi gitu kan. Mesin buat seperti itu mengolah sampah organik bisa dari rumah masing-masing. Nah, jika memang di daerah tersebut sudah punya bank sampah, kemudian akses ke pabrik daur ulang persampahan itu mudah, maka ya bisa membentuk bank sampah untuk mengumpulkan, atau komunitas sampah untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dulu dianggap sampah, tapi ketika dia dipilah, maka dia bisa menjadi barang berguna atau input untuk membuat produk baru seperti botol plastik, kertas, kemudian kardus. Itu kan bisa menjadi produk daur ulang baru gitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan ternyata akses ke pabrik daur ulang sedikit, maka kita kembali ke kita masa kecil dulu, Bu. Kita masa kecil dulu kalau kita ngantar sesuatu ke tetangga bukan pakai plastik ya, pakai rantang gitu ya. Mungkin di Aceh masih ada gitu ya, pakai rantang gitu ya. Atau kalau misalkan mau dibungkus sesuatu, pakai sapu tangan yang cukup besar gitu ya, Bu ya. Kita bungkus, kita kasih. Kalau sekarang kan simpelnya pakai plastik semua nih. Nah,
0: Iya,
1: kita mau kembali lagi nih ke apa namanya, lo apa keunikan daerah masing-masing ketika
0: Betul.
1: Menggantikan plastik. Masalah utama itu kan plastik ya, Bu. Untuk sampah anorganik, nah, menggantikan plastik dengan sesuatu yang bisa mempunyai manfaat jangka panjang. Misalkan plastik pembungkus dengan sapu tangan. Kemudian botol minum dengan cara yang biasanya kalau ada acara hajatan menyediakan plastik-plastik minum gelas itu kita ganti dengan gelas biasa gitu ya. Atau kemudian kalau mau menyeduh teh kita bikin pakai teko gitu. Jadi kan itu kan tidak akan memproduksi sampah sebenarnya. Itu yang pertama. Nah, secara nasional sebenarnya jumlah sampah organik itu paling dominan. Paling dominan. Mungkin di atas 60-70% lah. Kalau kita berhasil mengolah sampah organik dari rumah masing-masing, itu maka jumlah sampah yang terkumpul di TPA secara secara itu jauh sekali akan. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah gerakan ya, masyarakat desa mengolah sampah organik. Karena kan sebenarnya sampah organik itu bisa menjadi kompos dan bisa menjadi pupuk untuk tanaman sekitarnya.
0: Baik, baik Ibu,
1: Begitu.
0: luar biasa. Ini baik Ibu, mengenal pemilahan sampah. Mungkin dari pendengar kita atau masyarakat kita memang mungkin paham ya, sampah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Mungkin barangkali tidak begitu paham, banyak orang sebenarnya ingin memilah nih Bu ya. Tetapi bingung harus mulai dari mana, sampah apa saja nih yang paling mudah dipisahkan di rumah Ibu.
1: Ya, kalau aku punya bank sampah di rumah kita, kemudian atau akses dari

0: kertas. Gitu. Beda sama yang tinggal di Jabodetabek. Jabodetabek ya, kalau Jabodetabek lengkap Bu, mulai dari pabrik plastik, pabrik kertas itu ada. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi kota-kota yang jauh dari Jabodetabek, maka kita cari dulu info pabrik daur ulang apa yang ada terdekat di sekitar kita. Maka itu bisa gerakan itu yang bisa kita lakukan di awal. Mengelola, memilah, dan menyetorkan sampah, misalkan kertas atau botol yang nanti ujungnya ada pihak yang menampungnya.
1: Ya, intinya dengan sampah yang selama ini dianggap sepele seperti botol plastik, Bu ya, kardus, terus maksud kami kardus dan kemasan makanan atau juga gelas plastik, apakah semuanya masih mempunyai nilai? Barangkali masyarakat kita juga di situ kurang pemahaman ya, Bu ya. Bu, ini ada juga ini anggapan memilah sampah itu merepotkan barangkali dan membutuhkan banyak tempat. Bagaimana Ibu menjawab anggapan seperti
0: Oh,
1: ini, Bu?
0: benar-benar ini juga jadi pertanyaan kalau kita mengenai edukasi itu ribet Mbak gitu, terus apa namanya riweh gitu.
1: Iya.
0: Sepakat Bu, karena kita tidak terbiasa dari kecil, kita menganggap ribet kalau tidak terbiasa ya sebenarnya ya,
1: Ya,
0: kita
1: betul,
0: menjadi ribet.
1: betul.
0: Jadi karena tidak terbiasa dan memulai sebuah kebiasaan baru, baru wah ribet nih kebiasaan baru. Tapi kan ada sebuah di sebuah buku gitu ya, kalau kita pengen mengubah kebiasaan baru maka lakukan kebiasaan itu selama 30 hari berturut-turut sehingga dia menjadi sesuatu yang gampang. Maka ya tadi mulai dari sesuatu yang kira-kira bisa kita lakukan. Jadi apapun itu, misalkan sesimpel gini, saya mungkin ada di masyarakat Malabo mau beli bakso gitu ya, bakso atau apa gitu. Sesimpel misalkan beli bakso bawa wadah nih. Nah itu kan mengurangi plastik jauh banyak banget ya. Ada bungkus baksonya, kuahnya, kemudian sausnya. Nah ketika nanti beli bakso, bikin kebiasaan bawa wadah dari rumah. Wadah baksonya, wadah mie-nya, wadah sambalnya, dan wadah semuanya. Nah, kalau kita sudah bisa bikin kebiasaan itu, wah itu jumlah plastik yang dihasilkan menurun drastis. Atau, kalau misalkan yang pagi hari, kalau di Malabo apa ya, beli lontong sayur kali. Ada nggak sih Bu lontong sayur di Malabo?
1: Ada
0: Kalau
1: banyak,
0: di
1: Bu.
0: sini, nah pagi hari kan misalkan Sabtu Minggu kita beli lontong sayur ya. Kalau di sini kan ada lontong sayur, ada nasi kuning, nasi
1: Iya.
0: uduk. Nah mungkin di Malabo apa gitu yang
1: Ada juga, Bu,
0: biasa
1: sama.
0: beli, ada juga. Oke.
1: Sama.
0: Nah biasa pagi hari. Nah setiap Sabtu Minggu kalau kita belanja itu bawa wadah. Nah itu kan juga mengurangi styrofoam, kemudian mengurangi plastik. Nah, sesimpel bikin kebiasaan itu selama 30 hari berturut-turut atau bahkan bisa menjadi habit, itu akan mengurangi sampah yang dihasilkan di sebuah rumah tangga jauh menurun dibandingkan kita tetap menggunakan plastik untuk hal apapun gitu ya.
1: Bisa dikatakan alangkah cantik dan indahnya nih kalau memang semua punya pemikiran seperti itu, Bu ya.
0: Nah, karena memang kita tidak terbiasa ya. Beda misalkan dengan masyarakat Jepang.
1: Betul,
0: Mereka
1: betul.
0: terbiasa sejak bayi. Kemudian pemerintah juga memaksa. Ya, jadi akhirnya ya bersih negaranya gitu ya. Karena kita kan nggak terbiasa ya. Nah, karena itu pembiasaan itu dimulai dari kita. Nah, makanya kita harus banyak cari pengetahuan. Ketika udah menjadi sebuah kebiasaan pribadi, ditularkan ke rumah tangga, menjadi kebiasaan rumah tangga nih. Kemudian ditularkan ke RT, menjadi kebiasaan RT nih, gitu ya. Ditularkan ke RW, menjadi kebiasaan RW nih. Ditularkan ke kecamatan, jadi sebuah kecamatan yang punya kebiasaan milah sampah. Nanti lama-lama kalau semua kecamatan ikut jadi kabupaten, provinsi jadi negara, Bu. Jadi perubahan itu memang sesimpel dari kita yang tahu yang berubah gitu ya. Lama-lama kita kita influence orang-orang sekitar kita.
1: Jadi intinya kita harus mengajak, merangkul bagaimana kebiasaan itu harus dilupakan sikit-sikit ya Bu ya, atau dibuang ya.
0: Benar, benar, benar
1: Cuma
0: sekali.
1: seperti yang telah saya bilang juga tadi, butuh waktu yang tidak begitu cepat ya Bu ya.
0: Benar, benar sekali. Karena kita mengubah orang ya, dan mengubah
1: Iya.
0: orang itu 10 tahunan mungkin baru kelihatan hasilnya kali ya.
1: Iya, betul, betul. Ibu, ini terkait dengan rumah edukasi komunitas pilah sampah nih, Bu. Rumah edukasi komunitas pilah sampah sendiri sebenarnya bergerak seperti apa, Bu? Dan masyarakat bisa terlibat dalam bentuk apa ini?
0: Kalau di rumah edukasi komunitas pilah sampah, kita punya dua program utama itu ya, kita melakukan edukasi yang saya sampaikan tadi, edukasi bagi

0: mana memberikan pengetahuan kalau sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pemilahan sampah dari sumber utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebenarnya punya tempat penampungan sementara sampah terpilah sebelum disetorkan ke pabrik daur ulang. Nah, jadi bagaimana partisipasi masyarakat itu? Kalau yang ditinggal di sekitar Jabodetabek gitu, maka kami mengedukasi, meminta gitu, ketika setelah melakukan edukasi sebuah daerah, sebuah tempat gitu, kami mendampingi tempat ini melakukan pemilahan sampah, dan salah satu tempat yang bisa menjadi tempat untuk menyetorkan sampah terpilah itu adalah di rumah edukasi komunitas pilah sampah. Kita juga membuka warga sekitar Jabodetabek untuk datang ke tempat kita untuk belajar gimana sih milah sampah gitu. Karena ternyata banyak juga orang yang belum tahu, Bu, bagaimana milah sampah ini. Nah, kita juga membuka mereka untuk datang membawa sampah mereka ke rumah, kemudian kita ajarkan bagaimana cara memilah sampah dan jenis-jenis sampah ini masuk kategori apa. Itu kita ajarkan juga.
1: Baik-baik.
0: Kemudian, jadi selain mengedukasi, kita juga menyediakan tempat yang orang bisa belajar, dan kemudian orang bisa setor juga di sampah terpilahnya. Jadi bukan hanya memberikan edukasi, tapi juga berupaya memberikan solusi kalau mereka ternyata dari proses edukasi itu mau melakukan pemilahan sampah di rumah dan di sekolah.
1: Betul-betul. Jadi mungkin pendengar kita bisa mendengar ke langsung, Bu, ya. Jadi sebenarnya berteman dengan sampah itu bukan berarti menyimpan semua sampah di rumah, Bu, ya.
0: Iya,
1: Jangan salah diartikan pula
0: bukan.
1: nanti. Ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, Ibu. Ini karena kita juga punya waktu 30 menit dan nanti sambil kita menunggu waktunya azan asar, ya, Bu, ya. Apa
0: Iya,
1: di
0: baik.
1: closing terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar kita, Ibu, terkait dengan tema kita tadi?
0: Ya, sesuai dengan judulnya. Yuk, mulai sekarang berteman dengan sampah kita, yuk, gitu ya.
1: Baik, mungkin itu saja, Bu, ya.
0: Ya, terima
1: Baik.
0: kasih ya, Bu.
1: Untuk Ibu Fenty, terima kasih, Bu, untuk waktunya hari ini, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu, sukses selalu, Bu, ya, semangat juga.
0: Ya, terima kasih untuk undangannya di Pro 1 Molaboh ya. Jauh banget ini.
1: Iya, betul sekali. Kami juga sangat bangga dan senang karena Ibu walaupun jauh masih mau meluangkan waktu 30
0: Ya.
1: menit untuk berbincang-bincang bersama RRI Melabuh, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat sore.
0: Iya, oke. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah tadi bincang-bincang kita yang baru saja kita dengarkan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pendengar, sambil kita menanti azan asar dan juga pendengar di suasana sore hari ini, masih kami ucapkan selamat sore dan yang kemana-mana karena kita masih bersama di program acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada saatnya kita senang, ada saatnya kita sarung. Nilah namanya jalani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh-Baran, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke

0: ke-81 RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, di sore hari ini kita masih terus bersama Pro 1 RM Labo dan juga kita masih mendengarkan lagu-lagu siluet Nusantara. Oke, di sore hari ini untuk Anda yang mungkin sedang menikmati suasana sore, semoga dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan. Dan juga sambil kita menjalankan tugas, ada di antara pendengar kita yang lagi kurang sehat ya, mungkin disebabkan pengaruh cuaca barangkali. Mudah-mudahan juga cepat sembuh dan juga dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan di seluruh Nusantara ini ada menjadi lagu favorit pendengar di mana saja berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Mak?
2: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabo di Jalan Nasional Melabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Melabo. Honda, the power of dreams.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17, maksud kami tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 yang melabuh segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
2: Dari seluruh penjuru Aceh,
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losemawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Litas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Berikut berita utama sore ini. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Sementara itu, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Murudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Arani Ridar Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta diri lirik RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI bersama Pemkab Aceh Besar bahas efektivitas pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Di Aceh Besar Muharram Idris meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Montala yang berlangsung di Aula Perumdam setempat pada 25 September 2020. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampong atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta Montala Aceh Besar.
2: Dan kami punya target hari ini, program air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya. Tapi hari ini kami baru mampu hanya 38% atau 40%. Cuma menerima manfaat dari biaya ini.
1: Sementara itu, Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Jud Resi Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perumdam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masyarakat Aceh kini bisa mendapatkan informasi langsung tentang destinasi wisata hingga layanan kesehatan di Malaysia. Informasi tersebut hadir melalui Anat Fair 2026 yang digelar di Susuya Mall Banda Aceh hingga 27 September mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novitasari.
3: Anat Fair 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026 di Susuya Mall Banda Aceh. Pameran ini menghadirkan turisme Malaysia bersama sejumlah mitra rumah sakit di Malaysia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Turisme Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.
4: Kedudukan kita yang dekat secara geografinya, jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway, setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun. Yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia.
3: Selain sektor pariwisata, Anadfair juga membuka informasi mengenai layanan kesehatan di Malaysia. Salah satunya Tawakal Spesialis Hospital yang menawarkan layanan terintegrasi bagi pasien asal Aceh. Perwakilan Tawakal Spesialis Hospital Muhammad Khairuddin mengatakan pihaknya memberikan pendampingan mulai dari kedatangan pasien hingga mendapatkan layanan medis di rumah sakit.
5: Kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet. Dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari, itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh. Dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
3: Anadfair 2026 juga menghadirkan berbagai promo perjalanan dan layanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan sektor pariwisata dan kesehatan antara Aceh dan Malaysia, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA mewisuda 471 lulusan. Kembali Cindy Novita Sari menyampaikan laporannya.
3: Universitas Muhammadiyah Aceh UNMUHA mewisuda 471 lulusan pada sidang senat terbuka wisuda di gedung UCC Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Sabtu 26 September 2026. Dari jumlah tersebut, 230 wisudawan meraih predikat cum laude dan 18 lainnya ditetapkan sebagai wisudawan terbaik. Berdasarkan jenis kelamin, wisudawan terdiri dari 234 laki-laki dan 236 perempuan. Rektor UNMUHA Dr. Aslam Nur MA mengatakan UNMUHA terus meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia. Saat ini 8 dosen telah menyelesaikan pendidikan doktor sehingga UNMUHA memiliki total 67 dosen bergelar doktor. Selain itu jumlah dosen yang telah memperoleh sertifikasi juga bertambah sebanyak 21 orang. UNMUHA juga terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi negeri serta pemerintah Provinsi Aceh. Aslam mengatakan peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan pada kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja, termasuk mengikuti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
6: Baru-baru ini ada menandatangani semacam akan kerjasama dengan satu lembaga pendidikan AI, itu khususnya dengan yang melakukan itu Fakultas Ekonomi, tetapi nanti pesertanya bisa dari semua fakultas. Nah, kita baru pada tahap tanda tangan, tetapi belum implementasi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Pertama pelatihan, ya. Jadi mahasiswa kita bekali pengetahuan tentang AI, dan tentu yang kedua nanti kita harapkan mereka bisa bekerja dengan menggunakan AI tersebut, ya.
3: Menurutnya pembekalan tersebut diharapkan membuat mahasiswa tidak hanya memahami penggunaan AI, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat ketika memasuki dunia kerja. Dalam kesempatan tersebut, Aslam juga berpesan kepada para lulusan untuk terus mencari pengalaman, baik melalui proses belajar maupun pengalaman bekerja. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Malabo. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat, Riki Abadi, mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
8: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan dan Cipta Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun. yang masuk dalam daftar wajib KTP.
7: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo, sekarang kita menyimak informasi dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Paya Ilang Takengon masih tergolong tinggi, termasuk harga cabai merah keriting dan cabai rawit. Berikut laporan Ara Setiawan.
9: Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang Takengon, Kabupaten Aceh Tengah masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI pada Jumat 25 September 2026, harga cabai keriting mencapai Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di kisaran Rp12.000 per kilogram dan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kondisi harga tersebut telah bertahan sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang, Putra Jaya, mengatakan tingginya harga cabai dipengaruhi banyaknya permintaan dari luar daerah. Kondisi itu membuat pasokan yang masuk ke Aceh Tengah menjadi lebih terbatas.
10: Ya, menurunlah cuma tingginya sedikit gitu kan, karena penyesuaian kebutuhan ekonomi sekarang kan.
9: Menurutnya, harga yang belum mengalami penurunan membuat masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian. Konsumen lebih memilih membeli kebutuhan dalam jumlah kecil untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Masyarakat berharap cabai, bawang merah, dan tomat, dan sejumlah komoditas lainnya yang masih tinggi dapat kembali stabil, sehingga kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Bayangkari Peduli yang diikuti secara antusias oleh ratusan warga Kecamatan Syah Utama. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
11: Banyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bener Meriah terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Harapan sekitar 100 kakak di kawasan Pelabuhan Balohan akhirnya terwujud setelah BPKS dan pihak rekanan turun tangan membersihkan saluran drainase untuk mencegah risiko genangan saat hujan deras. Berikut laporan Irza Maulana.
13: Kita Kampung Balohan mengapresiasi BPKS yang telah melakukan pembersihan saluran drainase di kawasan Pelabuhan Balohan Sabang. Kecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas harapan sekitar 100 kakak yang sebelumnya meminta saluran air di kawasan itu dibenahi. Abdullah menyampaikan terima kasih kepada BPKS dan rekanan yang telah turun langsung membantu membersihkan saluran. Menurut dia, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Yang mulia mengatakan pembersihan dilakukan memberikan dampak positif terhadap kondisi saluran air di kawasan tersebut. Pemerintah Pemulihan berharap penanganan dapat terus dilanjutkan agar seluruh aliran air dapat kembali berfungsi dengan baik.
14: Hanya obat supaya bermedang iri. Jadi kita minta tolong sama yang maha kuasa lah. Pihak terkait ada modal. Kenapa Pak Kecil nggak mau kerja dengan anggaran sendiri? Memang Pak Kecil nggak ada uang. Apalagi ini negara lagi efisiensi mau bantu Pak Prabowo.
13: Abdullah juga mengapresiasi semua pihak yang telah ikut membantu proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan kerjasama antara pemerintah Pemulihan dengan BPKS terus berjalan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, sekitar 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blangtunong berharap saluran air di sekitar Pelabuhan Balohan mendapat perhatian. Kondisi saluran yang kurang lancar selama ini dikhawatirkan menyebabkan genangan saat hujan deras. Pemerintah Pemulihan menyambut baik langkah pembersihan tersebut dan berharap manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pendengar baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, itulah tadi lagu yang berjudul Terlalu Cinta, bukan main ya, dari Yovie Widianto dan juga Lidora. Nah, pendengar, di samping suasana sore hari ini sambil kita mendengarkan lagu-lagu hiburan, karena cuaca juga di luar sana, karena hujan tadi, jadi terasa agak dingin, pendengar ya, agak sedikit menggigil gitu ya, apalagi ditambah dengan dinginnya AC. Dan baik, di samping itu kami juga berbagi untuk Anda terkait dengan 7 cara agar pikiran tenang dan hati tenteram dalam 17 menit. Nah, pengertian hati dan pikiran tenang, hati yang tenang dan pikiran yang jernih adalah kondisi di mana kita merasa damai, bebas dari kecemasan dan mampu berpikir dengan jelas. Pikiran yang tenang berarti tidak dipenuhi oleh kekhawatiran berlebihan atau stres yang berkepanjangan. Nah, kondisi ini memungkinkan kita untuk menghadapi situasi yang lebih bijaksana, merespon masalah dengan tenang. Nah, mengapa penting memiliki hati dan pikiran yang tenang? Nah, memiliki hati dan pikiran yang tenang itu ibarat memiliki pondasi kuat dalam menjalani hidup. Ketika hati dan pikiran kita tenang, dan kita bisa lebih fokus ya. Juga lebih sehat secara emosional, lebih mampu menghadapi tantangan yang datang. Yang pertama yaitu mengurangi stres. Pikiran yang tenang membantu mengurangi hormon stres seperti kortisol, jangan dibiarkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Kedua, menenangkan kualitas tidur. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi oleh kecemasan, tidur pun menjadi lebih nyenyak dan kita bangun dengan perasaan tegar. Memperbaiki hubungan sosial, hati yang tenang membuat kita lebih sabar dan pengertian terhadap orang lain, sehingga hubungan kita dengan keluarga, teman atau rekan kerja pun menjadi lebih harmonis. 7, meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan pikiran yang jernih, kita bisa lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan dan lebih produktif dalam berkarya. Dan menjaga kesehatan mental, pikiran yang tenang adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Hari ini membantu kita tetap optimis dan tidak mudah terjebak dalam perasaan depresi atau cemas berlebihan. Dan juga 7 cara agar pikiran tenang dan hati tenteram. Pertama, tarik napas dalam, ambil beberapa menit untuk menarik napas dalam membantu menurunkan detak jantung dan menenangkan saraf, membuat pikiran lebih tenang dalam 5 menit. 2, juga meditasi singkat. Dengarkan musik yang menenangkan, juga olahraga ringan. Itu dia pendengar yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di samping itu ya, di samping lagu-lagu hiburan, kita akan kembali mendengarkan pariwara dan lagu-lagu hiburan yang terus kami suguhkan untuk menemani pendengar di suasana sore hari ini. Baik, pendengar, nanti dapat kami sampaikan sesaat lagi nih, tepat pukul 18. Nanti juga kita akan mendengarkan lagu-lagu pop religi seperti biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya sambil kita mendengarkan lagu-lagu pop religi, sambil kita menanti waktunya azan maghrib, dapat kami sampaikan dahulu waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya bagi Anda yang ingin mengetahuinya. Yaitu untuk Kota Melabuh, waktunya azan maghrib tepat pukul 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Aceh Jaya, tepat pukul 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya, tepat pukul 18 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Simelu, tepat pukul 18 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itu adalah yang dapat kami sampaikan terkait dengan waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
3: wasiat.
5: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Baik, pendengar, tepat pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat Fardhu Maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik, untuk saudara pendengar di mana saja berada, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 105 segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan juga sekaligus usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hingga dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Dan mungkin apalagi tahapannya gitu?
2: Dan mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sejauh kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokang.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokang.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Ini masih penasaran yang dijawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game. Nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya.

0: Bostrom menyebut, keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 100.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun anda berada. Senang bahagia, saya Joni Rusatira di sini menemani anda hingga menjelang pukul 00 di edisi siar Sabtu 26 September 2026. Untuk agenda malam hari ini, nanti pada pukul 19.41 kita akan kumandangkan kumandang azan Isya. Dan pada pukul 20.00 kita ada sandiwara radio dengan judul Panen Harapan dari produksi RRI Singaraja. Dilanjutkan pada pukul 20 hingga 21 musik informasi. Dilanjutkan pada pukul 21 ada Ruang Rindu. Dan pada pukul 22 Silut Nusantara. Lanjutkan pada pukul 22 hingga 23 Jazz Music. Itulah rangkaian rangkaian acara kegiatan malam hari ini. Selamat mendengarkan terus bersama kami Pro 1 RRI Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Selamat malam untuk anda dimanapun anda berada. Di Aceh Selatan, di Abdia, di Nagan Raya, di Pulau Simulu, di Aceh Jaya dan Aceh Barat. Selamat malam untuk anda semua yang sedang beristirahat, ya selamat beristirahat dan selamat mendengarkan program-program kami yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Melabuh untuk anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadwal sholat isya untuk Abdia itu pukul 19:43. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya pukul 19:40. Kemudian Aceh Jaya pukul 19:43. Lanjut Semulu pada pukul 19:40. Pada pukul 19:41 kita akan memenangkan sholat isya untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget, kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, ya. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
4: Setuju! Setuju!
5: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

Dengar tadi baru saja kita ikuti Sandiwara Radio, produksi RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan, dan kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melaboh yang kami panjalluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Di kesempatan malam hari ini, apa kabar Anda? Mungkin Anda yang sedang beristirahat di suasana, memang tadi sore sempat guyur hujan ya, mungkin dingin, bisa ngopi sambil makan-makan gorengan lah di malam hari ya. Dan yang penting Anda sejahtera, damai selalu, tetap dengarkan RRI, jangan rubah frekuensi, tetap di 97 FM ya. Selamat malam untuk Anda di Aceh Selatan, di Abdia, lanjut di Nagan Raya, di Aceh Jaya, di Pulau Simulu, di Sinabang. Apa kabar Anda? Semoga saja sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dengarkan RRI Melabuh di frekuensi 97 FM. Dan di audio streaming juga Anda bisa dengarkan kami dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa download untuk RRI Digital ya, di Play Store atau App Store. Kemudian Anda bisa dengarkan RRI dimanapun Anda berada, tanpa sekat, tanpa batas ya, bisa didengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya kami sampaikan musik dan informasi di kesempatan malam hari ini. Ada informasi-informasi dari rri.co.id untuk Anda. Dari Nagan Raya, yaitu Abu Raja Sayang, telah menghadiri paripurna DPR Nagan Raya, praksi sampaikan pandangan umum KUAPA PPAS perubahan tahun 2026. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPR Nagan Raya, dan rapat tersebut mengagendakan penyampaian pendapat panitia anggaran DPRK serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA serta prioritas dan platform anggaran sementara PPAS perubahan tahun anggaran 2026 yang dipimpin Ketua DPRK Nagan Raya Muhammad Rizki Ramadan, dan dihadiri 18 anggota dari 25 anggota DPRK Nagan Raya. Dalam rapat tersebut, Panitia Anggaran bersama 5 fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan pandangan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBK Nagan Raya tahun anggaran 2026. Juru bicara Panitia Anggaran DPRK Nagan Raya M. Halis mengatakan perubahan APBK diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja prioritas, serta dinamika pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berjalan. Panitia Anggaran meminta kepada pemerintah Nagan Raya agar melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan, jelas M. Khalis. Selain itu, Panitia Anggaran meminta agar belanja modal diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Panitia Anggaran meminta agar penggunaan pembiayaan dan silpa dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan, serta diarahkan untuk mendukung kebutuhan anggaran yang benar-benar prioritas, jelasnya. Fraksi P3 Raya soroti pemerataan infrastruktur. Sementara itu, fraksi P3 Raya melalui juru bicaranya Ali Sadikin memandang perubahan anggaran harus menjadi momentum untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, fraksi P3 Raya menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, jelas Ali Sadikin. Sementara fraksi P3 Raya menyampaikan 4 catatan utama, yakni pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas jalan, peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat dan ketepatan penggunaan anggaran. Perubahan APBK bukan sekedar perubahan angka dalam dokumen anggaran, melainkan bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat,
jelasnya. Sementara itu, praksi Partai Aceh tekankan efektivitas pengelolaan anggaran. Praksi Partai Aceh melalui juru bicara Junit Arianto berpandangan bahwa perubahan anggaran merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual daerah sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam dokumen KOPA pendapatan daerah setelah perubahan diproyeksikan sebesar 1,131 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar 1,151 triliun. Pada prinsipnya, praksi Partai Aceh mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, jelas Junit. Praksi Golkar apresiasi pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Selanjutnya, praksi Golkar melalui juru bicara Sarimin memberikan apresiasi kepada Bupati Nagan Raya atas penyampaian rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Praksi Golkar juga mengapresiasi panitia anggaran DPRK, tim anggaran pemerintah kabupaten TAPK, serta satuan kerja perangkat kabupaten SKPK yang telah melaksanakan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Terkait pendapatan daerah, Sarimin menyebutkan terjadi perubahan dari semula 1,140.724.361.824 menjadi 131.471.062.344 atau berkurang sekitar 0,82%. Praksi Golkar menilai penurunan pendapatan tersebut masih dapat mengimbangi kebutuhan belanja daerah dengan dukungan sumber pembiayaan daerah dengan catatan tidak melebihi pagu anggaran yang telah disepakati dalam rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026, jelas Sarimin. Praksi Demokrat Perjuangan minta strategi kemandirian fiskal. Fiskal Demokrat Perjuangan melalui juru bicara Rozatul Jannah SPD memandang perubahan APBK tidak sekedar sebagai penyesuaian angka, tetapi juga sebagai koreksi kebijakan berdasarkan kondisi fiskal daerah, perubahan transfer waktu pelaksanaan anggaran, serta dinamika pembangunan sepanjang tahun anggaran. Oleh sebab itu, praksi Demokrat Perjuangan menyampaikan beberapa catatan, jelas Rozatul Jannah. Praksi tersebut meminta pemerintah Nagan Raya menyusun strategi konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui skema atau peta jalan yang jelas, realistis, dan terukur. Selain itu, praksi Demokrat Perjuangan meminta Pemkab Nagan Raya agar dapat memastikan bahwa belanja modal tersebut bukan sekedar penyerapan anggaran menjelang akhir tahun, tetapi benar-benar merupakan kegiatan yang memiliki kesiapan pelaksanaan lokasi dan penerima manfaat yang jelas. Praksi Nasdem meminta anggaran berorientasi hasil. Menutup penyampaian pandangan umum praksi Nasdem Restorasi Kebangsaan, melalui juru bicara Wahidin memandang perubahan APBK merupakan bagian penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pelaksanaan APBK tahun anggaran 2026. Praksi Nasdem Restorasi Kebangsaan meminta agar setiap perubahan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil sehingga KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan, jelas Wahidin. Terakhir, praksi Nasdem Restorasi Kebangsaan juga meminta agar perubahan APBK memberikan ruang yang memadai bagi penguatan sektor UMKM, petani, nelayan, pelaku ekonomi kreatif, serta kelompok usaha masyarakat. Rapat paripurna tersebut turut hadir unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Nagan Raya, dan para asisten. Demikian informasi dari rri.co.id yang sudah kami sampaikan, yaitu tentang rapat paripurna
di Gedung Dewan Nagan Raya, Wabub Raja Sayang hadiri paripurna DPR Kanagan, praksi sampaikan pandangan umum KUPA dan PPAS perubahan tahun 2026. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda, dan satu lagu ada Loning.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat di studio kami saat ini. Anda masih bersama saya di sini, John Nehru Satria, hingga menjelang ke pukul 00, pukul 12 malam nanti di akhir siaran. Dan masih dalam musik informasi, kami sampaikan kembali informasi-informasi yang kami bacakan dari rri.co.id dan dari Melabuh Aceh Barat. Ada informasi di Dukcapil Aceh Barat hadirkan layanan admin Duk Terpadu sasar remaja wajib KTP. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh di RKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat menghadirkan layanan administrasi kependudukan admin Duk Terpadu bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan. Pelayanan hari pertama berlangsung di Aula Kantor Camat Panti Cermin, Kamis 24 September 2026 dengan menyediakan berbagai layanan mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, Kartu Identitas Anak KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian hingga Kartu Keluarga KK. Selanjutnya, layanan admin Duk Terpadu dilaksanakan di Kecamatan Johan Pahlawan pada Jumat 25 September 2026 bertempat di Gedung B Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Dr. Randes Teku Syarbaini MSI menekankan pentingnya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan jajaran agar memperkuat koordinasi lintas bidang untuk memastikan pelayanan berjalan efektif. Lakukan pelayanan secara maksimal, perkuat koordinasi lintas bidang, serta lakukan pemeriksaan peralatan dan survei secara berkala jelasnya. Selain aspek pelayanan dan teknologi, Tuku Syarbaini juga menekankan pentingnya pengelolaan arsip kependudukan. Menurutnya, keberadaan arsip sangat penting untuk memastikan dokumen administrasi kependudukan tersimpan dan terkelola dengan baik. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Aceh Barat, Mas Huri MS MSI, mengatakan pelayanan terpadu tersebut merupakan upaya pendekatan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan bagi warga yang telah memenuhi persyaratan. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat yang sudah cukup usia untuk melakukan perekaman administrasi kependudukan dapat segera dilayani, tegas Mas Huri. Ia menjelaskan, salah satu sasaran utama pelayanan kali ini adalah masyarakat yang telah memasuki usia wajib KTP, khususnya remaja berusia 16 hingga 17 tahun

0: yang perlu dipersiapkan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Masuri menambahkan, untuk Kecamatan Pantai Cermin tercatat sebanyak 496 orang wajib KTP yang menjadi sasaran pelayanan. Dengan layanan jemput bola tersebut, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan admindu terpadu diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus memastikan setiap warga memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat Aceh Barat. Itu satu informasi pendengar dari rri.co.id di RKA dan Disdukcapil Aceh Barat hadirkan layanan admin duk terpadu sasar remaja wajib KTP. Selamat malam, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah. Nomor 1 Pasir Jambu, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga malam ini menyenangkan dan lagi beristirahat, selamat golek-golek ya. Lagi malam minggu, selamat malam minggu ya. Hati-hati di jalan bagi dalam perjalanan ya, tetap waspada sampai selamat tempat tujuan. Tidak ada kendala ya, mudah-mudahan malam ini berjalan lancar sesuai rencana. Yang pakai roda dua ya, jangan lupa bawa mantel, bawa jas hujan, dan hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Hati-hati di jalan juga banyak hewan ternak ya, yang bisa melintas di malam hari tanpa kita lihat dari jarak jauh. Tiba-tiba melintas, itu membahayakan kita. Kami ingatkan, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Selamat malam, di sini saya John Nehru, hingga menemani Anda menjelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya. Atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Bandi dan Nomor 1 Pasir Jambu, dan saya John Heru Satria masih setia menemani Anda hingga menjelang pukul 00.12 malam nanti. Pukul 20.43 menit waktu dusur kami, cuaca di luar tidak hujan ya, tapi cerah berawan kalau kita lihat cuaca di sana. Tidak terhujan, tapi tadi sempat maghrib, sempat gerimis sebentar, tapi saat ini sekitar Pasir Jambu sudah reda ya. Dan kembali satu informasi dari rri.co.id, Wakil Bupati Aceh Barat Syed Padil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta LPKS Rumah Rakyat di bawah Yayasan Wahana Generasi Aceh, sekaligus menutup kegiatan Aceh Barat Digital Creator Academy di Aula Capdin Aceh Barat hari ini Sabtu 26 September 2026. Syed Padil mengatakan kehadiran LPKS Rumah Rakyat diharapkan tidak sekedar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga menjadi jembatan bagi anak muda Aceh Barat untuk memasuki dunia kerja. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dikatakan Syed Padil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya memperluas kesempatan kerja dan memberdayakan talenta lokal. Menurutnya, dunia kerja saat ini bergerak cepat seiring perkembangan teknologi. Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi juga harus mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, jelas Syed Padil, terus berupaya membuka akses kerja melalui berbagai program peningkatan kompetensi, salah satunya dengan mendorong pelatihan bahasa Jepang bagi anak-anak muda Aceh Barat agar memiliki peluang untuk berkarir hingga ke tingkat internasional. Tidak hanya melihat peluang kerja di daerah, tetapi juga membuka akses agar generasi Aceh Barat dapat bersaing di luar daerah, bahkan di luar negeri, kata dia. Ia berharap semangat yang sama diterapkan dalam pelatihan digital kreator. Dengan keterampilan tersebut, perusahaan di Aceh Barat diharapkan tidak selalu harus mencari tenaga kreatif dari luar daerah karena talenta lokal telah dipersiapkan. Bagi pemerintah, ini membantu memperluas kesempatan kerja bagi perusahaan, juga menguntungkan karena mendapatkan calon pekerja yang sudah memiliki keterampilan dasar sesuai kebutuhan, jelas Syed. Syed juga mendorong LPKS Rumah Rakyat membangun hubungan yang lebih kuat dengan dunia usaha sehingga pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada pemberian sertifikat saja, tetapi benar-benar menjadi jalan menuju dunia kerja. Kepada para peserta pelatihan, ia berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap dalam bekerja. Orang pintar itu banyak, kata Syed, tetapi orang yang memiliki attitude baik dan dapat dipercaya adalah yang paling dicari dan bertahan lama. Jangan berhenti belajar setelah pelatihan selesai. Ia berharap LPKS Rumah Rakyat dapat berkembang menjadi ruang belajar, ruang kreativitas sekaligus penghubung antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Terakhir, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda, kata Syed, yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itu satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Wakil Bupati Aceh Barat Syed Padil meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Anda masih bersama kami dan nanti pada pukul 21 ada Ruang Rindu untuk Anda, dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Padil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Ada tip E, kamu nggak sendirian. Tetap bersama RRI Melabu di Persatu. Dan di Ruang Rindu kami buka untuk Anda yang ingin memberikan vokal ataupun mau request ya. Ya, mau salam-salam. Kami persilakan untuk Anda, sudah ada di ujung telepon siapa gerangan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Kak Ida.
1: Ya.
0: Apa kabar Kak Ida?
1: Alhamdulillah, kabar hujan.
0: Hujan dari... ya?
1: Hujan.
0: Sinebuk masih hujan ya?
1: Hujan.
0: Oke, di sini agak reda sedikit nih Kak Ida ya.
1: Pasti jemu hujan.
0: Udah, enggak hujan di sini.
1: Enggak dengar.
0: Enggak hujan.
1: Oh, enggak. Sinebuk hujan.
0: Sinebuk hujan ya, mudah-mudahan cepat reda Kak Ida.
1: Iya.
0: Baik, Kak Ida.
1: Berkah hujan.
0: Iya, berkah hujan. Kak Ida malam ini tentu enggak sendirian ya, seperti lagu tadi ya. Enggak sendirian ya.
1: Enggak, ada Yacut.
0: Nah, itu dia ya, ada Yacut. Tadi kan awal lagu, awal jumpa kamu enggak sendirian. Ya, tapi Kak Ida juga enggak sendirian, ternyata ada Yacut di malam hari ini. Semoga saja damai, penuh dengan sejahtera gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ida malam ini request lagu atau kirim-kirim salam atau ada puisi malam minggu nih?
1: Puisi nggak ada Kak Ida.
0: Nggak apa-apa. Kalau ada.
1: Lagu aja ya.
0: Lagu boleh Kak Ida.
1: Lagunya ya? Rindu, rinduku dan rindumu ya.
0: Siapa tuh yang bawa?
1: Oh, siapa itu?
0: Rinduku, rindumu. Kita lihat ya siapa gerangan. Iya. Kayaknya... Iya. Rindumu rinduku tuh Bruri Marantika.
1: Oh, Marantika.
0: Bruri Marantika.
1: Oh, boleh.
0: Iya, mau kirim salam silakan Kak Ida.
1: Salam-salamnya buat Bun Jun.
0: Iya,
1: Bun Jun. Sehat selalu.
0: Amin, Kak Ida.
1: Berkat umur.
0: Amin.
1: Makanya umur di Jidongjok.
0: Amin.
1: Soalnya dengar-dengar Pro 1 semua.
0: Iya, buat pendengar Pro 1 semua.
1: Hujan, ya.
0: Iya.
1: Ya. Terima kasih, Bun Jo.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Ida. Baik, Kak Ida. Terima kasih.
1: Yuk.
0: Langsung saja.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida di sini, Bu, sudah hadir dengan satu pilihan lagunya Bruri Marantika dengan judul Rindumu, Rinduku. Semoga kita malam hari ini semua rindu dalam ruang rindu. Ayo kita dengarkan satu lagu Bruri Marantika.

0: Dari request, adakah ide yang perdana di sini, Bu? Sudah hadir. Dan di ujung telepon, siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang John Mero.
0: Iya, ini Eka di kabel ya.
1: Itulah tuh.
0: Ini kabel hujan masih enggak?
1: Oh, mak lebat hujannya nih.
0: Lebat ya. Di sini pasti jambu
1: lebat
0: nih udah.
1: Nih, Bang.
0: Pasti jambu udah reda nih.
1: Ah, itulah mungkin reda di sana lari kemari dia.
0: Itulah karena malam minggu nih pindah-pindah hujannya ya.
1: Itulah tuh.
0: Malam minggu enggak kemana-mana nih, Bang Eka.
1: Ya, ke mana kita mau pergi ini kan? Rencana ya, tadi hujan. Ada rencana sikit.
0: Iya, iya, iya.
1: Mau keluar. Cuma enggak hujan, udahlah duduk masing-masing aja lah.
0: Iya, oke, okay, oke. Okay. Ini request lagu aja kira-kira malam ini ya.
1: Ya, ini request lagu aja, masih duduk di tempat yang sama.
0: Boleh, nanti kirim-kirim salam ya. Request dulu lagu apa nih biar enak kita nanti.
1: Terlalu mahal ya.
0: Terlalu mahal Maggie Jet ya.
1: Tapi jangan versi Maggie Jet, itu kan dangdut ya. Kan?
0: Siapa versi apa tuh?
1: Tapi dicoba dicari yang versi reggae-nya, reggae blues kalau bisa.
0: Reggae
1: blues ya.
0: Blues ya.
1: Reggae blues.
0: Reggae blues ya. Oke, oke, oke. Dia keluar. Ada aja sekedar bertanya apa tuh keluarnya. Kok nggak terlalu mahal ya?
1: Yang versi reggae boleh juga.
0: Terlalu sayang keluar. Sembilu.
1: Mahal, mahal judulnya. Mahal.
0: Oh, lupa. Mahal judulnya. Nggak pakai terlalu ya?
1: Ya, nggak.
0: Oh, sebentar. Kalau begitu kita robah
1: mahal
0: dulu ya.
1: Mahal. Itu liriknya. Terlalu mahal. Itu kan liriknya.
0: Mahal ya? Belum keluar, mahal nggak mau keluar nih, khususnya jiwa, blues reggae khusus nyanyian jiwa, ada.
1: Jangan. Huh? Yang versi reggae aja, dia biasa ada tuh.
0: Blues reggae.
1: Mahal.
0: Nggak ada keluar nih, gimana ceritanya? Kenapa nggak mau keluar dia?
1: Kalau nggak ada, cari coba dari Sanca Record, Bang.
0: Huh?
1: Itu Sanca Record, apa? Lagu mahal, yang di cover Sanca Record. Sanca Record, ada tu.
0: Coba ya, mudah-mudahan. Belum juga nih lagu, kenapa?
1: Mahal, judulnya mahal. Ya kan?
0: Iya.
1: Cover Sanca Record.
0: Udah kita cari nih, tetap gak mau nongol nih Bang. Gimana nih? Apa ini ya?
1: Ya udahlah, yang dapat aja lah. Pokoknya lagunya mahal judulnya.
0: Mahal ya?
1: Ini dia Bang.
0: Apa?
1: Bang. Ah, ini pasti dapat nih.
0: Iya. Apa tuh?
1: Melepas lajang aja. Itu ada.
0: Melepas lajang.
1: Melepas lajang.
0: Terus?
1: Habis yang itu asli boleh, yang cover boleh.
0: Melepas lajang
1: coba
0: cover.
1: Coba Abang cari yang cover lah. Kalau ada yang cover, boleh. Kalau nggak ada yang cover, nanti pun boleh juga.
0: Melepas lajang ya?
1: Ya.
0: Melepas lajang ya? Ini ada nih. Melepas lajang ya? Ini banyak nih melepas lajang. ada 3 pemuda tuh.
1: Boleh.
0: Ya?
1: Tiga pemuda berbahaya.
0: Iya, 3 pemuda berbahaya. Mau tuh.
1: Boleh.
0: Ya, dia lagunya 3 pemuda berbahaya, sabar ya. Ini ada lagunya ini. Ini dia nih.
2: Yo.
1: Oke, udah betul lu. Udah betul tuh. Itu dia di studio, Bang, bukan
0: ya,
1: di.
0: Ya, selera Bang Eka ada sama Bang Odon, enggak jauh-jauh ya.
1: Itulah tuh.
0: Nanti kalau Bang Odon.
1: Ini salam-salam dulu lah. Jangan
0: ya boleh. Ya. Langsung aja salam-salamnya nih.
1: Salamnya buat Mak Teno, buat Bu Nini, buat Mas Ida, buat Kak Sana, Kak Ros, buat Bu Mia, buat Kak Erna Lapang ya.
0: Iya.
1: Buat Erna Bebe, buat Kak Mirna.
0: Mirna.
1: Pokoknya semua buat Tarifah.
0: Tarifah, ya. Tarifah nggak masuk-masuk nih.
1: Pokoknya buat Bang John Mero, selamat datang.
0: Makasih Bang Eka, kabel.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka, sudah hadir bersama kita. Dan buat semua, selamat mendengarkan satu lagu pilihan Bang Eka, Melepas Lajang.
3: Oke.
2: Please welcome Ego Fit Sasa Bintang.

0: pendengar, itu tadi lagu pilihan Eka. Bang Odon sabar dulu. Nah, ada salah teknik tadi. ada ceripah nih. Ceripah rupanya masuk ya. Rupanya Bang Odon sabar, nanti bisa pasti masuk. Sabar dulu ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, sudah ada ceripah, dan sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Satria.
0: Apa kabar nih, ceripah?
1: Kabar baik, Bang Satria.
0: Oke, nggak hujan lagi, Celawang ya?
1: Masih deras kali ini, Bang Satria.
0: Oh, di sini udah mendung, udah nih, nggak hujan lagi nih. Udah berhenti hujannya ya.
1: Enak kali tadi itu nggak hujan ya.
0: Tadi habis maghrib aja bentar hujan ya, gerimis-gerimis. Habis itu sekarang udah enggak.
1: Iya, ini hujan masih deras, hujan, Bang
0: ya?
1: Satria.
0: Ya, mudah-mudahan cepat reda ya, malam minggu ya. Baik, buat Saripah, malam ini kita request dulu ya.
1: Iya, nggak apa-apa, request lagu.
0: Nanti baru kirim-kirim salam ya. Nanti baru kirim salam. Saripah ya. Request lagu apa? Ani ya?
1: Lagu apa? Udah disebut tuh sama Umi, Bang Satria.
0: Ani Carrera ya? Ya. Judulnya apa tuh, Umi? Ani Carreranya?
1: Yang liriknya, liriknya tahu, judulnya nggak tahu.
0: Oh gitu, liriknya apa?
1: Malam yang sepi, dapat bicara.
0: Ini nggak tahu lirik nih, lirik aja tahu judul. Cintaku tak terbatas waktu ya.
1: Iya betul itu.
0: Iya iya. Cintaku tak terbatas waktu, ya kan? Ani Carrera, ya kan?
1: Iya.
0: Ya lagunya Ani Carrera Cintaku Tak Terbatas Waktu nih dia kayak gini lagunya. Kayak gini lagunya nih. Nah, ya kan?
1: Iya, betul tuh.
0: Ya kalau udah betul kita putarkan kirim-kirim salam terus.
1: Kirim salamnya sekian lama Syarifah enggak bisa masuk sama Bang Satria hari ini bisa alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ya baik. Langsung aja. Salam-salam.
1: Salam-salamnya buat Umi, terus buat Bang Satria, buat Bang Reno, buat Bang Fadil, buat Papi iya. Marwan, buat Dr. Ruska, buat Eka Dharma, buat
0: Bang Nana. Apa banyak.
1: Dan semuanya deh tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali, ya.
1: Buat Kak Eci.
0: Eci, ya. Kak Eci.
1: Kak Eci. Kayaknya sudah cukup deh Bang Satria.
0: Bang Dapa ada di sini, di samping tuh.
1: Iya, tadi kan pro gua dulu Bang Satria.
0: Udah masuk ya? Udah masuk. Belum, itu ada Bang Dapa di sana.
1: Iya, saya belum masuk ke pro 2 lagi.
0: Oke, baik. Ini di belakang, enggak sabar lagi kayaknya kita langsung dengar lagunya ya.
1: Oke, Bang Satria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ani Carrera Tak Terbatas Waktu dari request Umi dan Saripah di Celawang. Kita dengarkan bersama satu lagu untuk Anda.

0: Bapak pendengar dimanapun berada, silakan masuk kembali. Bagi Anda yang ingin request lagu di Bang Odon, silakan masuk ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit, jadi agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, masuk lagi Bang Odon, nggak terputus tadi ya. Silakan di ujung telepon, sudah tersambung dengan siapa nih? Halo? Halo? Assalamualaikum?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ini Mak Tengoh nih ya suaranya ya.
1: Iya.
0: Di sama tiga. Oke, Mak Tengah. Apa kabar malam ini, Mak Tengah?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Walafiat ya. Iya. Baik, suasana udah masih hujan nih, enggak?
1: Enggak hujan lagi.
0: Sama kayak di sini ya. Di Pasir Jambu juga udah enggak hujan. Malam hari ini, semoga bahagia selalu dengan kehadiran Pro 1 RRI Melabuh ya, Mak Tengah. Mungkin request lagu, Mak Tengah ya. Mak request dulu ya.
1: Lagunya Kereta Senja.
0: Kereta Senja dari siapa tuh, Mak Tengah?
1: Nela Regar.
0: Nela Regar?
1: Iya.
0: Oke, kirim-kirim salam terus.
1: Salamnya buat semua-semuanya yang dengar Pro 1. Rindu bersama John Nehru.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengah, sama tiga sudah hadir. Dan satu lagu request Kereta Senja bagi Anda yang ingin masuk di 0811-688-9697. Untuk Anda silakan request lagu, kirim-kirim salam, dan ada Kereta Senja.

0: Kereta Senja akan kembali. Lagu request Mak Dengar di Sama Tiga. Apa kabar buat semua di malam hari ini? Kami sapa yang sudah masuk tadi. Ada Saripa dan Mak Dengar, ada Eka dan Kaida dan Bang Odon. Silakan masuk kembali ya. Dan setelah ini kita coba sapa masuk yang ingin bergabung di malam hari ini dalam ruang rindu untuk Anda. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Jan.
0: Akhirnya
1: kemana
0: masuk.
1: Kemana aja sih?
0: Akhirnya masuk juga ya, Mbak Endang ya.
1: Memang dari tadi udah masuk.
0: Karena
1: dari
0: gerimis.
1: Tadi.
0: Di sini masih gerimis, jadi agak sedikit ini tertahan.
1: Oh, sama lah. Di sini gerimis juga, tapi suara Bung Jan tetap jelas.
0: Oh, gitu ya. Baik. Apa kabar malam hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kayaknya Bang Bendy ada nih, tebakannya ada nih.
1: Ada emang gak capek di telepon Bung Jon, jangan ini... anak tiri anak kandung lah.
0: Enggak lah, mana ada anak tiri anak kandung semua, sama aja.
1: Sedih lah
0: sama aja.
1: Gitu, Bung Jon.
0: Sama aja, tapi nampak dia ada duanya ada, kalau berdua tuh gak usah sedih. Dia kalau yang sedih itu yang sendiri.
1: Enggak juga, kalau Kak Endang berbagi jujur nih bilang ya.
0: Iya, iya.
1: Jangan sampai nanti Kak Endang bertanya, Bung Jeng, masih halo, boleh telepon enggak ke RRI?
0: Boleh dong, kenapa enggak boleh?
1: Boleh, tolonglah.
0: Iya, sabar, tapi ya ini, apa namanya, yang masuknya kayaknya berurutan, jadi kadang hilang dia.
1: Kak Endang malam ini malam minggu, Bung Jeng.
0: Berurutan dari Syarifah tadi kan, itu saingannya sama siapa? Tapi berbahagialah ya yang belum masuk, jangan sedih hati. Bang Odon nih belum masuk, Eka udah masuk. Nah, kami lagi nunggu Bang Odon. Kemana Bang Odon? Bang Pendi ada, Bang Odon ada. Oke, Kak Endang, silakan requestnya dulu ya.
1: Ini request dua sekalian ya.
0: Boleh satu dulu lah, nanti satu lagi.
1: Enggak, dua terus, dua pesanan nanti... putarnya dua terus baru terima lagi orang lain.
0: Aduh.
1: Ya?
0: Gak bisa gitu.
1: Memang harus kayak gitu nih ya.
0: Coba dulu satu dulu apa dulu. Karena kita satu. Jauh nih, tangannya jauh kali.
1: Judulnya? Mana kasih sayangmu?
0: Mana kasih sayangmu?
1: Iya.
0: Siapa tuh? Yang bawanya siapa?
1: Coba tengok situ siapa, nanti dapat tuh.
0: Nggak keluar, nanti nggak keluar.
1: Keluar.
0: Banyak nanti, nggak satu orang dia, banyak kali. Ya, kita lihat, ada nggak mau keluar nih. Mana kasih sayangmu, ada cintami, Atma Negara.
1: Benar, itu keluar kan?
0: Iya, keluar. Tapi pas ada doanya kali ya tadi ya, kayak Endang ya.
1: Nggak ada, dia kalau pas jari-jarinya memang pas dia keluarnya.
0: Tapi kalau nggak pas jari-jari?
1: Pas jari-jarinya baru
0: nggak kena
1: keluar.
0: Dia dong. Oke, Kak Endang.
1: Satu kita... lagi, Bung Jo, lagunya.
0: Apa lagunya satu lagi?
1: Oh, nanti aja. Udahlah, udah ngambek yang satu.
0: Ngambek.
1: Nggak mau lagi.
0: Ngambek yang satu. Tidur aja suruh tidur.
1: Hati-hati Bung Jon, kalau pendengarnya ngambek ya Bung Jon ya.
0: Enggak ngambek.
1: Terima kasih Pro Satu.
0: Mana ngambek?
1: Itu semoga kan. Jangan mengecewakan Pro Satu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang sudah bersama kita di malam hari ini. Langsung saja kita dengar lagu Kak Endang. Ada Cintami Atma Negara untuk Anda bersama malam hari ini.

0: Ada Cindem ada Mendegaran sudah berlalu request dari Mbak Endang di Rundeng dan Bang Pendi selamat malam di sana di Rundeng dan sehat selalu dan tetap bersama kami Pro 1 RM Lapo. Di ujung telepon sudah ada Bang Odon, selamat malam Bang Odon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Udon.
0: Apa kabar Bang Odon?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya. Tetap semangat Bang Odon ya.
1: Oh, tetap semangat.
0: Iya, itu yang penting. Pokoknya semangat ya, dengan semangat akan Pak menemukan imun-imun tubuh gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Bang Odon request dulu ini kayaknya.
1: Lagu dari Dua Kribo aja lah.
0: Dua Kribo.
1: Dua Kribo,
0: sabar ya.
1: Iya.
0: Dua Kribo. Judulnya apa tuh?
1: Bacur Tua.
0: Bacur Tua ya.
1: Pelacur Tua.
0: Oke, sabar. Pelacur Tua ya. Oke, hanya 2.000 pelacur tua. Oke, sudah kita hadirkan nih dapat. Silakan kirim-kirim salam Bang Odon.
1: Salamnya buat Pak Putra. Buat Pak Kasiman.
0: Iya.
1: Buat Pak Suwarjo, buat Kak Ida. Kak Endang,
0: iya.
1: Bang Pendi.
0: Bang Pendi, ya di ya, samping nih enggak jauh. Ya,
1: selalu ya, buat Inalangung.
0: Inalangung belum masuk nih.
1: Inalangung mana dia tuh?
0: Belum masuk ya. Dia. Belum melambung dia nih. Belum masuk dia.
1: Oh, lagi belangung dia tuh. Buat Erna.
0: Erna
1: 1, Erna 2.
0: Iya.
1: Ada 2 tuh.
0: Ada Erna ya, ada 2 ya.
1: ABB 1 sama Lapang.
0: Oke.
1: Ya. Ada lagi sahabat kita yang jauh.
0: Siapa tuh?
1: Di Arongan. Dina Caniago.
0: Iya, Dina Caniago ada salonnya kan?
1: Ya, itu sahabat kita juga.
0: Iya. Di tikungan tuh.
1: Tikungan manis ya?
0: Iya, di tikungan cot apa nama? Cot darat kalau kayak salah tuh.
1: Lainnya pula cot darat pula Arongan.
0: Sana. Arongan, iya Arongan salah. Sorry. Sama tiga ini Arongan dia depin perahu ya?
1: Iya.
0: Tuh betul tuh depin perahu tuh. Ya kan? Oke, ya. Salam lagi.
1: Buat Kak Ida, buat Bumia.
0: Ida, Mak Tengo.
1: Buat Mak Tengo, Bang Hai udah.
0: Bang Hai udah, tadi Kungkos Iman sudah. Eka nggak dikirim salam?
1: Apa itu pentingnya? Apa salamnya dia? Salam tempel.
0: Eka, buat Eka di kabel.
1: Okay. Buat ini satu lagi,
0: siapa?
1: Ada satu bang.
0: Siapa? Siapa tuh?
1: Buat abang saya.
0: Ya.
1: Bang Masri.
0: Masri di Langsa ya? Di mana?
1: Bukan di Langsa.
0: Di mana tuh?
1: Di Melabuh 2.
0: Oh, Melabuh 2. Seklemen, Red Settlement ya. Melabuh 2.
1: Iya,
0: Oke.
1: Nah, itu aja Bung John.
0: Baik.
1: Bung John selamat. Udah tapi enggak boleh udah habis tuh.
0: Udah ya.
1: Buat Bung John selamat bertugas,
0: baik.
1: Selalu
0: baik.
1: Mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Tetap semangat Bung John.
0: Iya, melimpah ruah rezekinya pokoknya ya.
1: Iya, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon di kabel sudah hadir dan satu tembang dari Dua Kribo untuk Bang Odon dan semua pendengar di kesempatan malam hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di sembilan malam hari ini Anda masih bersama Pro 1 RM Labo. Dan suasana di sekitar Pasir Jambu masih tidak ada hujan lagi ya. Dan mungkin bagi Anda yang keluar malam, silakan berhati-hati di jalan. Dan sudah ada Ina di Langong, apa kabar Ina?
1: Kabar baik Bang Don.
0: Ini suaranya kemana nih?
1: Hujan rintik-rintik Bang Don.
0: Oke, rintik-rintik ya, tapi nggak deras ya.
1: Iya.
0: Baik. Ini request lagu dulu nih, lagu apa nih?
1: Iya, request lagu aja lah. Ini lagunya Apa Kata Dunia ya, dari Deddy Miswar.
0: Deddy Miswar.
1: Iya.
0: Sabar, Deddy Miswar.
1: Iya, banget bisa lagu tuh.
0: Apa kata dunia?
1: Iya, kalau nyentil di bawah lagu ya.
0: Ada Melly Guslo, ada Deddy Miswar, ada Deddy Miswar nih dia, kan?
1: Iya.
0: Ini Ina mau Deddy Miswar kan?
1: Iya betul. Ya, kalau Bang Jon nyanyi nanti nyentil ya.
0: Iya. Besok.
1: Apa kata dunia?
0: Belum ini.
1: Itulah. Iya. Okay, kapan waktunya?
0: Silakan kirim salamnya.
1: Oh, salamnya buat si Odon, buat Eka, buat si In, buat Mama juga, Kabel, buat Dapi, buat Cangkode juga, buat Kak Buyung, buat Mak Tengok, buat Kak Eda, buat Kak Endang, buat Dunia, buat Mak Cik, buat Kak Sejambu, buat semua-semuanya ya.
0: Buat semuanya, oke.
1: Okay. Iya, selamat malam, selamat istirahat. Yeah. Buat Bonggon juga gitu ya, selamat malam,
0: selamat
1: istirahat
0: ya. Lalu, baik, ya. Ina, terima kasih di Langong sudah hadir bersama kita di malam hari ini. Ada Deddy Miswar dengan Apa Kata Dunia.

0: lagu sudah berakhir. Deddy Dores, Deddy Miswar. Di ujung telepon sudah tersambung sama Kasma. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, ada suaranya? Halo?
1: Ada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Apa kabar, Kasma di Tinom?
1: Kabar baik.
0: Baik malam hari ini
1: sekali.
0: Ya. Baik. Tinom nggak hujan lagi malam ini ya?
1: Nggak ada. Lagi cerah nih.
0: Lagi cerah, baik, baik. Ini kegiatan malam sudah nggak ada, di rumah aja ya berarti malam ini ya?
1: Di rumah aja.
0: Oke, baik. Ini Fatma mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu Sepayung Berdua, tapi penyanyinya siapa itu ya?
0: Sepayung Berdua?
1: Coba lihat siapa penyanyinya.
0: Sebentar, udah masuk. Namamu Sepayung Berdua, lagu Melayu cover nih.
1: Mau. Boleh itu kan?
0: Boleh.
1: Saya mau
0: ada Iwan, gitu. Ada juga Iwan sama Amelina.
1: Itu aja.
0: Iwan sama Amelina ya.
1: Sepayung Berdua, karena payungnya satu di rumah kan, jadi nggak mungkin beli satu lagi.
0: Oke.
1: Salamnya
0: silakan.
1: Salamnya buat semua semua aja, bang.
0: Iya, buat semua.
1: Okay. Persatu, ya kan?
0: Iya, dari A sampai Z.
1: Hiburan ini biar enak santai, biar enak bobok.
0: Gitu. Iya, baik. Fatma, Fatma di Tinom, selamat mendengarkan.
1: Buat Bang Joy, Bang Joy, Bang John ya.
0: Iya, boleh.
1: Bertugas,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma di Tinom sudah masuk, kita dengarkan satu lagu. Ada satu payung, ya. Payung berdua. Oke, okay, payung berdua.

0: Itu lagu sudah berakhir. Ada Iwan Amelina. Untuk Anda tadi request dari Fatma di Tenom. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, selamat malam dan yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat. Ya, terakhir ini kita terima ya yang jauh. Tadi Bang Pendi turun lagi. Kenapa Bang Pendi turun lagi? Udah masuk turun. Kenapa bisa terputus ya? Tadi Bang Pendi udah masuk. Ini udah masuk Tengku Kasiman di Luguci. Halo, assalamualaikum Tengku Kasiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung John.
0: Malam, Tengku Kasiman.
1: Dalam
0: apa kabar? Sehat walafiat. Ya, baik Tengku Kasiman. Ya, request lagu Tengku Kasiman. Karena mengingat waktu ini udah di penghujung.
1: Ya, lagu dari Poppy Mercury. Judulnya Cinta Yang Tertunda.
0: Cinta Yang Tertunda?
1: Ya, dari Poppy Mercury.
0: Ya, Cinta Yang Tertunda. Poppy Mercury. Oke, kirim-kirim salam, silakan.
1: Ya, salam-salamnya pertama ini pada Bung John, semua ya, sukses.
0: Baik.
1: Tugas sampai tuntas.
0: Baik, Tengku Kasiman.
1: Nah, kemudian kepada pendengar sekalian dari A sampai Z, nggak bisa satu-satu karena waktunya pun
0: sudah
1: hujung. Ya, tanya-tanya itu aja, lebih kurang mohon maaf.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tengku Kasiman di Luguci Pendiriman. Satu request lagu ada Poppy Mercury.

Ya, satu lagu ada Poppy Mercury tadi, lagu terakhir dalam Ruang Rindu malam hari ini. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi di hari ini Sabtu 26 September 2026. Ada Kaida di sini, Bu. Eka di kabel, Odon juga di kabel. Ada Saripah di Cot Lawang. Dan Mak Tengah di Samatiga. Endang di Rundeng bersama Bang Pendi. Ya, Bang Pendi tadi terakhir tidak bisa ini ya. Perhaps sudah tersambung, mohon maaf. Ada Pendi, ya, Odon, ada Ina di Langung. Kemudian Fatma di Tenom, terakhir tadi Tengku Kasiman. Di Lokuci Kecamatan Pantai Cermin sudah masuk dan kami tetap membuka Ruang Rindu ya di setiap malam dari pukul 21 hingga ke pukul 22 saatnya kita masuk dalam program Silut Nusantara untuk Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh yang masih kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kota 16 Aceh Barat.

Duda Idi, Safra Melia sudah berakhir dengan baik di seluruh Nusantara di malam hari ini. Semoga Anda terhibur di mana pun Anda berada. Dan pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di luar masih cerah, ya cerah berawan, namun tidak hujan. Dan bagaimana tempat Anda? Ada sebagian informasi yang ada yang hujan, ya ada yang sudah reda. Dan ini memang hujan lokal yang terjadi di malam hari ini. Baik, dari Duda Idi tadi Safra Melia, kita ke lagu berikut. Ada dari Didi Kempot, Satyun Balapan.

Stadion Balapan di Kempot sudah berakhir. Semoga terhibur dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Sekarang kita kembali Mugo Blang dari Cut Sahara.

Zura ya sudah berakhir menggoblang untuk Anda, semoga terhibur dan lagu Dona Rencong. Pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persi Jambu, KW 16 Aceh Barat, Pro 1 RRI Melabu. Apa kabar Anda yang sudah ke tempat pembaringan? Ya, selamat beristirahat. Yang masih beraktivitas seperti jualan di kedai-kedai malam hari ini ya, semoga saja dagangan lancar, banyak yang buka kedai ya hingga dini hari. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan dari seluruh Nusantara. Dari Tanah Rencong kita menuju ke ranah Minang. Ada Kutang Barindo.

Jadi Utang Berindu sudah berakhir dengan baik lagu dari Tanah Minang. Semoga terhibur dan bagi warga-warga Minang yang ada di Melabu sekitarnya, baik di Belang Pidi, di Tepat Dewan, di Semilu, di Cicalang, Cijaya, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan semoga terobati kangen dengan kampung halaman di Ranah Minang. Ada Top Padi kembali ya dari Rara Termizi untuk Anda karena ini musim lagi panen di daerah wilayah Aceh Barat sekitarnya ini lagi panen, makanya lagu Top Padi artinya sudah panen, harus padinya harus di top ya, atau ditumbuk ataupun digiling di pabrik ya. Ini lagu Top Padi.

Ada top padi sudah berakhir dengan baik. Ya, dari Rater Mizi dan selamat malam pukul 22:39 menit. Selamat malam bagi Anda, selamat beristirahat yang lagi beristirahat di malam hari ini. Semoga saja malam Anda mimpi yang indah dan tetap selalu berdoa. Semoga saja Allah mudahkan segala sesuatu untuk Anda. Ada Abu Bakar AR nih. Ada Abu Bakar AR dari seseorang ya. yang judulnya ini Kuaplik U ya. Ini lagu Aceh masih nih ya. Dari tadi lagu Aceh. Ini juga masih lagu Aceh nih.

0: berada. Selamat malam untuk Anda. Tadi Abu Bakar dengan Kuapriunya sudah berakhir. Semoga saja terhibur dan tetap bersama kami. Pro 1 RRD.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anak Medan sudah berakhir di malam hari ini, dan ada lagi satu lagu untuk menyemangatkan di malam hari, walaupun sudah besar yang masih begadang ya. Ada Sajojo untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu lagu terakhir Jambu-Jambu di kesempatan Seluruh Sandara di kesempatan malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Satu jam ke depan kami menemani Anda dalam acara Jazz Music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari edisi Sabtu 26 September 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW16, Melabuh Aceh Barat. Saya John Nehru Satria, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Dan sampai di sini, inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf, Abi.
4: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
6: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
5: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
4: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
0: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
4: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
5: Masya Allah.
7: Hei, Dul. Mau kemana?
4: Sapa temannya ceria.
7: Mau ke Denpasar?
4: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
7: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
5: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih

0: itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Lamuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, edisi Minggu 27 September 2026 tentunya. Hari ini sudah masuki di tanggal 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

mengambil kita beritikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita mempelajari tentang masalah kesabaran, memasuki hadis yang ke-18 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-aqra'a ibna habis mi'atan min al-ibil wa'ata uyaynah ibna hisnin misla zalik wa'ata nasan min asyrafil arabi wa'atharahum yawma idhin fil qismah. Hadis ini diambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut Ibnu Mas'ud, berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa orang yang namanya Abdullah. Ibnu Umar namanya juga Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun orang ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Umar, berarti namanya Abdullah yang dimaksud. Demikian juga dengan Ibnu Mas'ud ini, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Khuzali. Beliau berkata, lamma kana yaum Hunain, manakala terjadi peperangan Hunain. Hunain ini antara Makkah dengan Madinah, tidak jauh dari Arafah. Asara Rasulullah, memberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang manusia dalam pembagian harta ghanimah. Fa'atal Aqra bin Habis, Rasul memberikan kepada Aqra bin Habis mi'atam minal ibil, 100 unta. Wa'ata Uyainah, dan diberikan kepada Uyainah bin Hisnin seperti demikian juga 100 unta. Wa'ata nasam min asyrafil arab, dan juga diberikan kepada beberapa orang tokoh-tokoh dari kalangan Arab. Wa asarahum yawma idzin fil qismah, dan Rasulullah mengutamakan mereka dalam pembahagian harta ghanimah di peperangan Hunain tersebut. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki, ada yang menyatakan lelaki ini dari kaum Ansar yang dari Madinah. Apa katanya? Melihat cara Rasulullah memberi ghanimah tadi, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguh pembahagian yang seperti ini, ma'udila fiha, tidak ada keadilan padanya. Wa ma'urida fiha, dan tidak dimaksudkan dalam pembahagian itu karena Allah. Jadi beliau protes, cara Rasul membagi ghanimah tadi itu tidak adil. Itu bukan karena Allah. Faqultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan aku sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku datang menjumpai Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku beritahu kepada Rasul bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan lelaki tadi bahwa ini tidak adil dan ini bukan lillahi ta'ala. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, lalu berubah wajah Rasulullah seperti sirfi. Sirfi ini semacam pewarna baju yang warnanya merah. Pada kulit Rasulullah itu putih, bersih, merah wajahnya. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, famay ya'dilu iza lam ya'dilillah wa rasuluh, siapa lagi yang adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya tidak adil? Adakah orang yang adil di atas permukaan bumi ini iza lam ya'dilillah, kalau Allah sudah dianggap tidak adil, wa rasuluh, dan Rasul pun dianggap tidak adil? Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min hadza fasabara, memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Musa, qad uziya, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lebih dari yang disakiti kepada saya. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Fakultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak ada alasan lain bagiku, la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa, tidak akan aku lapor kepada Rasulullah setelah kejadian ini satu berita pun. Tak akan aku lapor lagi. Kalau pernah melihat sesuatu yang aneh, saya tidak akan melapor kepada Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rasulullah dalam peperangan itu ada aturan harta ghanimah. Karena harta ghanimah begini, orang Islam memerangi orang kafir dan terjadi peperangan, harta yang diambil setelah kemenangan itu disebut harta ghanimah. Lalu harta ghanimah itu dibagi, satu bagi itu hak Rasulullah yang akan diberikan kepada Zawil Qurba, itu pada Said itu, Habib itu, mereka tidak terima zakat karena ada hak dari harta ghanimah. Maka mereka tidak boleh menerima zakat. Itu yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Kemudian empat bagian lagi. Satu bagian bagi yang berperang berjalan kaki. Itu satu bagian. Tiga bagian lagi kepada pasukan berkuda. Dua bagian. Dua bagian untuk kuda. Satu bagian kepada pemiliknya yang berperang memakai kuda. Jadi ada kelebihan. Kenapa untuk pasukan kuda diberi tiga? Pertama, untuk biayanya sendiri, untuk jatah kuda, dan biaya beliau itu kan kuda itu harus dilatih, butuh makanan. Begitu cara pembagian harta ghanimah. Tapi pada peperangan Hunain, ini setelah terjadi penaklukan kota Makkah. Setelah terjadi penaklukan kota Makkah, pada peperangan Hunain itu Rasulullah memberi unta kepada orang tertentu luar biasa. Pertama kepada Aqra bin Habis. Aqra itu panggilan, karena beliau ini botak, disebutlah Aqra bin Habis, si botak lah, karena beliau botak disambil Aqra. Jadi bukan nama, itu panggilan beliau. Kepada Aqra bin Habis ini diberi 100 unta. Kepada Uyainah bin Hisnin juga diberi 100 unta. Ini luar biasa, 100 unta, coba bayangkan. Kemudian ada beberapa tokoh dari kalangan Arab yang diberikan walaupun tidak sampai 100 unta. Ini orang-orang tertentu, ini tokoh-tokoh yang amat berpengaruh, orang yang dihormati di sana. Jadi orang-orang Ansar ini tidak mendapat bagian yang diberikan ke orang Arab, padahal mereka datang dari Madinah ke Arab. Tapi yang diberikan orang Arab yang baru saja ditaklukkan, baru saja dimenangkan, yang dulunya mereka mengusir Rasulullah dari negeri Arab sehingga Rasul harus pindah ke Madinah. Hari ini setelah Rasul kembali menaklukkan, Rasul memberikan. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tertentu sampai 100 unta? Dan yang diutamakan hari ini adalah tokoh-tokoh Arab. Kita yang dari Madinah ini tidak kebagian. Biasanya pembagian ghanimah tidak seperti ini, kan sudah ada ketentuannya. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar, tapi tentang namanya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyembunyikan nama. Itu etika, jangan kita menyebut nama, karena menyebut nama nanti diketahui orang. Nah, kalau nanti dia bertobat, orang masih mengenang-enang namanya. Jadi jangan seperti itu. Ada oknum kalau istilah kita sekarang, jangan disebut orangnya. Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Wallah, demi Allah katanya, hadhihi qismah ma'udila, ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajila, ini bukan karena Allah. Mendengar ucapan ini, karena ini diucapkan di depan Ibnu Mas'ud, marahnya luar biasa. Saya akan sampaikan, demi Allah saya akan sampaikan berita ini. Harus saya sampaikan pada Rasulullah, karena ini menyangkut tentang keputusan Nabi tadi. Bahwa ada yang protes, ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Beliau ini ingin menyampaikan, bukan ingin menggunjing orang ini. Kalau memang ada yang tidak lurus, mohonlah Rasul diluruskan. Kalau ucapan orang ini yang tidak benar, mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berbicara terhadap Rasul seperti ini. Sebenarnya keputusan Rasul tidak boleh diprotes. Kenapa? Rasul beda dengan kita. Pemimpin, presiden kah? Boleh kita tegur. Tapi kalau Rasul, coba bayangkan itu sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah protes di depan Rasul. Kalau dijelaskan, didengar, enggak dijelaskan, kadang-kadang dia ditanya. Karena pemahaman mereka lebih jauh, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau yang namanya utusan, sifat Nabi sadaq, amanah, dan tabligh. Apa tabligh? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang itu perintah Allah harus disampaikan, pasti beliau menyampaikan. Tapi dikala Rasul tidak menyampaikan, beliau tidak bertanya, berarti ini tidak boleh disampaikan. Apa makna alif lam mim, alif lam ra, yasin? Kan enggak ditafsirkan itu. Di dalam tafsir tidak ditafsirkan. Apa arti yasin, alif ram ra dan sebagainya? Apakah sahabat yang mendengar ayat ini tidak bertanya? Para sahabat utama ini tidak bertanya. Kalau Rasul tidak menafsirkan, ini pertanda tidak boleh diberitahu kepada umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberitahukan apa arti daripada alif lam mim tersebut. Makanya orang ini biasanya tidak bertanya. Jadi Rasul itu utusan Allah. Apa saja yang beliau sampaikan, apa saja keputusan ini pasti dari Allah. Jadi orang ini tadi menyatakan ini tidak adil. Ini bukan karena Allah. Jadi kalau keputusan Rasul sudah tidak adil dan bukan karena Allah, jadi kan sama dengan kita mengingkari kerusulannya. Beliau Rasul, apa yang dilakukan itu dari Allah. Maka dalam Quran kan disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun ucapan yang dari Nabi kecuali wahyu. Wahyu langsung lewat malaikat atau lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar ucapan ini, Ibnu Mas'ud pun balik bersumpah, demi Allah akan saya sampaikan pada Rasulullah. Fa'ataituhu. Lalu beliau datang dan mengkhabarkan. Tujuannya hanya satu, untuk tidak lagi hal seperti ini terulang. Ini nanti kita menjabarkan lagi. Ini kena ghaibah, menceritakan sesuatu hal orang lain kepada yang lain yang anda ia tahu ia tidak suka, itu namanya mengupah ghaibah. Kita menceritakan hal seseorang kepada orang lain itu dalam agama tidak dibenarkan. Saya menceritakan tentang perilaku Tengku kepada yang lain yang andai Tengku tahu pasti marah, itu namanya upat. Tapi itu ada, ya, yang ada itu namanya upat. Kalau yang tidak ada itu namanya bohong. Menceritakan yang ada, kecuali hanya 6 tempat yang dibolehkan kita menceritakan aib orang lain. Salah satu di antaranya, umpamanya ada orang lelaki datang ke rumah bapak melamar anak bapak. Namun karena beliau bapak tidak tahu siapa lelaki yang datang, lalu bertanya umpamanya kepada saya, kenal Tengku? Yang namanya ini, anak orang ini, katanya satu kampung dengan Tengku. Oh, saya kenal. Kenapa? Ya, beliau itu datang melamar anak saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Kalau memang si lelaki atau keluarga ini ada kekurangan, ada aib yang menurut saya tidak pantas ia berkeluarga ataupun mempersunting anak bapa, saya boleh menceritakan sedikit saja dengan niat memberi nasihat. Bukan karena benci agar dia tidak jadi kawin dengan anak bapa atau biar anak bapa tidak punya suami. Tidak ada maksud, tapi lillah. Pak, sepertinya lelaki itu tidak cocok dengan keluarga bapa. Seperti itu saja. Jangan sebutkan aibnya. Itu dengan niat memberi nasihat, itu dibenarkan dalam agama. Kalau beliau mendesak tapi melihat orangnya ini saleh, baik, semacam, bapak ragu ucapan saya. Boleh saya mungkin menceritakan satu yang paling penting saja, tapi niat memberi nasihat. Itu kalau memang terdesak. Ada juga kita melapor Pak Polisi, Pak Polisi, saya didzalimi tadi. Nah, kita menceritakan kedzaliman orang sama polisi karena minta perlindungan ataupun minta diproses hukum. Nah, itu boleh kita menceritakan keaiban orang. Tapi bukan niat mencerita aib, kita mencari bantuan atau perlindungan. Ada orang keterlaluan perbuatan fasiknya, perlu kita sebut agar dia berhenti. Sudah keterlaluan kepasikannya. Jadi ada 6 tempat boleh kita menceritakan hal orang lain. Selain dari itu, hukumnya haram. Itu mengupat. Mengupat itu dosa kecil. Kecuali yang diupat itu ulama atau hamalatil Quran, yang hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Quran. Itu dosa besar. Itu begitu disebut oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Asnal Matalib, juga di dalam syarah Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana dikecualikan. Mengupat itu dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau sudah setiap hari, itu seperti dosa besar juga, walaupun bukan dosa besar. Kecuali mengupat ulama atau hamalatil Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan Quran, itu dosa besar. Nah, ini termasukkah dalam mengupat? Ibnu Mas'ud menceritakan ungkapan tadi. Beliau maksudnya apa? Agar ini tidak terulang. Bukan ingin menjelek-jelekan, bukan cari muka di depan Rasulullah menjelekkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada juga mau cerita kejelekan orang lain, cari-cari muka sama atasan. Ini tidak maksud demikian beliau. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan berita tadi kepada Rasulullah, spontan wajah Rasulullah berubah merah. Karena kulit Rasulullah putih, bersih, cantik. Tapi begitu mendengar berita ini, merah wajahnya, asirfi katanya. Seperti pewarna baju itu merahnya. Luar biasa merah. Tak pernah beliau melihat Rasulullah marah seperti ini. Lalu beliau, Rasul berkata, "Hamay ya'dilu iza lam ya'dilillah." Siapa lagi yang adil kalau Allah sudah dianggap tidak adil? Dan Rasulnya dianggap tidak adil. Ini Rasul ingin menyatakan, yang saya putuskan tadi itu keputusan Allah, bukan keputusan saya. Kalau anda tidak terima yang saya, kalau dia tidak terima keputusan saya sebagai Rasul, berarti dia tidak terima keputusan Allah. Siapa lagi? Ini pemberian Allah kepada kita. Orang kafir kalah, lalu mereka tinggalkan binatang ternaknya, hartanya. Ini kan pemberian Allah percuma, enggak perlu kerja. Ya terserah Allah mau beri kepada siapa. Jadi Allah sudah memberikan, saya memberikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Ini tokoh-tokoh Muslim yang baru masuk Islam dari kalangan Arab dan sangat pengaruh. Kalau kita berikan lebih ini sebagai bentuk penghargaan, maka kelompok-kelompoknya nanti enggak perlu kita yang ngajak masuk Islam, cukup dia yang ngajak masuk Islam. Kalau kita ada preman, jangan bawahannya yang kita tunduk, jangan bawahannya yang kita rangkul. Ah, yang kita rangkul siapa? Bos premannya. Ini yang kita rangkul. Kalau ini sudah kita rangkul, anak buahnya tinggal dia aja yang ngurus. Ini yang harus kita jumpai, harus kita cari yang ini. Bagaimana kita bisa jumpa? Kita bisa bujuk dia, kita lembutkan hatinya. Kalau dia sudah mau ikut, insya Allah itu anak buahnya tinggal dia komando. Begitu siasah yang dirakul Rasulullah. Ini orang-orang penting, maka diberikan lebih karena ini mu'allaf. Nah, ini baru masuk Islam, diberikan 100 unta kepada Akra, kepada Uyainah tadi, dan ada beberapa tokoh yang lain. Untuk apa? Untuk menjinakkan mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dihormati di kalangannya. Kan hadis lain Rasulullah juga menyatakan, hormatilah orang yang dihormati di kalangannya. Idza ja'akum karima qawmin fa akrimuhu. Bila datang kepadamu tokoh dari satu kalangan, menghormati dia, karena dia orang dihormati di sana. Nah, diadukan dihormati. Nah, ini siasat Rasulullah untuk menjinakkan mereka dan untuk memudahkan kita menarik yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang adil kalau sudah Allah dianggap tidak adil? Namun Rasulullah tidak, walaupun emosinya sudah memuncak, itu tidak bisa disembunyi dari wajahnya sudah kelihatan, namun beliau masih dapat mengendalikan diri. Allah jaga Rasul. Kemudian Rasul berkata, "Yarhamullahu Musa." Allah beri rahmat luar biasa kepada Nabi Musa. "Qad uziya bi aksara minha." Beliau disakiti lebih dari saya ini. Kalau Nabi Musa bukan seperti ini, lebih lagi. Tapi Nabi Musa itu fasabara, beliau sabar. Ya, kalau Nabi Musa disakiti lebih dari ini, bisa bersabar, kenapa saya tidak bisa bersabar? Jadi Nabi Musa jadi ikutan, jadi contoh. Maka sering dalam Al-Quran juga disebutkan Rasul itu jadi uswah bagi kita. Kalau Nabi Musa disakiti, coba bayangkan Nabi Musa itu kan luar biasa, disakiti oleh kaumnya. Luar biasa, tapi beliau terus sabar. Jadi Rasul ingin memberi gambaran kepada kita, Nabi Musa luar biasa disakiti, tapi beliau sabar. Jadi apa salahnya kalau saya hanya sekedar ini disakiti? Nah, setelah kejadian inilah, lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah tidak akan saya melapor lagi kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Karena beliau merasa bersalah juga, gara-gara saya Rasul marah, membuat Rasul tidak tenang. Walaupun tadi beliau maksudnya baik. Apa baik? Pertama, untuk menghindar jangan lagi orang ini mengulangi ucapan seperti ini. Tidak boleh. Ini karena menyangkut dengan Rasul. Dan perlu juga disampaikan kepada Rasul supaya ada penjelasan, supaya tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kenapa Rasul mengutamakan orang Arab? Apakah ini kerana kaumnya? Dulu mereka mengusir Rasul. Kami menampung di sana di Madinah. Hari ini kami datang berperang untuk menaklukkan Makkah. Kenapa mereka yang diutamakan? Apakah ini kaum kerabatnya? Ya, ini perlu penjelasan dari Rasul supaya tidak ada salah pemahaman. Ini maksud Ibnu Mas'ud bagus, tapi ternyata ada dampak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi, beliau bukan ingin mengumpat tapi ingin supaya persoalan jelas, tapi rupanya ada dampak, maka beliau bersumpah tidak akan melakukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan seperti ini dalam ilmu fiqih ini menjadi kafir tu. Kalau sudah menganggap Rasul tidak adil, bukan kerana Allah, ini kan sama artinya kita menganggap Rasul, menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Ini tidak adil dan bukan kerana Allah. Bisa dihukum. Tapi Rasul tidak menghukum sahabat yang mengeluarkan ucapan tadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Kenapa tidak dihukum oleh Rasul? Sehingga beliau menyatakan, Allah telah memberi rahmat kepada Nabi Musa, disakiti luar biasa, tapi beliau sabar. Saya akan bersabar. Artinya Rasul tidak menghukum orang tadi. Karena kalau Rasul menghukum, nanti akan timbul gejolak bahwa Muhammad, kalau ada yang protes terhadap keputusannya, sahabatnya sendiri dipenggal lehernya. Nanti akan terjadi dampak yang lebih besar. Maka Rasulullah tidak mengambil sikap apapun terhadap orang ini. Hanya ada satu ucapan saja yang keluar, ini tidak baik, namun beliau harus bersabar. Jadi kalau Rasul menghukum orang tadi, dipancung, karena ini sudah keluar dari Islam, kalau ucapan seperti ini akan timbul dampak bahwa Muhammad itu kalau diprotes, dipancung. Ini apa Islam seperti ini? Nah, jadi begitulah, dalam agama memang ada hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi ada hal-hal tertentu kita harus bergeser sedikit. Hukum dasarnya umpamanya haram, tapi ada suasana kita harus bergeser sedikit karena melihat kondisi. Seperti tadi, kalau Rasul menghukum, dampaknya besar. Lebih baik Rasul bersabar. Mudah-mudahan orang ini juga nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini perlu kita ambil satu intisari. Jangankan kita, Rasul sendiri kadang-kadang disakiti, disengaja atau tidak, berat hal-hal yang menyakitkan Rasul. Tapi apa sikap Rasul yang ambil? Beliau bersabar. Ini kan tadi masalah kesabaran, kan? Masalah kesabaran inti hadis ini. Beliau bersabar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil keputusan untuk dipancung orang yang mengeluarkan ucapan tadi, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih baik beliau bersabar, akan menjadi contoh bagi umatnya bahwa beliau sendiri yang disakiti tapi bersabar. Yang kedua, apalagi fenomena hari ini lewat media sosial, kita yang sering mengupload berita yang bermacam-macam hingga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Inilah dampak daripada ghaibah. Bahwa mengumpat itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang bila ia tahu, ia tidak suka. Disebut dengan ucapan ataupun lewat tulisan ataupun lewat sikap kita. Itu ghaibah namanya. Kenapa diharamkan? Karena ini akan berdampak. Seperti kita lihat hari ini, kalau kita mengumpat person, hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial, berapa orang yang tahu? apalagi kita share kepada grup, dari grup ini masuk grup yang lain, hingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Dan tidak mungkin kita menyelesaikannya. Timbul komentar-komentar yang luar biasa hari ini. Jadi sayang kita hari ini salat subuh, begitu keluar buka HP ada berita, langsung kita share. Berapa orang yang akan menerima pesan kita? Kita sudah mengupat seseorang untuk sekian ribu dalam hitungan detik. Salah satu yang menyebabkan doa kita diterima adalah begitu bangun tidur kita sibuk dengan aib orang lain, sementara kita tidak pernah melihat aib diri kita sendiri. Maka bijak-bijaklah mengguna media sosial. Lebih baik kalau ada berita yang masuk cukup untuk kita saja, jangan di-share kepada orang lain. Kecuali kita lihat dulu apa ini pantas untuk kita beritahu, kalau itu nasihat, bimbingan, silakan. Tapi kalau menyangkut berita tentang seseorang, jangan di-share. Kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Kita termasuk orang yang menyebarkan opak, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai 7 keturunan orang ini sudah meninggal, apa yang pernah kita upload tidak pernah terhapus. Makanya orang tadi Ibnu Mas'ud kan tidak menyebut nama, kan? Tidak menyebut nama. Karena kalau disebut nama, walaupun ini sudah tobat, sampai hari ini kita kenang ini orang yang tegur Rasul tadi. Tapi saudara sudah tidak sebut nama, tidak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Ini dengan Rasul sendiri seperti ini. Jadi hari ini karena kita tidak banyak di antara kalangan kita tidak lagi melihat dampak, apa tidak tahu terserah, tapi perlu kita mengingat semua, janganlah berita yang ada di media sosial itu kita terima langsung kita kirim. Jangan-jangan masuk dalam bab ghaibah yang dosanya luar biasa, bukan satu orang yang menerima tapi ratusan, dan diteruskan oleh orang yang lain, akhirnya dosa menumpuk kepada kita. Apalagi kita orang pertama yang mengupload. Wallazi tawalla kibrahu lahum adzabun adzim. Orang pertama yang mengupload berita ini, dia harus menanggung hukuman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini, menyangkut kentak kesabaran. Rasul memberi contoh kepada kita semua. Beliau disakiti, tapi beliau mengambil sikap sabar demi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umatnya. Mudah-mudahan kita juga dapat bersikap seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Paci Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh melalui Pro 1 RRI Banda Aceh, yang mengisi halaqah subuh pada kesempatan pagi hari ini di edisi Minggu 27 September 2026 bertepatan di 14 Rabiul Akhir bersama Tengku Haji Bustami MD, dengan tema yang dihadirkan kesabaran contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
6: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
7: Saatnya kita ikuti buletin sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 Teuku Umar Melabuh berkolaborasi dengan Pemkab Aceh Barat menggelar bakti sosial kesehatan dengan masyarakat. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan gelar kegiatan gerakan panen raya padi di Kecamatan KW16.
8: Termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat.
9: Pimpinan RRI Melabuh beserta staf ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menunjukkan tingginya atensi dari RRI terhadap dunia pendidikan. Dan tadi kita sudah berdiskusi dan ada beberapa kesepakatan.
10: Potensi kebudayaan yang luar biasa yang perlu kita blow up ke nasional. Jadi akar budaya daerah akan menjadi akar budaya nasional.
11: Jadi itu pemateri itu kita tetapkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Kalau dari Aceh itu ada dari daerah.
12: Perlindungan perempuan dan anak kita lakukan secara bersama-sama dimulai dari tingkat dasar sehingga perlindungan anak dan perempuan di Aceh Barat ini yang
7: pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81,

0: merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT 81 TNI sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat.
1: Laksanakan dalam rangkanya kegiatan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kemudian rangkaian kegiatan hari TNI ini memang banyak kegiatan, salah satunya lah bakti sosial kesehatan. Khususnya kalau di wilayah Aceh Barat ini, kami sudah dengan Pak Bupati, kita berkolaborasi bahwa kegiatan hari ulang tahun ini, kegiatan kita secara bersama-sama. Ada bakti sosial kesehatan, yaitu ada donor darah, pemeriksaan gigi gratis, kemudian tukang masal, kemudian ada juga tadi BHD, ya kan, kemudian ada UMKM, ya kan. Nanti kan kelanjutan, kalau hari ulang tahun TNI itu tanggal 5 Oktober, kemudian di ulang tahun Pemuda Aceh Barat tanggal 12 Oktober.
0: Dengan kehadiran masyarakat dalam kegiatan Baksoskes juga menunjukkan antusiasme warga terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT 81 TNI itu. Melalui kegiatan ini, Korem 012 Teku Umar bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: MTS Bank Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan percakapan bahasa Inggris. Berikut laporan selengkapnya.
3: Atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
4: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya itu yang pertama kita harus utamakan conversation-nya.
3: Menurut Gandis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap, sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
5: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
6: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
5: Iya, mudah dipahami.
6: Mudah dipahami ya.
3: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh. Beralih berita lainnya, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menggelar kegiatan gerakan panen raya padi di Desa Padang Mancang KW16 sebagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pertanian dan Perkebunan menggelar kegiatan gerakan panen raya padi di Desa Padang Mancang, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut digelar sebagai wujud menyukseskan swasembada pangan.

0: pangan berkelanjutan di Aceh. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dr. Insinyur Azanuddin Kurnia mengatakan bahwa agenda swasembada pangan memiliki makna yang strategis pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu.
1: Bagi Aceh, agenda swasembada pangan memiliki arti yang sangat strategis, apalagi kita masih terus melakukan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025. Bencana tersebut berdampak terhadap lahan pertanian termasuk sekitar 57.364 hektar sawah dengan berbagai tingkat kerusakan, mulai tingkat rusak ringan, sedang, berat, bahkan ada sawah yang hilang sekitar 125 hektar.
0: Ia mengatakan bencana tersebut berdampak pada 57.364 hektar lahan sawah dengan berbagai tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Bahkan ada sawah yang hilang sebanyak 125 hektar. Azanuddin mengatakan bahwa kondisi tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas dan pendapatan para petani. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota terus mendorong proses pemulihan. Ia mengatakan untuk jangka pendek dilakukan pemberian bantuan benih padi dan jagung serta perbaikan saluran irigasi. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas pertanian khususnya padi, pihaknya terus berupaya memperjuangkan pembangunan irigasi Lok Guci.
2: Hari ini bicara pertanian itu bicara air. Jadi semuanya mengandalkan tanda hujan. Yang kita sedang perjuangkan adalah sekarang irigasi Lok Guci. Irigasi Lok Guci jika selesai nantinya bisa mengaliri air sawah 12.700 hektar.
0: Ia mengatakan bahwa irigasi tersebut dapat mengaliri air ke sawah di 8 kecamatan di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa untuk pembangunan irigasi Lok Guci, pihaknya masih membutuhkan anggaran sebesar 2,3 triliun rupiah. Ia berharap dengan selesainya pembangunan irigasi Lok Guci nantinya dapat memaksimalkan produktivitas pertanian di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan operasi pasar dengan kegiatan Pasar Tani Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Roadshow yang dirangkaikan dengan operasi pasar murah digelar di lapangan depan kantor pos Melabu Aceh Barat pada Rabu pagi. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Insinyur Azanuddin Kurnia SPMP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Hari ini kami bekerjasama dengan Bupati Aceh Barat serta seluruh jajaran dalam melaksanakan pasar tani yang dikombinasikan dengan operasi pasar murah. Kami berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan, terutama kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
4: Berdasarkan data harga, bawang merah dijual seharga Rp35.000, cabai merah seharga Rp55.000, dan telur seharga Rp38.000. Sementara itu beras ditawarkan seharga Rp110.000, minyak goreng seharga Rp30.000 hingga Rp33.000, dan gas LPG 3 kg seharga Rp18.000 per tabung. Pasar Tani Aceh Roadshow di Aceh Barat turut melibatkan 14 pelaku UMKM yang mana ikut menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Kegiatan ini diharap akan dapat membantu UMKM memperluas pasar sekaligus mendukung perekonomian lokal. Azanuddin juga menyebutkan bahwa Pasar Tani Aceh 2026 ini ditargetkan berlangsung di sekitar 22 lokasi, yang mana kegiatan serupa juga berlangsung di Kabupaten Pidijaya, yang mana setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Lok Smawe. Ia juga mengimbau para produsen, khususnya para petani yang menghasilkan cabai, bawang, dan berbagai sayuran agar dapat memanfaatkan kegiatan Pasar Tani untuk memasarkan hasil produksi secara langsung kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dievaluasi sehingga mampu menarik minat masyarakat dan membantu penyerapan komoditas yang tersedia. Pasar Tani Aceh 2026 Roadshow menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pangan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, petani, dan pelaku UMKM. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Environmental Awareness Forum EAF Aceh menggelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legitimasi, maksud kami legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Forum IAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
8: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
7: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Buletin Sepekan Produksi RRI Melabo edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti buletin sepekan, berita yang dirangkum dalam sepekan produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti, pendengar, tentunya di edisi hari ini Minggu di 27 September 2026, bertepatan di 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar, sambil kita menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini